0: baik yang paling dicintai Allah yaitu masjid. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda SAW, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha." Bahwa tempat yang paling dicintai Allah itu masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Dijelaskan hadis ini sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, kenapa masjid itu yang paling cinta Allah? Karena masjid tempat ibadah. Masjid tempat orang ruku dan sujud kepada Allah Taala. Masjid tempat orang untuk berzikir kepada Allah. Masjid tempat orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masjid tempat orang untuk belajar agama ini. Dan yang lainnya banyak, puluhan manfaat masjid itu. Dan ditegakkannya sholat berjamaah dalam masjid merupakan keutamaan yang paling besar. Karena enggak ada yang bisa menegakkan sholat dalam masjid kecuali orang beriman. Seperti yang disebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 18. Bahwa yang mendekatkan diri kepada Allah yaitu orang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allah menyebutkan bahwasanya yang meramaikan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi masjid itu tempat yang paling dicintai Allah. Kemudian tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Kenapa pasar? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dan juga yang lainnya. Pasar yang paling dibenci oleh Allah adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah. Karena di situ terjadi kebohongan, sumpah palsu, penipuan, dan tempatnya setan di pasar itu. Banyak lagi kebohongan, tipu-menipu, dan yang lainnya dalam pasar. Juga tempat kelalaian dari zikir kepada Allah SWT. Jadi yang paling cintai tempat itu masjid. Karena tempat itu yang paling cintai Allah, maka kita berusaha bagaimana membangun masjid. Di dalam hadis Nabi, banyak hadis Nabi menyebutkan SAW anjuran untuk membangun masjid. Nabi bersabda SAW, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah bangunkan rumah di sorga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Begitu juga Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, dan juga Ahmad, "Man bana lillahi masjidan yabtagi biha wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena mencari wajah Allah, Allah akan bangunkan rumah di sorga. Dan berapa hadis lagi yang lain tentang ada di sini. Artinya Nabi menganjurkan seorang itu bangun masjid meskipun kecil. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda SAW, dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas, "Man bana lillahi masjidan walau kamif hasiqatin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang bangun masjid meskipun kecil seperti kandang burung, maka Allah akan bangunkan rumah di sorga. Artinya anjuran dari Nabi SAW untuk membangun masjid, banyak sekali hadisnya. Artinya umat Islam dianjurkan untuk membangun masjid, karena masjid tempat yang paling mulia di muka bumi ini, tempat yang paling dicintai Allah oleh Allah, tempat untuk diumandangkannya azan yang lima waktu, tempat untuk orang beribadah kepada Allah, untuk ruku dan sujud. Kalau sudah seperti ini, umat Islam wajib untuk membangun masjid. Enggak boleh menghalangi. Ketika orang itu menghalangi dari pembangun masjid, maka ima dia itu karena kebodohannya, ima dia mengikuti hawa nafsu, ima dia orang-orang munafik. Kalau orang menghalangi pembangunan masjid, berarti dia menghalangi orang untuk apa? Ibadah kepada Allah. Menghalangi orang untuk ruku dan sujud kepada Allah. Ini perbuatan yang zalim. Maka Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 114, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi yudhkara fiha fi ismi wasa'a fi kharabiha ulaika ma kanu yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Allah menyebutkan ancaman kepada orang-orang yang menghalangi pembangunan masjid. Allah mengancam dalam surah Al-Baqarah di ayat 114. Wa man adzlamu mimman mana' masajidallahi yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 114, dan tidak ada orang yang paling zalim. Tidak ada, kata Allah, orang yang paling zalim melainkan orang yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk disebutkan padanya namanya dan dia berusaha untuk merobohkannya. Mereka adalah orang-orang yang tidak patut untuk memasukinya kecuali karena mereka takut. Bagi mereka, orang-orang yang menghalangi pembangunan masjid ini, bagi mereka khizyun, kehinaan di muka bumi ini. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar nanti di hari kiamat. Jadi dua tuh siksanya. Di dunia tiga. Di dunia orang-orang yang zalim yang menghalangi pembangunan masjid, mereka enggak akan mungkin masuk ke dalam masjid kecuali dalam keadaan mereka takut. Hina mereka. Yang kedua, dihinakan oleh Allah di muka bumi ini, dan ini akan terbukti dalam kehidupan. Antum bisa buktikan nanti orang-orang yang menghalangi pembangunan masjid, Allah akan hinakan dia nanti. Kemudian yang ketiga, Allah akan azab dengan azab yang pedih. Karena enggak mungkin kalau dia orang beriman menghalangi pembangunan masjid, enggak mungkin orang beriman. Yang menghalangi pembangunan masjid siapa? Yang pertama, orang kafir. Yang kedua, orang munafik. Enggak mungkin kalau orang beriman menghalangi pembangunan masjid, enggak mungkin. Jadi secara fitrah aja, kalau kita tanya anak-anak, ya, boleh enggak orang menghalangi pembangunan masjid? Pasti akan jawab tidak boleh. Fitrah itu. Jadi ketika menghalangi ini perbuatan kezoliman. Setiap kezoliman pasti akan dibalas oleh Allah. Yang pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Dan Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan babani mu'ajjalani uqubatuhuma ma'a ma yadkhulu fil akhirah, al-baghyu wal 'uquq. Kata Nabi, ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia, dan Allah juga akan azab di akhirat. Yang pertama al-baghyu, yaitu kezoliman. Yang kedua al-uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi ada dua dosa yang Allah cepatkan azab di dunia, dan tapi Allah akan azab juga di akhirat. Yang pertama kezoliman. Yang kedua durhaka kepada orang tua. Jadi menghalangi pembangunan masjid ini bukan kezoliman. Kalau kezoliman, ini berat hukumannya. Di dunia berat, kemudian juga di kubur dia berat, di akhirat juga berat. Nabi bersabda, SAW, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Dalam hadith yang sahih, yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi bersabda, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Dalam kalian hati-hati kepada kezoliman. Karena kezaliman itu merupakan kegelapan-kegelapan nanti pada kiamat. Pasti Allah akan balas, enggak mungkin enggak. Sekarang mungkin dia kuat. Dia sebagai tokoh masyarakat, atau dia sebagai pejabat, atau dia sebagai aparat, kuat dia. Dia bisa menghalangi masjid. Tapi ingat, azab Allah itu pasti akan datang. Cepat atau lambat, orang itu pasti akan diazab Allah. Enggak mungkin tidak. Kemudian apalagi ditambah dengan doanya orang dizalimi. Orang yang biasa sholat di situ atau yang punya tanahnya dan juga yang membangun masjid kemudian dihalangi, kalau dia berdoa makbul doanya, cepat atau lambat gitu. Dan itu berat buat orang-orang yang menzalimi itu. Makanya Nabi menyebutkan ittaqi da'watal madzlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Dalam kalian hati-hati kepada doa yang dizolimi, karena doa yang dizolimi makbul, enggak ada hijab. Pasti siapa aja yang menzolimi dia, siapa aja, apakah dia orang biasa, dia pejabat, dia aparat, dia tokoh, kalau dia berbuat zolim kemudian didoakan kepada orang itu kejelekan, ya pasti akan kena doa itu, cepat atau lambat gitu. Jadi wajib orang itu berhati-hati. Karena bukan mustahil nanti akan kena kepada dirinya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keturunannya. Karena perbuatan dosa dia mengakibatkan semuanya kena azabnya. Itu yang wajib dia berhati-hati. Jadi ketika orang menghalangi pembangunan masjid, itu dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Dan juga kalau dia orang beriman, dan akalnya waras, kenapa masjid dilarang? Kenapa enggak tempat maksiat? Kenapa enggak tempat orang berzina, menyembah kepada selain Allah, tempat joget-joget? Kenapa enggak dilarang? Kok masjid? Gitu. Ini berarti ada sesuatu yang enggak beres. Pertama, yang enggak beres imannya. Yang kedua, yang enggak beres akalnya. Yang ketiga, yang enggak beres fitrahnya. Gitu. Ini berarti enggak. Kalau imannya, masa orang beriman, masa orang Islam melarang orang bangun masjid? Coba deh, cara berpikir dia. Kok masjid dilarang dibangun? Enggak masuk di akal. Kalau dia orang beriman, dia akan dukung. Kan Allah perintahkan, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Dan akan tolong menolong perbuatan baik dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong perbuatan dosa permusuhan. Ini membangun masjid perbuatan baik atau bukan? Baik, bangun masjid. Takwa atau bukan? Takwa. Kenapa? Untuk orang ruku dan sujud. Kalau mereka beralasan masjid itu beda faham. Kalau beda faham, apakah perbedaan faham ini baru sekarang? Apa dari zaman dahulu? Dari zaman dahulu, dari empat imam mazhab sudah ada perbedaan. Tapi mereka saling menghormati. Di Indonesia ini ada enggak perbedaan paham? Banyak. Ada banyak organisasi di Indonesia ini. Ada langi. Karena berat buat dia. Dan itu bukan dosa kecil, dosa besar. Dan itu akan kena dia nanti. Pasti akan kena, enggak mungkin tidak. Karena kezoliman. Kalau kezoliman pasti akan diazab oleh Allah. Yang paling pertama yang dia dapatkan dosa besar ya itu. Kemudian enggak akan dapat petunjuk. Kan Allah menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak akan menunjuki, enggak akan dapat petunjuk orang yang zalim itu. Jadi gimana antum mendoa? Apa enggak sebaiknya antum doakan supaya dapat petunjuk? Allah mengatakan, innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah enggak menunjuki orang berbuat zalim. Allah enggak menunjuki. Kok antum doakan supaya dapat petunjuk? Berarti apa yang pantas buat dia? Doakan apa? Diturunkan azab buat orang itu. Kenapa? Menghalangi orang untuk apa? Untuk bangun masjid. Menghalangi orang untuk berzikir kepada Allah. Menghalangi orang untuk ruku dan sujud kepada Allah. Berat dosanya. Dan itu akan terus tuh kena azabnya. Pasti, gak mungkin tidak pasti. Gitu. Ini nas, dalil. Bukan kata orang, dalil dari Quran, dalil dari hadis Nabi SAW. Dan pasti akan binasa. Tadi kan dibacakan oleh imam itu di akhir surah Nuh, wala tazidiz zalimina illa tabar. Enggak akan menambah orang zalim kecuali apa? Kebinasaan. Pasti dia akan binasa. Pasti dia akan hancur. Pasti dia akan hina. Pasti akan disiksa oleh Allah. Pasti semuanya itu. Tinggal diperpikir. Kalau dia tetap demikian, pasti Allah akan turunkan azab. Ya kita sebagai orang yang lemah, ya kita tetap berusaha menempuh jalur bagaimana supaya masjid itu bisa kebangun. Cara-cara kita gak mau cari yang haram, kita cari yang halal. Artinya kita tempuh jalur hukum sesuai dengan negeri ini, negeri hukum. Ketika itu tidak terpenuhi, ya kita serahkan kepada Allah. Karena kita gak punya kemampuan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang mau tanya? Silakan.
1: Nah, baik, alhamdulillah, syukran jazakallahu atas jawaban Al-Ustaz. Dan selanjutnya yang kedua kami akan ajukan. Nah, ada pertanyaan dari Bapak Fuad yang berada di BSD Tangerang. Ya Ustaz, jika kita minta didoakan kepada seorang Ustaz atau seorang yang kita anggap saleh dan kita sikoh kepadanya untuk meminta untuk didoakan kebaikan dengan alasan kita yang belum soleh dan banyak dosa, apakah hal tersebut diperbolehkan Ustaz?
0: Apa syarat dikabulkan doa itu orang itu harus soleh? Itu pertanyaan kepada yang nanya tadi. Apa syaratnya doa itu dikabulkan, syaratnya harus soleh? Jawab antum. Tidak. Tadi ada orang, ini orang biasa, orang awam. dia ya sama orang awam berbuat dosa. Dia dizolimi. Tiba-tiba dipukul sama orang. Dia doa kepada Allah. Makbul enggak doanya? Makbul. Enggak ada syarat dia harus soleh. Sekarang saya ambil lagi contoh yang lain. Yang paling kafir di muka bumi ini. Siapa? Yang menyesatkan manusia? Iblis. Iblis minta berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunda saya sampai hari kiamat. Dikabulkan gak sama Allah? Dikabulkan. Itu iblis. Jadi gak ada syarat tuh kalau berdoa harus orangnya soleh. Paham ini? Iblis saya berdoa. Ini antum juga ingat tuh. Ketika Allah menyebutkan tentang iblis, dia minta kepada Allah, fa'undhirni ila yawmi ba'tsun innaka minal mundharin. Engkau termasuk yang ditunda. Ini juga untuk ingatkan kepada kita, kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Doa jalan terus, gitu. Kalau iblis dikabulkan, apalagi kita? Kalau iblis yang kafir dikabulkan, apalagi kita? Maka jangan putus asa. Berdoa kepada Allah. Kemudian yang bertanya tadi tentang minta kepada orang soleh, antum doa langsung karena Allah suruh minta langsung kepada Allah. Doa antum lebih baik daripada doa orang lain. Karena doa orang lain belum tentu doa dia ikhlas karena Allah. Ya tidak? Banyak orang minta malas juga untuk mendoakan. Enggak mau dia mendoakan orang itu. Tapi kalau kita langsung kan, memang kita yang kena musibah, kena masalah, kita langsung doa kepada Allah. Atau memang kita yang sedang butuh mengharap sesuatu, kita minta. Karena kita lebih betul-betul berharap dan sungguh-sungguh berdoanya dibandingkan orang yang kita minta. Minta tolong untuk mendoakan. Maka yang terbaik, masing-masing kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kecuali masalah yang besar tadi, berkaitan dengan apa tadi? Kemarau. Masalah besar, kita datang kepada orang saleh. Tapi kalau sifatnya pribadi, kita masing-masing. Dan kita ini banyak juga yang salah. Tadi sudah saya sebutkan, katanya udah ngaji. Kalau ngaji ya doa kepada Allah dong masing-masing. Ini enggak. Kalau udah mau ujian aja semua, Ustaz anak saya namanya, sebut namanya sempurna dah. Kelas segini Ustaz lagi ujian. La haula wala quwwata illa billah. Ini guru-gurunya enggak ngajarin yang benar ini. Ustaz-ustaznya. Mesti jelaskan. Antum doa langsung kepada Allah, makbul. Kok kenapa kok Ustaz dan berapa yang masuk? Puluhan anak, gimana sih Ustaz doanya? Ini udah menyalahi manhaj salaf ini, udah menyimpang dari manhaj salaf ini. Enggak ada seperti itu. Jadi ketika dikatakan boleh minta doa kepada orang soleh, lihat dong contohnya gimana. Contoh dari fi'lus salaf itu gimana contohnya. Bukan sekarang mau ujian minta doa, mau ini minta doa. Enggak ada. Antum lihat dong. Atau ada nas. Orang yang lebih tinggi kedudukannya di sorga, itu minta kepada orang yang rendah di bawahnya. Karena ada nas. Seperti Nabi menyebutkan tentang sebaik-baik tabi'i siapa? Uwais al-Qarni. Kalau kalian ketemu, minta doa kepada dia. Datang Uwais. Di saat itu, di zamannya Khalifatul Rashid, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar kan ada nas dalil, Umar minta doa. Uwais mengatakan, engkau lebih utama. Enggak doa. Kenapa? Ada dalil. Padahal jauh antara Uwais dengan Umar. Jauh kedudukan Umar, masya Allah. Dan Uwais tabi'i. Tapi karena ada dalil, Umar minta. Karena dalil. Jadi kita kembali kepada dalil, kepada nas. Bagaimana? Dan juga kepada fi'lus salaf bagaimana dalam melakukannya. Jelas sampai sini? Satu lagi pertanyaannya.
1: Nah, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin ini berhubungan dengan pertanyaan yang pertama Ustaz, mengenai mendoakan keburukan bagi mereka yang melakukan kezoliman. Nah, bagaimana jika kezoliman tersebut dilakukan oleh pemimpin kita, bolehkah kita mendoakan keburukan bagi mereka karena kezoliman mereka Ustaz? Mohon penjelasan dan jawabannya.
0: Cukup itu. Artinya yang berbuat zalim siapa aja, apakah itu pemimpin, apa dia penguasa, atau kalau dia berbuat kezoliman, maka doanya orang yang dizolimi itu makbul. Nabi menyebutkan dalam satu hadis, "Thalathu da'watin mustajabatun la syakka fihin. Da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid 'ala waladihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Taala. Yang tidak diragukan lagi. Yang pertama doanya orang dizalimi. Yang kedua, doanya musafir. Yang ketiga, doa orang tua atas anaknya. Jadi ingat tuh, kalau orang tua mendoakan kejelekan buat anaknya, itu makbul, hati-hati itu. Mendoakan kebaikan makbul, mendoakan kejelekan juga makbul, itu hati-hati. Hadis ini hasan dari Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya. Kemudian, tentang berkaitan dengan penguasa, gitu. Kalau penguasa yang besar, ya tidak. Gitu. Tapi kalau penguasa-penguasa yang di bawahnya, seperti contoh, di zaman Hasan al-Basri, ada gubernur yang terkenal, yang zalim. Namanya siapa? Hajjaj bin Yusuf. Hasan al-Basri mendoakan, karena zalim ini, penguasa ini, gubernur ini zalim. Maka Hajjaj mendoakan, "Ya Allah, binasakanlah Hajjaj sebagaimana engkau binasakan yang orang-orang zalim." Dan banyak ulama yang mendoakan kejelekan buat Hajjaj bin Yusuf. Jadi boleh di situ. Dari itu contoh dari para salafus saleh, dibawakan juga oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Bahkan ada sebagian ulama salaf yang ketika meninggalnya Hajjaj, mereka sujud syukur. Gitu. Karena kezolimannya dia. Dan Nabi SAW juga menyebutkan nanti akan ada imam-imam yang mereka atau pemimpin yang kalian melaknat mereka. Mereka pun melaknat kalian. Artinya di sini untuk menunjukkan bahwa nanti akan ada demikian. Nabi menyebutkan. Nanti ada pemimpin yang mereka melaknat kalian, kalian melaknat mereka. Mereka mendoakan kalian, kalian mendoakan mereka. Nabi menyebutkan seperti itu. Kata sahabat Rasulullah, kalau sudah datang yang seperti itu, apakah boleh kita keluar memberontak? Tidak boleh. Mendoakan boleh, memberontak tidak boleh. Perhatikan itu. Nabi membolehkan mendoakan mereka, karena mereka kezolimannya. Tapi tidak boleh apa? Memberontak. Apakah kita enggak keluar aja dari mereka? Tidak boleh keluar. Karena kerusakannya besar. Kalau mengadakan demo, memberontak kepada penguasa, enggak boleh. Kemudian juga Nabi pernah menyebutkan SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fashquq 'alaihi." Ya Allah, siapa aja ulil amri yang memerintah umatku menyusahkan mereka, ya Allah, susahkan mereka. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya mendoakan kejelekan buat mereka. Kenapa? Mereka sudah menyusahkan rakyatnya. Itu dalil, boleh. Gitu. Artinya di sini secara hukum syari boleh. Gitu. Karena orang dizalimi boleh mendoakan. Dan juga secara umum juga ada nas apa dari dalil tadi. Kemudian juga contoh yang saya sebutkan tadi dari fi'lu salaf. Artinya sahabat atau tabi'in mendoakan penguasanya, bukan penguasa yang besar, tapi kayak gubernurnya, tokohnya itu yang lainnya lah, yang di bawah itu boleh. Jadi ini yang ada, karena apa? Udah kezoliman, kalau udah kezoliman, ya boleh, orang dizolimi kan sakit. Orang dizolimi sakit yang luar biasa. Dia dizolimi, boleh dia mendoakan, karena dia dizolimi. Dan dia gak punya kemampuan apa-apa. Kecuali apa? Kecuali doa. Dan Nabi sudah ingatkan kepada para sahabat dan kepada kita semua tentang hati-hati doanya orang yang dizolimi. Bahwa itu makbul. Itu aja yang perlu saya sampaikan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwani fiddin azakumullah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama manfaat ilmu berupa kekokohan akidah dalam agama yang mulia ini. Semoga kita diistiqomahkan dalam menuntut ilmu syar'i. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz, gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustadz, gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. Menghinakan diri pada manusia. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW,
5: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl.
4: Wa'izzahu istighna'unin nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, sholat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan, was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: in alima.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Wajib diyakini oleh setiap Muslim dan Muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertobat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa mashiya fayusalli fihi rak'atayn muttafaqun alaihi.
4: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
2: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Ini agama yang hanif ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah. Bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: يَرْهَبُونَ. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pemerhati Roja yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Insyaallah di kesempatan Sabtu pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Khalid Syahmu di Al-Syafidhullahu taala dengan pembahasan kitab Fiqhul Usrah, fikih rumah tangga. Dan pembahasan kita pada pagi hari ini adalah bab menyelesaikan masalah dengan dialog. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustaz Khalid Syahmudi Al-Syafidhullah Ta'ala kepada beliau. Falatafaddal mashkura wa ma'jura.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa sayyidil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Roja TV dimana berada, alhamdulillah. Terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan dalam setiap hal. Kesempurnaan dalam sifat-sifatnya dan juga puncak keindahan dalam nama-namanya. Alhamdulillah, ucapan syukur inilah yang kita bisa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi sebab kebaikan kita di dunia dan akhirat nanti. Pemirsa Roja TV, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan yang terbaik dalam semua sisi kehidupannya, termasuk dalam hubungan beliau di rumah tangganya. Allah takdirkan banyak masalah di rumah tangga beliau yang harus diselesaikan dan beliau kelola menjadi sesuatu yang luar biasa dan menjadi rahmat bagi semua yang ada dalam rumah tersebut. Tentunya ini semua adalah bagian yang sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita mengerti bahwa rumah tangga itu mesti punya masalah. Punya masalah kecemburuan istri, punya masalah mungkin sebelumnya ada kebencian kepadanya, sehingga perlu di sana ada cara-cara yang baik yang nanti dapat menyelesaikan hal-hal tersebut dan merubahnya menjadi kebaikan dalam rumah tangga tersebut. Nah, kita enggak ada yang sempurna. Sehingga tidak sempurna kita itulah yang menjadi nilai lebih manusia. Sehingga kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sempurna itu berarti kekurangan, dan yang punya kekurangan mestinya berupaya untuk memperbaikinya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Dan Nabi sebagai uswatun hasanah bagi setiap muslim mendapatkan rumah tangga beliau dengan beberapa istri beliau. Ada permasalahan-permasalahan yang beliau selesaikan dengan cara yang hebat, dengan cara dialog yang membuat sang istri merasa nyaman, merasa puas dengan komunikasi yang beliau sampaikan tersebut. Oleh karena itu, cara dialog yang bertujuan untuk membuat pasangan kita merasa puas dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi atau memperbaiki fikrah, opini yang telah ada sebelumnya yang tidak benar. Tentunya mengikuti cara ini dalam rumah tangga memiliki pengaruh yang besar dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan dalam menjamin masa depan rumah tangga. Karena dialog ini menjadikan keluarga itu memiliki kebebasan. Kebebasan yang terarah. Kebebasan yang membuat setiap anggota keluarga itu sharing ataupun tabadul ara atau tukar pikiran di antara mereka dan mengadakan dialog dalam segala permasalahan yang menimpa mereka agar mereka mampu untuk melampauinya dan menjadikannya sebagai sarana yang memperkuat ikatan rumah tangga, memperkuat rasa cinta di antara mereka. Sebaliknya, sifat diktator tidak mau tahu orang lain bahwa dialah yang terbaik, dialah yang pasti benar, adalah penyakit yang berbahaya yang bisa menyerpa keluarga dan menghancurkannya dan bisa menghancurkan masa depan rumah tangga dan juga bisa menyerpa masyarakat sehingga bisa mematikan kreativitas, juga menghambat perkembangan bakat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Nah, apabila kita ingin menjaga rumah tangga kita daripada sifat diktator ini, maka mesti kita merujuk kepada keluarga kita agar memiliki kondisi kebebasan dan meyakinkan anggotanya bahwa dialog adalah perkara yang penting dalam komunikasi dan memberikan rasa nyaman di antara mereka. Dan kita punya contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh teladan yang baik yang pernah menyampaikan dan juga mencontohkan bagaimana proses dialog bisa memberikan pengaruh yang besar dalam keutuhan rumah tangga. Di antaranya disampaikan oleh Abu Syekh dan juga Al-Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia mengatakan qalat Safiyyah. Safiyyah berkata, "Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min abqadin nas ilayya." Bahwa Rasulullah dulu termasuk orang yang paling aku benci. Qatla zawji wa abi. Beliau membunuh suamiku, membunuh bapakku, wa qaumi, dan juga membunuh kaumku. Fama zala ya'tadru ilayya, dan terus beliau menyampaikan alasan-alasan udzur dalam hal ini. Wa yaqulu, mengatakan, ya Safiyya, in abaka alabu alayya al-ard, wa fa'ala hatta dhahaba dhalika min nafsi. Wasaf ya bahwa kamu telah begini dan begitu. Sampai akhirnya hilang dari diriku kebencian tersebut. Dan pada riwayat yang lainnya sampai dalam kitabnya Sirah Al-Ja'al Halabiyah. Ada tambahan. Amma inni a'tadu ilaika. Ilaiki mimma sona'tu biqaumiki. Semuanya aku, kata Nabi kita Muhammad SAW, ya, punya udzur kepada kamu dari semua yang aku perbuat pada kaum kamu. Innahum qalu likada wa kada wa qalu fiya kada wa kada. Mereka itu berkata demikian-demikian, ya, dan menjelajakan aku dengan demikian-demikian. Fama kumtu min maq'adi, ya, dan aku bangun dari dudukku. Wa minan nasi ahabbu wa minan nasi ahadun ahabu ilayya minhu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun manusia yang lebih aku cintai dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah contoh, ya, yang indah dari penggunaan uslub dialog, ya, komunikasi yang baik sampai hingga memahamkan pasangannya hakikat yang sebenarnya, yang akhirnya membuatnya menjadi membalikkan kebencian menjadi cinta sejati. Kita lihat bahwasanya Sofia seorang wanita Yahudi, ya, dan kaumnya adalah sejelek-jeleknya kaum, ya, yang terus mengganggu Nabi kita Muhammad SAW bertahun-tahun, padahal Nabi kita Muhammad SAW mengadakan perjanjian damai dengan mereka di Madinah, ya, dan menjaga hak-hak mereka, hak-hak agama mereka, hak-hak sosial mereka, ya, dan, ya, perjanjian itu kerjasama, ya, dan bukan saling cerang menyerang, namun mereka enggan kecuali orang-orang Yahudi membatalkan perjanjiannya dan menampakkan permusuhan dan kebenciannya, bahkan mereka bersekutu dengan musuh-musuh Islam menghadapi kaum muslimin. Ini yang membuat Nabi kita Muhammad SAW melakukan peperangan yang cukup besar seperti perang Bani Nadir, ya, perang Bani Quraidah, peperangan di Khaybar dan yang lain-lainnya. Dan bapak beliau, bapaknya Sofia, itu Hayyu Ibni Akhtab, ya, memanggil Nabi kita Muhammad dalam perang Bani Quraidah dan terbunuh di sana. Bahkan juga suaminya beliau, ya, yang pertama Kinanah Ibni Rabi Ibni Abil Hakik, ya, yang terbunuh juga di perang Khaybar, ya, dan Nabi banyak mereka Yahudi di beberapa peperangan lainnya. Bayangkan Sofia ketika mendapatkan hal tersebut, Nabi membunuh orang tuanya, membunuh suaminya, dan juga membunuh kaum-kaumnya, maka jadilah Nabi itu orang yang paling beliau benci, ya, ketika itu. Namun setelah beliau menikah dengan Nabi kita Muhammad SAW, ya, dengan tidak lama, ya, beliau merubah kebencian menjadi kecintaan pada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan cinta beliau ini sampai pada tahapan, ya, merasakan empati dengan Nabi kita Muhammad SAW, berharap Nabi sehat dan ia yang menanggung sakitnya Nabi kita Muhammad SAW. Sebuah kisah bagaimana hebatnya kecintaan Sofia kepada Nabi kita Muhammad SAW yang berubah, ya, dari sebelumnya kebencian yang luar biasa kepada Nabi kita Muhammad SAW. Satu hari Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Sa'd, ya, dalam Tabaqat Kubra, berkumpulnya para istri Nabi, ya, ketika Nabi sakit, yang membawa Nabi kepada kematian beliau. Maka Safi berkata, "Inni wallahi ya Nabi Allah, la wajadtu anna alladhi bika bi." Demi Allah, aku wahai Nabi Allah, seandainya ya, bisa, saya senang. Seandainya yang menimpa kamu itu pindah kepada saya. Faghamaza biha azwajuhu. Para istri yang lainnya ya, membuli beliau. Fabsarahunna Rasulullah SAW melihat mereka. Memandang mereka semua dengan pandangan beliau. Faqala matmatna. Kamu kumur-kumur. Min ay syai'in. Min ay syai'in. Min tagamuzikun nabiha. Wallahi innaha la sadiqah. Dari pembulian kalian kepada Sofia. Demi Allah. Yaitu sadiqah. Yaitu sadiqah dengan lafad. Innaha la sadiqatun. Ada di sana penegasan. Dari Nabi bahwa dia benar-benar. Ya. Ya. Jujur dalam hal ini. Dan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW merubah ya, kondisi Sofia dari membenci beliau menjadi sangat mencintai. Ya, bahkan dia berharap Nabi sehat terus dan bahagia walaupun ia harus mendapatkan atau menderita ya, pindahnya penyakit kepada beliau. Menunjukkan bagaimana besarnya cinta beliau kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya kan Fina, bagaimana Nabi bisa merubah kondisi itu dari membenci menjadi sangat mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Nabi menyampaikan ini dengan dua cara. Yang pertama dengan dialog. Dengan komunikasi yang membuat Safiya ya, merasa puas dengan jawaban Nabi. Dan merasakan bahwa Nabi adalah yang benar. Sedangkan suaminya, bapaknya, kaumnya adalah yang salah. Ya. Dan Nabi selalu sampaikan kepada beliau. Ya. Bayangkan oleh kita bagaimana ya, makarnya Huyai ibni Akhtab ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dia pernah berusaha untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sampaikan ya, dalam sirah Nabawiyah kerabat Ibn Hisham dan yang lain-lainnya. Demikian juga ya, bagaimana ya, kejahatan kaumnya, ya, kejahatan Huyai dan kaumnya dalam Perang Ahzab, ini kan juga dalam perang Bani Quraidah. Ya. Ini semua merupakan bagian ya, yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW untuk memahamkan bahwa apa yang beliau lakukan adalah benar dan apa yang dimiliki oleh bapaknya, istrinya, suaminya, kemudian juga kaumnya adalah yang salah. Dan akhirnya Sofia mengakui hal tersebut dan akhirnya merubah ya, kebenciannya menjadi kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua adalah husnul ta'amuli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perlakuan baik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana mu'asyarah bil ma'ruf Nabi kepada Safiya radhiyallahu taala anha. Di antara cara Nabi bergaul yang baik dengan Sofia yang punya pengaruh besar terhadap perubahannya adalah bahwa Nabi itu ya, berbuat baik kepada Sofia karena dia adalah anak cucu Nabi. Ya. Beliau ini ya, adalah keturunan Nabi Harun alaihi salam. Bapak beliau, Huyai ibn Akhtab, itu adalah pemimpin Bani Nadir dari keturunannya Nabiullah Harun alaihissalam. dan disifatkan oleh orang Yahudi sebagai Sayyidul Hadir wal Badi. Sayyidul Huyain artinya pemimpin dari Bani Nadir dan Bani Quraidah. Demikian juga Nabi tidak memaksa Safiyah untuk masuk Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Waqid dalam kitab Al-Maghazin. Ya. Bahwa Nabi menyampaikan kepada Safiyah tentang Islam. Yang mengatakan, "In takuni ala diniki lam nukriki." Kalau kamu ada terus pada agama kamu, kami tidak akan maksa kamu. Fa'in ikhtarti Allah Rasulahu ittakhattuki linafsi. Kalau engkau pilih Allah dan Rasulnya, maka kamu akan saya jadikan sebagai istri saya. Qalat, dia mengatakan, bal akhtarullaha wa rasulahu. Bukan juga Nabi bebaskan beliau dari perbudakan. Karena pada asalnya beliau adalah tawanan perang. Dan dia adalah budak. Ya. Maka Nabi pun muliakan dia dengan membebaskan dia dari perbudakan tersebut. Demikian juga Nabi ridho menjadikan dia sebagai istrinya. Ini adalah kemuliaan yang paling tinggi. Ya. Kenapa? Karena beliau mendapatkan pilihan ini dan mendapatkan laqab Ummul Mukminin dan menjadi istrinya Sayyidul Mursalin. Anas mengatakan, Saba Nabiyus Sallallahu Alaihi Wasallam Safiyata fa'ataqaha wa tazawajaha. Nabi menawan atau menjadikan Sofia budaknya, lalu membebaskannya dan menikahinya. Dan walaupun demikian mantan budak, Nabi muliakan dengan walimatul urus setelah menikahi Sofia ini. Menunjukkan bagaimana baiknya muamalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sofia, sehingga di samping adanya uslub dialog yang baik, komunikasi yang baik, ya, Nabi juga memberikan pada beliau muamalah yang baik, mu'asyar bil ma'ruf yang cukup luar biasa, yang menundukkan beliau dan bisa menjadikan beliau sebagai istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ya, banyak kisah-kisah lainnya Nabi sampaikan ya, kepada kita semua, sebagaimana disampaikan oleh Imam Tirmidzi ya, radhiyallahu rahimahullahu taala, ketika ya, sampai kepada Nabi kita ya, Hafsah itu mengatakan kepada Safiya, ya binta Yahudi. Fabakat, maka Safiya pun menangis. Fadakhal alaiha nabiyu wa huwa tabki. Wahia tabki. Dan masuk Bunda Miami, Nabi dalam keadaan menangis. Kata Nabi Majib Kiki, apa yang buat kamu menangis? Dia menjawab, Hafsah mengatakan kepada aku, ini bintu Yahudi. Maka dia menjawab, innaki labnatu nabi, wa inna ammakina nabi, wa innaka latahta nabiyin, fa fima taftakhir alaiki. Sungguhnya kamu adalah anak keturunan nabi, paman kamu adalah nabi, Nabi Musa alaihissalam pamannya, dalam sisi keturunan, karena dia adalah keturunan Harun dan Harun adalah saudaranya Musa, dan engkau adalah istri seorang nabi. Dan dengan apa dia bisa berbangga-bangga atas kamu? Demikian Nabi kita Muhammad SAW memberikan muamalah yang baik kepada Safiyah ya, di samping adanya dialog yang terus-menerus untuk memahamkan kebenaran yang ada, dan membuat Safiyah akhirnya menjadi seorang yang sangat mencintai Nabi kita Muhammad SAW, dan cintanya terbukti dengan ia mengatakan, saya bahagia apabila ya, sakit yang menimpa engkau itu dipindahkan kepada diriku. Demikian ikhwan fillah, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyelesaikan masalahan yang ada. Dari dibenci menjadi cintai. Ya. Dari tidak dihormati menjadi dihormati dan diagungkan oleh Safiya bintu Huyai ibni Akhtab al-Yahudiyah. Ummul Minin, ya. Safiya. Contoh yang cukup istimewa tentang Islam yang rahmat kepada alam semesta. Islam yang memberikan ajaran yang terbaik dalam menyikapi semua permasalahan yang ada. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Mohon maaf, suami saya sudah berkali-kali mengambil uang pribadi saya, boleh hasil pribadi saya hasil kerja sebesar 30 juta secara bertahap mengambilnya tanpa izin. Namun saya selalu memaafkan perbuatannya Ustadz. Yang terakhir, saya tidak terima dengan perbuatan tersebut karena sampai pernikahan 24 tahun ini suami saya masih belum sadar juga. Padahal suami hanya memberi nafkah sebulan sebesar 800 ribu dengan kondisi 3 anak di pesantren semua. Saya sudah menegurnya dari bahasa yang halus sampai dengan ancaman pisah, tetapi tetap saja tidak ada perubahan dalam suami saya. Saya sering istikharah, tetap jawabannya adalah saya selalu memaafkan perbuatan suami saya. Pertanyaan saya Ustadz, apakah keputusan saya ini salah tanpa sholat istikharah terlebih dahulu langsung meminta suami keluar dari rumah? Dan bagaimana solusinya? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
3: Barakallah. Alhamdulillah. Apa menimpa Anda adalah perkara yang baik insyaAllah bagi Anda sendiri. Karena semua yang takdirkan itu yang terbaik. Tentang pasangan suami Anda tentunya berbuat salah. Karena suami tidak boleh mengambil harta istri tanpa izin dan keridhaannya. Bahkan walaupun adalah mahar yang asal dari suami kepada istri, itu saja tidak boleh diambil tanpa keridhaan sang istri. Ini adalah syariat Islam. Ya, mengatur demikian. Sehingga suami tidak boleh mengambil harta istri, ya, tanpa izin dan keridhaannya.

0: Ketika sang suami itu terus mengambil harta istrinya. Dan tampaknya kalau sang istri di awal-awal ya, tidak menegur langsung, tidak tegas. Tapi justru selalu memaafkan dan memaafkan. Sehingga muncullah dalam benak sang suami sebuah keyakinan bahwa istrinya tidak akan ya, berani untuk bersikap keras kepadanya. Dan membolehkan untuk diambil hartanya ya, tersebut. Tanpa ia berpikir bahwa apa yang diberi kepada dia dalam nafkah pun ya, itu belum mencukupi kebutuhan yang ada. Oleh karena itu, akhirnya karena banyaknya permasalahan yang ada, karena adanya kekurangan yang ada seperti itu membuat Anda sebagai istri ya, tidak lagi nyaman, ya, bahkan berpikir untuk bercerai dengannya. Maka apabila memang dirasa ya, dengan mengajukan perceraian itu bisa merubah ya, sang suami untuk jadi lebih baik, lebih mengerti kepada hak dan kewajibannya, ya, maka ajukan perceraian ya, sebagaimana layaknya ya, baik sebagai ancaman ataupun juga itu benaran. Karena kebencian yang ada di hati, ibu bisa merubah menjadi kufur kepada sang suami. Atau untuk menyelamatkan ke depan ibu. Bila ini kan keadaannya tentunya gak nyaman dan tidak akan mencapai kebahagiaan. Gak ada sakinah. Ya. Bahkan hilang mawaddah warahmahnya nanti. Maka bukan tindakan yang salah bila saudari meminta kepada suami dengan ancaman mengusirnya ya, atau menceraikannya. Tapi untuk mengusir dari rumah, ini yang tidak benar adanya. Karena bukan hak istri untuk mengusir suami dari rumah tersebut. Yang ada adalah minta cerai sekalian sehingga bisa menyelesaikan masalah yang ada. Ya. Sedangkan bila dia mengusir suaminya, ini perbuatan yang tidak benar. Ya. Karena bukan hak istri untuk mengusir suami dari rumahnya. Ya. Bahkan harusnya ya, dibuatlah cara yang baik, ya, dipertahankan dengan didakwahkan, didakwahi, dan diajarkan yang benar. Atau minta cerai sekalian agar selesai masalahnya dan kemudian saudari bisa mencari suami yang baik yang nanti bisa membimbing saudari kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Karena tipe seperti ini ya, sudah dalam tahapan yang kurang baik. Dia tidak menjalankan kewajibannya, bahkan dia berusaha untuk mencuri harta istrinya dengan sengaja. Dan tegur dengan halus nggak bisa, dengan keras nggak bisa, sampai diancam pun dia tidak merasa berbuat salah sama sekali. Oleh karena itu, apa yang saudari inginkan dengan bercerai itu baik, tapi tidak sampai mengusirnya. Ya, kecuali bila sudah jatuh hulunya ya, dari pengadilan bahwa sudah ada pisahan yang jelas, barulah dilihat rumah itu rumah siapa. Ya, bila di rumah-rumah sendiri rumah ibu, maka berhak untuk mengusir di rumah itu setelah selesai apa namanya keputusannya perceraian atau perpisahan dengan hulu tersebut yang gugat cerai. Bila tidak ada atau belum ada, maka sang suami tidak boleh diusir di rumahnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. bagaimana cara membangun komunikasi yang baik dengan istri, karena setiap kali ada permasalahan, istri saya sulit untuk diajak dialog atau berdiskusi. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Untuk membangun sebuah komunikasi, awali dengan keterbukaan. Dengan keterbukaan artinya apa? Transparansi, keterbukaan, dan juga kejujuran dari kita semua. Kemudian bicaralah. Dalam hal-hal yang mungkin bukan bersifat konflik. Sehingga akan muncul sana dialog yang baik, di kala-kala senang. Ya, bicara hati ke hati, misalnya menjelang tidur, ya, cerita, ngomong, dibangunlah rumah tangga dengan dialog dan juga dengan komunikasi yang baik sejak dini, ya, sebelum konflik itu terjadi. Karena kalau ada konflik terjadi, tidak mungkin mudah berkomunikasi. Tapi kalau sudah biasa berkomunikasi dengan baik, ya, ketika dalam kondisi tidak ada konflik, maka pas konflik masih memungkinkan untuk kita mengajak dia dialog, menyampaikan permasalahan yang ada. Ya. Yang mungkin kadangkala di awal-awal dia nggak mau terima. Tapi jangan terus kita sampaikan yang benar pada dia. Ya. Maka dia akan bisa memaklumi dan memahami itu sebagai sebuah udzur yang baik. Nabi kita Muhammad SAW ketika Sofia menjadi istrinya, dalam kondisi tidak suka kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka beliau ceritakan. Beliau ceritakan masalah yang ada. Ya mungkin di awalnya akan ada di sana ketidakpercayaan. Tapi dengan adanya komunikasi yang terus dari sang suami kepada istri, akan memungkinkan dia untuk menerima pernyataan yang ada, sampai akhirnya dia memandang suami adalah orang yang terbaik, yang mau membuat jiwanya tenang, jiwanya lebih lebih bahagia. Maka komunikasi kita harus dengan dua cara. Dengan cara komunikasi lisan dan juga dengan komunikasi badan kita. Artinya ungkapkanlah ya, banyak hal ya, yang nanti membangun bangunan yang nanti siap untuk berkomunikasi di sana. Seperti memuji istrinya. Baik dengan bentuk gerakan tubuh ataupun dengan perkataan. Ya nanti mencerminkan bahwa sang suami itu mau mengerti ya, dengan istrinya. Kepedulian, ya, empati yang ada dibangun di sana. Karena itu adalah landasan untuk kita bisa berkomunikasi. Nah, ketika kita sudah baik, ya, bersikap demikian, maka akan mudah untuk berkomunikasi dalam kondisi ada konflik dan yang lain sebagainya. Maka muamalat yang baik, mu'asyarah bil ma'ruf adalah kunci kita dalam memperbaiki kondisi rumah tangga kita. Kenapa? Karena yang tidak percaya dengan suaminya, yang tidak punya cinta dengan suaminya akan susah menerima pernyataan dan pendapatnya sang suami. Maka tumbuhkan kepada dia sebuah gambaran bahwa suaminya adalah orang yang paling peduli dengan dia, orang yang pengen dia baik, pengen membantu menyelesaikan masalah yang ada, sehingga ia nanti bisa curhat kepada suaminya dan bisa membangun komunikasi lebih lancar antara mereka. Karena itu ya, perlu kita semua kalau perlu kita belajarlah ya. Belajarlah tentang public speaking ya, ataupun belajar tentang apa? Ilmu komunikasi yang mungkin memberikan kualitas besar yang baik untuk kita memulai ya, membuat dialog ya, membuat diskusi sama istri ya. Dan kadang kita buka sebuah masalahan untuk pengen itu mendapatkan apa pendapat sang istri. Misalnya anak sekolah. Tanya istri, bagaimana saudari, dapat kamu, tentang anak kita ini. Ya, baiknya bagaimana? Apakah sekolah ke pesantren, atau ke sekolah biasa, atau ke sekolah Islam full day. Jadi sebagai sarana untuk berdialog. Nanti akan menyampaikan pendapatnya. dan kita hargai pendapatnya. Nah, sehingga akan muncul dialog antara kedua belah pihak yang itu mungkin bersifat sederhana sampai kemudian ada kesepakatan kemana sekolah anak tersebut. Bahkan kalau bisa, misalnya dialog tentang kondisi rumah, tentang kondisi anak-anak, bagaimana, kira-kira apa yang terbaik untuk mereka sekarang ini, ya, tentang uang belanjanya misalnya, ajak dialog sama istri kita. Sehingga dia terbiasa untuk berkomunikasi dengan sang suami dalam semua urusan rumah tangganya. Sangat baik. Suami sangat senang apabila istri mau menjadikan dia terhormat. Dan disebut demikian juga, mas senang bila sang suami mau peduli dan mau mengerti keadaannya. Jadi bangunlah itu dengan kepercayaan. Bangunlah kepercayaan dengan integritas kita, yang keterbukaan kita, jujuran kita, ya, sehingga memandang bahwa apa yang dimiliki suami adalah hal yang baik. Dan ketika ada masalah, akan muncul komunikasi yang baik antara dua belah pihak. Ya, memang secara praktik tidak semudah yang diteorikan, namun coba Anda untuk melatih berkomunikasi dengan istri dalam hal-hal yang biasa, ya, ya, dalam hal-hal yang mungkin kita buat sebuah cara agar bisa berkomunikasi, ya, misalnya masalah pakaian, ya, mungkin bisa dialog. Walaupun nanti hasilnya nggak jelas, tapi yang jelas ada di sana apa, saling menyampaikan ide, menyampaikan tanggapan, ya, yang akan membuat istri mau nantinya berkomunikasi dengan sang suami. Ya. Dan suami mencoba untuk sabar. Bila suami istri bisa menyampaikan hal-hal yang tidak disukai oleh sang suami. Insya Allah dengan ini semuanya akan berkomunikasi yang baik. Dan itu gak susah. Itu sangat mudah bila kita mau membuka diri, ya, mendengarkan omongan dia, dan juga tidak menanggapi kecuali memang butuh ditanggapi oleh kita. Kemudian juga nasihat-nasihat kita tiap hari kepada beliau, pada istri kita, ya, mengingatkan mereka tentang sholat, mengingatkan mereka tentang hal-hal yang baik, juga merupakan bentuk komunikasi yang baik. Sehingga akan muncul dua arah yang saling memberi dan saling menasihati di antara pasangan suami istri ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz, izin bertanya. Suka ada kata-kata didiklah anak-anak sesuai zamannya. Apakah ucapan itu termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Wallahu a'lam bishawab. Yang saya ketahui itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang pertama, ikhwan fillah, Islam itu membentuk orang dan bukan mengikuti orang. Islam membentuk zaman dan bukan mengikuti zaman. Karena Islam itulah zaman jadi baik. Ya, dengan Islam akan baik sebuah zaman. Tanpa Islam akan buruk sebuah zaman. Sehingga ketika disampaikan hal tersebut, jadi kalau anak Anda sesuai dengan zamannya, ya, ini yang saya tahu bukan hadis Nabi SAW. Dan yang perlu untuk lihat kembali lafaz ba'la Arabnya dan kira-kira di mana ada referensi yang kita bisa lihat dari hadis tersebut. Pada asalnya hadis itu adalah tidak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai terbukti sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ucapan seperti ini dari sisi pengertiannya juga ada hal yang tidak tepat, demikian juga dalam sisi lafadznya pun, ya, tidak tampak sebagai sebuah tunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kalim apa, bukan jawami al kalim. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita tidak boleh menisbatkan kepada Nabi kita Muhammad sebuah perkataan yang belum pasti itu adalah perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari masih dari pesan WhatsApp dari Ummu Sam di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga.
0: Amin ya Rabbi.
1: Mohon nasihatnya Ustaz, di usia pernikahan yang 28 tahun ini, bagaimana cara mengembalikan kualitas komunikasi dua arah yang dulu kami pernah miliki pada usia produktif? Usia kami sekarang 55 tahun, antara 55 dan 56 tahun. Sekarang jika diskusi, ujung-ujungnya selisih paham, suara meninggi dan solusi tidak dapat. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Tumbuhkan kembali dalam diri kita rasa cinta kepada pasangan kita. Karena komunikasi itu akan muncul dengan baik bila kita sering mencintai. Kalau dulu pernah terjadi komunikasi yang baik di kala-kala produktif, masa mana masih muda, maka sudah tua bukan halangan untuk tetap mempertahankan hal tersebut. Yang kedua, tampilkan atau pahamkan diri kita masing-masing bahwa kita memang butuh kepada pasangan kita. Artinya harus menampakkan dalam diri kita rasa butuh kepada pasangan kita. Dan biasanya relatif. Usia kita setelah usia kita itu menjelang uzur di angka 55, 56, 60 dan seterusnya. Terdapat sebuah perasaan berkurangnya kebutuhan kita kepada pasangan kita tersebut. Dan adanya rasa malas untuk membangun kebersamaan karena tadi kebutuhannya itu tidak dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait tersebut. Maka tumbuhkanlah pada diri kita kebutuhan kepada pasangan kita. Dan berusaha bagaimana caranya agar pasangan kita juga membutuhkan apa? Kita juga. Karena saling butuhnya yang akan mempertahankan rasa cinta di hati kita semua. Kemudian seringlah bercerita tentang masa lalu. Dan bukalah masalahan dengan baik. Dan cegah. Artinya bila ada dialog, usahakan ada batasannya. Setelah ada bahasa yang tidak begitu baik, maka dihentikan dan tidak lanjutkan diskusinya. Karena begitu emosi sudah naik, maka semuanya harus dihentikan. Maka buatlah zona yang baik. Kalau perlu, mungkin perlu untuk untuk healing ya, untuk healing. Entah pergian tamasya kemana atau berjumpa dengan cucu, dengan anak-anak, yang nanti membuat kita merasa hidup ini berarti dan membutuhkan pasangan kita. Sampai Allah Subhanahu wa Taala nanti memudah kita untuk bisa bersama sampai akhir hayat kita. Jadi kembalikan lagi pada tadi, tumbuhkan rasa cinta seperti dahulu, kemudian membuka rasa untuk saling membutuhkan dan berusaha untuk menahan emosi ketika terjadi kata-kata, kalimat-kalimat yang mungkin menyinggung perasaan. Jadi perlu adanya ini, karena sampai ketika usia tua, biasanya orang itu punya kecenderungan lebih enak sendiri ketimbang bersama, karena tidak merasa punya sama sekali ketergantungan kepada pasangan tersebut. Maka buatlah pasangan itu butuh pada kita agar dia terus bisa bersama kita dan terus berusaha untuk berdialog dan berkomunikasi baik dengan verbal maupun dengan suasana dan juga kondisi yang ada. Intinya adalah membangun apa namanya kembali ya kepercayaan, ya, keterbukaan dan kecintaan yang ada agar kita lebih mungkin bisa apa namanya berkomunikasi dengan baik bersama istri kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya, untuk kebutuhan sehari-hari suami bertanggung jawab hingga anak-anak dewasa. Namun suami suka marah yang saya sendiri tidak tahu salahnya di mana. Marahnya dengan memukul atau melempar barang ke tubuh. Bagaimana dengan sikap suami yang semacam ini, Ustaz? Dan saya sudah cukup lelah untuk sikap suami seperti ini. Mohon nasihatnya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum.
0: Tentunya tidak ada asap tanpa ada api dalam sekam mata. Artinya tidak mungkin ada akibat tanpa sebab. Ya. Suami yang tadinya baik ya, dan terus bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, kemudian timbul kemaslahan, ya, mudah emosi, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Maka perlu adanya di sana komunikasi yang baik ya, ketika longgar, ketika apa sedang bersama misalnya ya. Ada enggak masalah yang bisa dibantu oleh sang istri? Karena kadang-kadang suami punya permasalahan yang beban bagi dia, dan itu terbebani lagi dengan permasalahan yang diberikan oleh istri dan anak di rumahnya, sehingga dia akhirnya merasa tertekan. Dan akhirnya mudah tersinggung dan mudah untuk marah. Marah biasanya akan terekspresikan dalam bentuk macam-macam, masih juga melempar barang dan yang lain-lainnya. Maka yang terbaik adalah berdialog dengan sang suami untuk mengetahui permasalahan apa. Apa bisa dibantu oleh istri agar suami lebih nyaman, lebih senang, lebih nyaman, dan tekanannya berkurang. Inilah yang dilakukan oleh Khadijah bintu Khuwailid ketika mendapatkan Nabi punya masalah. Ya, maka beliau tidak segan-segan untuk membantunya dan langsung memberikan advice, memberikan informasi-informasi yang baik kepada sang suami, sehingga keluarga mereka adalah keluarga yang harmonis, yang betul-betul contoh bagi semuanya. Bagaimana berkomunikasi seorang suami dengan istrinya dalam perkara-perkara yang ada di kehidupannya. Nabi tidak segan untuk mengatakan zamiluni, zamiluni. Dan Khadijah pun tidak segan mengatakan inna la wallahi la yuhzika Allahu abada. Ya, untuk menggambarkan bagaimana Khadijah mempertahankan komunikasinya kepada sang suami ya, dengan cara yang baik. Sehingga akhirnya Nabi dibawa oleh Khadijah kepada Warqah bin Nawfal untuk mendapat keterangan dari orang lebih ahli daripada beliau. Dan demikianlah harusnya pada diri kita semua. Maka karena itulah ya, perlunya kita punya pengetahuan agama yang baik, yang itu membantu kita untuk gak stres ketika ada tekanan. Ya. Ekonomi ya, saat ini ya, yang sekarang sedang apa? Trend in this economy, artinya ekonomi yang tidak ada baik-baik saja ini yang ya, membuat orang mungkin lebih tertekan, lebih stres daripada sebelumnya. Sehingga istri di rumah adalah pihak yang harusnya punya perhatian dengan sang suami dan mencoba membantu suami agar tidak tertekan oleh keadaan yang ada. Dan bisa enjoy, bisa menikmati kehidupan yang ada. Maka insya Allah

0: Ini semua perlu ya diperhatikan oleh sang istri agar tidak salah dalam bertindak yang nantinya malah memperparah kondisi suami dan akhirnya memberantakan rumah tangga yang ada. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya dari hamba Allah di Jakarta. Bolehkah menolak pasangan menemani dia melakukan pembelian kendaraan riba? Pasangan berdalih kalau saya hanya menemani pulang kampung dan tidak menyaksikan transaksi riba tersebut. Sedangkan tujuan perginya sudah jelas, mau melakukan transaksi riba tersebut. Apakah saya berdosa jika saya menolak ajakannya Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Fikum barakallahu. Alhamdulillah. Sebuah semangat yang luar biasa ya, ketika seorang istri itu merasa harus mengingkari perbuatan suami yang melanggar syariat. Tidak akan baik lagi bila sang istri menyampaikan ya, berkomunikasi dengan sang suami bahwa ia lebih sabar ya, dengan ketidakadaan kendaraan daripada menanggung beban ribawi yang itu adalah sebab kehancuran dunia dan akhirat kita. Terbukaan ini akan bersama untuk berpikir bahwa ketika saya tidak menghendaki kendaraan dengan cara seperti itu, ya, maka dia berpikir untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Bisa juga mengatakan bahwa kita sementara ya kita coba kumpulkan uang sebanyak mungkin untuk bisa membeli kendaraan, ya, mobil misalnya. Dan bila belum mampu, janganlah kita berhutang karena itu akan menyusahkan diri sendiri. Apalagi dengan riba yang Allah haramkan. Ya semuanya maka ketika sang istri tidak menemani suami ke dealer karena biasanya kalau dia berhutang dengan bank, istri harus tanda tangan ya, sebagai syarat cairnya dana tersebut. Maka kita katakan tidak mau. Kita tidak mau ya, berbuat dosa dengan seperti ini. Saya sampaikan juga bahwa saya tidak mau karena saya cinta kepada kamu. Saya tidak ingin kamu susah nanti di kemudian hari. Ya, agar kamu tidak celaka dengan apa namanya perbuatan yang melanggar syariat tersebut. Ya, sehingga istri harus punya dialog, punya kemampuan untuk menyampaikan kepada sang suami bahwa ia tidak ikut mau, tidak mau ikut hanyalah karena transaksinya yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya sebagian wanita salaf mengatakan, kami sabar, wahai suamiku, dengan kekurangan dan kelaparan, dan gak sabar dengan harta yang haram. Ya, walaupun itu banyak. Ya, sehingga sang suami ketika mendapatkan istri, tidak mau mendapatkan mobil dengan cara pinjaman ribawi, maka ia pun akan tenang. Tidak akan membeli mobil, ya. Kenapa? Karena enggak manfaat bila mobilnya itu tidak dikendarai oleh keluarganya yang ada. Tentunya mereka beli mobil untuk membahagiakan sang keluarga. Dan ketika tahu bahwa keluarga enggak bahagia dengan cara seperti itu, maka sebagai orang yang normal akan tidak mengambilnya dan mengambil di sana banyak ya pembiayaan syariah yang memungkinkan seorang untuk bisa mendapat kendaraan yang ada. Walaupun mungkin agak sedikit mahal dibanding yang konvensional, namun yang terpenting adalah bagaimana kita tidak tertimpa dosa riba tersebut. Ya. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perkenalkan nama saya Valentino. Saya kelas 3 SMA Izmir.

0: Tanya, dahulu kedua orang tua saya pernah memajang beberapa foto wajah orang-orang yang dianggap soleh, ustaz atau wali di rumahnya. Saya tidak mengenal orang-orang di foto tersebut dan tidak bertanya alasan orang tua saya memasangnya karena merasa mengganggu pemandangan. Saya lalu mencopot foto-foto tersebut dan membakarnya pada malam hari saat orang tua sedang tidur. Kedua orang tua saya marah besar dan mencari tahu siapa pelakunya, tetapi saya merahasiakan ini semua. Hingga kini mereka belum tahu siapa yang melakukannya. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, apakah tindakan saya membakar foto-foto tersebut sudah tepat dari sudut pandang syariat dan perlukah saya rahasiakan ini selamanya agar orang tua saya tidak marah? Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum.
1: Barakallah. Kalau kita katakan salah ya tidak salah ya. Kenapa? Karena ada di sana hal-hal yang tidak baik. Yang pertama bahwa malaikat tidak masuk ke rumah yang ada gambar makhluk di sana. Yang kedua dia khawatirkan adanya pengagungan kepada foto tokoh tersebut. Bahkan sebagian orang menjadikan tokoh mereka tokoh-tokoh kiai ataupun juga wali atau yang lainnya itu sebagai jimat, sebagai apa namanya ngalap berkah, untuk ngalap berkah, untuk mencari keberkahan dari pada tokoh tersebut sebagai sudah meninggal dunia. Dan banyak yang sudah meninggal dunia fotonya dipertahankan atau masih hidup dengan anggapan bahwasanya foto ini bila ada di rumah akan memberikan keberkahan, memberikan apa keselamatan di rumah tersebut. Ini adalah etikat yang salah, etikat yang batil. Maka bila Anda kemudian menghilangkannya atau membakarnya, maka tidak mengapa, tidak mengapa. Tapi kalau bila Anda kemudian menggunakan itu untuk tujuan menyelamatkan akidah keluarga, maka itu lebih baik lagi. Karena terserang saja bahwasanya foto itu banyak yang dibeli oleh orang untuk dipasang di rumahnya dalam rangka untuk tabaruk, malah berkah kepada foto tersebut dengan harapan nanti orang yang di foto tersebut akan memberikan kepada kita keberkahan ataupun yang lainnya. Nah, ini foto yang tercela dan tidak benar dalam Islam. Apakah perlu diketahui kepada orang tua? Maka sebaiknya nggak dikasih tahu dulu, karena tidak ada manfaatnya memberitahu, bahkan mungkin akan muncul madarat. Muncul madarat kepada saudara. Maka tidak wajib untuk memberitahukan kepada orang tua kita bahwa kita yang mengambil barang-barang tersebut dan membakarnya, ya. Karena ada madarat di sana yang dikhawatirkan akan menimpa saudara akibat apa yang jauhan atau yang saudara laksanakan di rumah dengan membakar foto-foto orang-orang tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
0: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Izin bertanya, bolehkah seorang istri berhutang untuk keperluan orang tua tanpa sepengetahuan suami? Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz.
1: Maaf, suaranya tidak jelas.
0: Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya. Sudah terdengar Ustaz?

0: Ustaz, sudah terdengar?
1: Mohon maaf, suara terputus ya. Saya nggak dengar suaranya antum.
0: Baik, karena kita ada kendala teknis, mungkin kita akhiri pertemuan kita pada Sabtu pagi hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada pemerhati roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Sabtu pagi hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم متفق عليه.
6: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
5: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam aqal, ballihu anni walau ayah, wa hadithu an bani Israel wala haraj. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري.
6: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
7: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Fim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

فيقول هاؤم هاؤم اقرؤوا كتابيه اقرؤوا كتابيه.

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا

خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
4: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: إذ قال

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.

مش هيأت يعني، لا من يده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Saudara seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita lanjutkan masih di hadis yang pertama ya. Ibnu Qasam sabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Sesungguhnya amal itu sah dengan niat. Dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, artinya dia dapat pahala. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih, atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya masing-masing. Kemarin sudah kita bahas, apa itu niat? Apa itu syarat-syaratnya? Mari kita kemarin sebutkan ada 6 syarat ya. Yang pertama syarat sah niat, yang pertama apa? Muslim. Yang kedua berilmu tentang apa yang dia niatkan. Syarat yang ketiga apa? Mumayyiz. Ya. Syarat yang keempat, adamul munafah bainan niyah wal manwi. Antara niat dan yang diniatkan tidak ada sesuatu yang meniadakannya. Ya. Syarat yang kelima apa? Antakunan niyah min bidayat al-amal ila akhiriha. Bahwa niat itu harus berada di awal amal. Niat tidak boleh dimulai dari pertengahan amal. Tapi niat itu harus dari apa? Dari awal amal. Khotbah Islam saudaraku seiman. Kemudian syarat yang keenam apa? Hah? Apa? Betul. Tidak diputus. Niat itu tidak boleh terputus. Harus ada dari awal sampai akhir. Iya. Maka kalau misalnya niatnya terputus di tengah jalan, tidak sah. Kecuali haji. Untuk haji, kata para ulama, kalau ada niat dan memutuskan niat untuk, maka tidak akan tidak putus. Karena Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Di situ Allah menyuruh untuk menyempurnakan. Maka kalau ada orang yang niatnya memutus, maka tidak dianggap, tetap harus disempurnakan berdasarkan ayat itu. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Dan kita juga sudah menyebutkan fungsi niat. Niat ada 2 fungsi. Yang pertama, membedakan ibadah

dengan apa? Kebiasaan. Contoh misalnya membedakan antara mandi biasa dengan mandi junub. Dengan apa? Dengan niat. Ya. Fungsi yang kedua, membedakan ibadah satu sama lainnya. Membedakan ibadah yang wajib dengan yang sunnah. Seperti sholat wajib dengan sholat sunnah. Sholat sunnah dengan sholat sunnah yang lainnya. Semua itu dengan apa? Dengan niat. Kemudian niat ada dua macam. Ada niat amal. Niat ada dua macam. Ada niat apa? Amal yang disebut dengan niat ta'yin. Dan ada niat idhofah. Itu niat amal, yaitu seseorang mau berniat ibadah. Ya. Sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya. Apa itu niat idhofah? Itu niat karena Allah. Niat amal mempengaruhi apa, Pak? Sah atau tidaknya amal. Sedangkan niat idhofah mempengaruhi apa, Pak? Dapat pahala atau dapat siksa. Kalau antum sholat, tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya karena ingin dapat pujian manusia. Dapat pahala apa dapat dosa? Dapat dosa, bukan dapat pahala. Iya. Nah ini akal Islam. Adapun pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini, itu kaidah yang berhubungan dengan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan niat. Sengaja saya ingin bahas tentang kaidah niat karena memang masalah niat ini penting banget, Pak. Ya, berhubungan dengan banyak apa permasalahan-permasalahan amal ibadah kita pastinya. Ada sekitar 10 lebih kaidah. Kaidah yang pertama, la thawaba illa bin niyyah. Kaidah yang pertama, tidak ada pahala kecuali dengan niat. Saya ulangi lagi. Tidak ada pahala kecuali dengan apa? Niat. Ya. Seseorang dapat pahala atau tidaknya dipengaruhi oleh niat. Bahkan dapat pahala gara-gara niat. Dapat dosa pun gara-gara niat. Contoh misalnya, seperti yang pernah saya berikan kepada antum contoh. Ada orang, ya, dia minum. Niatnya pengen mabok-mabokan. Pengen mabok dia, Pak. Kemudian dia minum, dia kira itu arak. Pas dia minum ternyata air biasa. Dosa apa? Tidak. Tetap dapat dosa karena dengan niatnya itu. Demikian pula ada orang yang niatnya karena dia capek, kehausan dan dia niat mau minum ya untuk menghilangkan kehausan dia. Terus dia minum, dia enggak tahu ternyata itu arak. Dia minum klek-klek mabok. Dapat dosa apa enggak? Enggak. Iya, bisa dapat pahala bisa karena niatnya yang baik tersebut. Ikhwatul Islam secara khusus iman rahimani wa rahimakum jami'an. Demikian pula akhwatul Islam secara khusus iman. Orang yang sholat karena Allah, niatnya karena Allah. Bukan karena ingin dapat pujian manusia, dapat pahala. Maka untuk syarat mendapatkan pahala itu harus ada niat. Iman niat amal ataupun niat karena Allah tadi ikhlas ya. Kaidah yang kedua, al mubah yansarifu bin niyah ila ta'ah wal adah tanqalibu ibadah bin niyat salihah. Sesuatu yang mubah
bisa berubah menjadi ibadah karena niat. Sesuatu yang mubah, ya, bisa berubah menjadi ibadah karena apa? Niat. Yang mubah contohnya apa, Pak? Makan, minum. Makan, minum, mubah. Pada asalnya mubah. Tapi ketika antum makan, niatnya untuk supaya kuat ibadah, untuk memberikan hak badan kita, karena Rasulullah mengatakan, wa inna li jasadika alaika haqqa, jasadmu pun punya hak atas dirimu. Kita ingin memenuhi hak jasad kita, kita makan. Dapat pahala tidak? Dapat pahala, padahal itu mubah. Tapi yang mubah, berubah menjadi ibadah, ketaatan gara-gara niat. Olahraga, mubah tidak, Pak? Olahraga mubah. Tapi ketika antum niat olahraga ini supaya sehat, dengan sehat supaya bisa ibadah enak, jadi pahala tidak, Pak? Jadi pahala, ketaatan. Demikian pula, ya, antum jima sama istri, mubah tidak, Pak? Mubah, tapi berubah menjadi pahala dan ketaatan ketika kita memenuhi hak pasangan kita. Berapa banyak hal-hal yang mubah bisa berubah menjadi pahala gara-gara apa? Niat. Makanya di sini penting banget, Pak, ketika kita melakukan perkara yang mubah, gimana caranya supaya jadi pahala, niatnya itu. Ya. Kaidah yang ketiga. Matama yazabinafsi la yahtaju ila niyah. Ibadah yang tidak memiliki keserupaan, berdiri dengan sendirinya, maka itu tidak butuh niat. Akhi, niat itu dibutuhkan untuk ibadah mutamayyizah, ghair mutamayyizah. Ibadah yang memiliki keserupaan, contoh misalnya, sholat, ada sholat. Hah, wajib, ada sholat sunnah. Sholat sunnah banyak juga. Puasa, ada puasa wajib, puasa sunnah. Ya. Nah, ibadah seperti ini yang butuh niat, Pak. Niat amal. Ada pun ibadah yang dia tidak banyak keserupaannya, cuma satu aja. Maka itu tidak butuh niat amal, cukup niat ikhlas karena Allah saja. Contoh, zikir. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Yang namanya zikir enggak macam-macam. Enggak ada zikir wajib, zikir sunnah. Zikir semua sama. Maka tidak butuh niat, enggak butuh kata para ulama. Adzan. Adzan enggak ada adzan wajib, adzan sunnah. Cuma satu dia. Maka kata para ulama, ini enggak butuh niat. Ya. Demikian pula af'alul qulub, ya, perbuatan-perbuatan hati seperti takut kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap, ya, pahala Allah, ini pun tidak butuh kepada apa? Niat. Ya. Ini kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat. Alhamu bil hasanah yuktabu hasanah, walhamu bis sayyi'ah la yuktabu sayyi'ah. Keinginan untuk berbuat baik, keinginan untuk beramal kebaikan, dicatat sebagai satu kebaikan. Ya, niat untuk berbuat beramal kebaikan dicatat sebagai satu kebaikan. Sedangkan niat untuk berbuat keburukan tidak dicatat sampai diamalkan. Niat untuk berbuat kebaikan. Contoh apa, Pak? Antum berniat mau bersedekah. Tapi nggak jadi. Nggak jadi sedekah. Tetap dapat pahala tidak? Dapat pahala satu.
Antum berniat untuk sholat berjamaah. Sampai di masjid, udah selesai. Makanya antum sholat sendiri. Tetap antum dapat pahala sholat berjamaah. Seperti yang disebutkan dalam hadis. Iya. Antum berniat mau puasa. Qadarullah, di siang harinya ada tamu sehingga antum harus buka puasa. Tetap dapat pahala. Bahkan tanpa amal pun sebatas niat dapat pahala. Makanya kata para ulama apa, Pak? Niatul ar-rajul khairu min amali. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Karena sebatas niat saja sudah dapat pahala. Walaupun tanpa harus beramal. Iya. Namun, Pak, dibedakan antara amalan yang sudah jadi kebiasaan dengan amal yang belum jadi kebiasaan. Kalau amal itu sudah jadi kebiasaan kita, saat kita tidak mengamalkannya karena udzur, maka pahalanya sempurna dapat kita. Contoh misalnya antum sudah terbiasa sholat wajib ya kan? Ya, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Antum safar. Yang namanya safar, mau tidak mau mengkosor kan? Tapi pahalanya sama seperti tidak safar. Contoh lagi, antum biasa sholat tahajud. Qadarullah malam itu antum gak kuat buat bangun tahajud karena sakit. Maka antum tetap dapat pahala tahajud. Sempurna. Iya. Semua itu karena niat dan kebiasaan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Antum niat mau tahajud, tapi antum enggak punya kebiasaan sholat tahajud. Nanti malam saya mau tahajud ah. Udah pasang jam bekor lagi, Pak. Bos. Pas jam 3 jamnya baru bunyi, qadarullah karena antum memang enggak biasa. Tidur aja terus. Ada orang kayak gitu, Pak. Ya, saya dulu punya teman waktu di Madinah. Dia pengen banget sholat tahajud. Bangun jam 2, jam 3 itu. Selalu enggak bisa bangun, Pak. Ya, padahal ini sudah pasang jam beker, Pak. Masya Allah. Suatu hari dia pergi ke pasar beli jam beker yang gede, Pak. Dia, saya bilang, gede amat beli. Habis susah nih yang kecil enggak bikin saya enggak bisa bangun, katanya. Dia tidur, disimpetnya jam beker di telinganya, Pak. Malam-malam bunyi loh, sekamar bangun kecuali dia. Subhanallah. Ya. Ya itu. Ya, karena tidak ada kebiasaan. Ya qadarullah. Tapi tetap dia dapat pahala niatnya tidak, Pak. Tetap. Kata Rasulullah SAW, man nam wa huwa yanwi an yusalli bil lail faghalabathu aina. Siapa yang tidur tapi dia sudah berniat mau sholat malam, au kama qal. Tapi kemudian ia kalah oleh matanya sampai tidur pas fajar bangun. Maka kataballahu lahu ma nawa. Allah tetap tulis buat dia niatnya itu. Niat tahajudnya itu, Pak. Masya Allah. Ya. Sebatas niat saja sudah dapat pahala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Berbeda kan dengan keburukan. Kalau keburukan, ada niat berbuat buruk belum ditulis. Sampai diamalkan. Sampai diucapkan. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Bapak. Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Allah memaafkan untuk umatku yang dibicarakan di hatinya. Selama belum diucapkan, atau belum diamalkan. Artinya hanya sebatas niat saja belum dicatat.
Tapi kalau sudah diucapkan dan diamalkan, baru. Ya. Dan ini Masya Allah karunia Allah yang agung, Pak. Karena terkadang terbetik di pikiran kita keinginan-keinginan berbuat buruk. Ya. Itu masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di antara karunia Allah dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa kalau kita jatuh kepada perbuatan dosa, ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat supaya tidak mencatat dulu. Ditunggu apakah dia taubat atau tidak. Kalau dia bertaubat, tidak jadi dicatat keburukan itu. Kalau dia tidak bertaubat, baru dicatat. Itu menunjukkan akan karunia Allah yang agung, Masya Allah, untuk hamba-hambanya. Ya. Nah ini akal Islam ya, jadi ini. Kecuali Pak, kecuali kalau kita tidak melakukan dosa itu karena tidak ada fasilitasnya. Antum niat pengen zina. Tapi pelacur gak dapat. Akhirnya gak ada di zina. Maka yang seperti ini kata para ulama tetap dosa. Karena dia ada usaha untuk mencari masalah. Mau berzina, pergi ke tempat pelacuran. Sampai di sono ada razia, ya gak jadi. Tetap dapat dosa zina. Ya khutbah Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kaidah selanjutnya. Kaidah yang kelima. Idza waqa'at an-niyyah fi mahalliha wajaba istihbabuha hukmuha illa dzikriha. Istihbab hukmiha la dzikriha. Kalau niat sudah ada, ya. Maka hukum niat itu masih terus berlaku. Walaupun sudah tidak ingat. Li'usrihi ila tamai muta'alliqiha. Karena sulit terkadang, Pak, untuk selalu mengingat niat. Contohnya gini, Pak. Antum dari rumah udah ada niat pergi ke masjid. Mau sholat apa? Mau sholat di masjid. Ya kan? Sampai di masjid, terkadang kita lupa buat niat. Langsung sholat aja, Allahu Akbar. Sementara di rumah kita sudah ada niat mau sholat. Paham tidak? Ya, sampai di masjid, karena banyak pikiran, entah mungkin mikirin utang atau mikirin apa, pokoknya ya. Selama niat tadi belum terputus dengan amal yang lain ya Pak ya, masih ada terus. Maka itu sudah cukup. Itu sudah apa? Cukup. Dan ini Pak, kaidah ini sangat memudahkan karena ini berhubungan dengan kemudahan dalam ibadah. Agama kita ini mudah. Sebab kalau disyaratkan Pak, ya, niat itu harus hadir terus sampai sebelum sholat misalnya. Betapa sulitnya Pak. Dan kaidah mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit itu mendatangkan apa? Kemudahan, akhul Islam, saudaraku seiman. Iya. Nah ini akhul Islam. Jadi kalau misalnya kita sudah berniat, qadarullah, ya sudah niat, antum bangun malam nih, pergi ke, udah niat mau sholat tahajud, pergi ke kamar mandi, wudhu. Ya setelah wudhu, sholat aja Allahu Akbar. Lupa untuk berniat sebelum takbir, gak masalah. Kenapa? Karena niat kita sudah ada dari semenjak bangun tidur. Iya. Nah ini makna kaidah ini. Yaitu idza waqa'atin niyyah fi mahalliha wajaba istishabu hukmiha la dzikriha. Apabila niat telah ada, maka dia tetap berlaku ya hukumnya. Dan sangat kenapa? Walaupun kita lupa tetap berlaku. Karena itu sangat sulit sekali. Kaidah yang keenam.
Al-aslu musawatul fardi yalinnaf musawatu al-fardi linnafli finninya. Tidak ada bedanya dalam ibadah yang wajib maupun yang sunnah, tetap harus niat. Niat ya sholat fardu, niat sholat sunnah. Ya. Ya khotbah Islam saudaraku seiman. Jadi tidak ada bedanya niat fardu dengan niat sunnah. Dalam artian ya tidak berpengaruh ketika terjadi perubahan. Contoh. Antum sholat sendirian. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada orang datang. Kemudian bermakmum ke antum. Sehingga niat antum berubah jadi imam tidak, Pak? Berubah jadi imam. Perubahan niat seperti ini, kata para ulama, tidak ada bedanya. Baik dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah. Itu tidak mempengaruhi. Ya. Ketika antum misalnya niatnya sholat sunnah, sholat fardu sendiri, kemudian ada orang yang bermakmum ke antum, maka antum ya berubah niatnya jadi imam, boleh. Ketika antum sholat sunnah sendiri, tiba-tiba ada yang bermakmum pada antum, maka antum tetap sholat. Dia bermakmum pun sah, gak masalah. Ya, gak perlu antum bilang, lagi sholat sunnah nih. Jangan, batal sholat antum. Jadi kalau antum lagi sholat sunnah, kemudian ada orang yang sholat di belakang antum, jadi makmum, sah tidak, Pak? Sah, gak masalah. Makanya perbedaan niat antar imam dan makmum itu tidak berpengaruh. Buktinya hadis bahwa Rasulullah, bahwa Mu'ad bin Jabal sholat isya bersama Rasulullah SAW. Kemudian pulang ke rumahnya, ke kaumnya. Pokoknya kaumnya minta Mu'ad jadi imam. Padahal siapa? Mu'ad sudah sholat isya. Akhirnya Mu'ad pun jadi imam dengan niat sunnah. Kaumnya nih sholat wajib. Tapi itu tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula kalau imamnya niatnya wajib, makmumnya di belakang niatnya sunnah, boleh. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah setelah selesai sholat berjamaah, datang seorang laki-laki belum sholat berjamaah. Kata Rasulullah, man yatasaddaq li hadza, siapa yang mau sedekah buat orang ini? Akhirnya beberapa sahabat yang sudah sholat jadi makmum dia, Pak. Niat mereka sholat sunnah. Sementara si imamnya niatnya sholat apa? Sholat fardu. Boleh tidak, Pak? Boleh, tidak masalah. Demikian pula Rasulullah SAW pernah setelah selesai sholat fardu, ada dua orang duduk di pojok masjid. Tidak ikut sholat berjamaah. Kata Rasulullah, alayya bihima. Panggil mereka berdua ke sini. Faja'a, datanglah keduanya ke Rasulullah dalam keadaan ketakutan. Kata Rasulullah, ma mana aku ma'antu sholdiya ma'ana. Apa yang mencegah kamu untuk sholat bersama kami? Kamu gak sholat bersama kami? Kata orang ini apa? Sholaina fi rihalina ya Rasulullah. Kami sudah sholat di kampung kami, di masjid rumah kami ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fala taf'ala. Idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjid al-jama'ah fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Jangan kamu lakukan itu. Kalau kalian sudah sholat di rumah kalian, di tempat kalian, kemudian kalian datang ke masjid yang sedang ditegakkan sholat berjamaah, tetap sholatlah bersama mereka. Karena itu sunnah buat kalian. Lihat. Jadi kalau antum di rumah udah sholat, misalnya di masjid dekat rumah, terus antum datang ke masjid mau taklim, ternyata di masjid yang mau taklim ini baru sholat berjamaah. Tetap sholat berjamaah bersama mereka. Niat kita apa? Sholat sunnah.
Ya. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Ayat selanjutnya. Manuya bihin naflu la yata'adda bihil fardu. Niat yang sunnah tidak bisa diubah menjadi yang wajib di tengah jalan. Tidak bisa. Kalau antum lagi sholat sunnah, terus ada yang bermakmum ke antum, terus antum ubah niatnya jadi sholat subuh. Ya, niat awalnya qobliyah subuh. Nah, qobliyah subuh dulu ah. Tahu-tahu ada yang bermakmum ke antum. Akhirnya di tengah jalan antum mikir, ya udah deh saya ubah jadi sholat fardu. Tidak bisa. Karena sholat sunnah tidak bisa berubah. Jadi sholat apa? Fardu. Tidak sah. Khutlah Islam secara kusiman. Rahimani wa rahimakum wa jamia. Kalau antum sedang sholat. Pas mau baca Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebelum itu bersih. Terus antum baca Alhamdulillah ya Rabbil Alaminnya. Dengan niat habis bersin. Paham gak, Pak? Ah, sekalian aja lah. Haji. Alhamdulillahi Rabbil Alami. Ar-Rahmanirrahim. Gak boleh, kata para ulama. Kenapa? Karena membaca Alhamdulillah Al-Fatih itu wajib. Dan mengucapkan Alhamdulillah setelah bersin itu punya apa? Sunnah. Ya. Maka pada waktu itu gak dianggap. Nggak sah. Paham tidak, Pak? Ya. Ya khutlah Islam, surah kursi iman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaidah selanjutnya. Qasidul lafad ala niyatil lafid fil yamin indal qadi. Niat lafad. Niat ucapan itu sesuai dengan yang mengucap, kecuali sumpah qadhi, maka sesuai dengan niat si qadhi. Iya, niat ucapan itu disesuaikan dengan niat orang yang mengucapkan, kecuali sumpah di sisi qadhi. Jika si qadhi minta kita bersumpah, maka sesuai dengan niat si qadhi, bukan niat kita. Contoh misalnya, Pak. Kalau antum berkata kepada istri, saya talak kamu, talak, talak. Sampai ngomongnya 3 kali. Talak, talak, talak. Apakah ini hukumnya jadi jatuh talak 3? Atau bagaimana? Tergantung niat. Kalau niat dia enggak, saya mengucapkan 3 kali itu untuk ta'kid saja, untuk menegaskan. Maka jatuhnya 1. Iya. Maka jatuhnya apa? 1. Demikian pula akal Islam secara kusiman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dia bersabda kepada seorang sahabat. Di mana sahabat ini datang ke Rasulullah minta dibonceng di atas unta beliau atau minta apa unta untuk bisa berkendaraan. Kata Rasulullah, apa? "Inna hamiluka ala waladina." Kami akan membawa kamu di atas anak unta. Ma'asna'u biwaladinaqah, kata sahabat ini. Wahai Rasulullah, anak unta mana bisa membawa aku? Kata Rasulullah apa? Bukankah setiap unta itu anak unta? Bukankah setiap unta itu anaknya unta? Kata Rasulullah. Iya. Nah, di sini Nabi SAW
mengucapkan anak unta, tapi niatnya maksudnya lain lagi gitu. Ini yang disebut dengan ta'arid. Ya. Aku akan memberikan kamu anak unta buat dikendarai. Yang di pikiran dia anak unta apa, Pak? Masih kecil. Gimana? Kata Rasulullah. Ya semua unta, ya anaknya unta. Ini bercandanya Rasulullah begitu, Pak. Ya. Enggak bohong. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Antum bilang misalnya, dulu waktu saya pesantren, Pak, terkadang suka bandel, Pak. Minta izin mau pergi ke tiga, karena aku pesantrennya di sana, di Putu Tengaran. Iya. Mau apa? Mau pergi ke Salatiga? Mau cari obat perut, Pak. Emang kenapa? Sakit perut. Tapi niat saya sakit perut maksudnya lapar. Yang dia maksud dengan obat perut itu makan. Pergi. Sampai di Salatiga, beli makanan. Makan. Pulang lagi. Oh, kamu bohong. Saya nggak bohong kok. Kan makanan juga obat perut. Sesuai dengan niat. Niatnya apa? Iya. Contoh lagi. Ibrahim alaihissalam ketika datang ke Mekah bersama istrinya yang paling cantik di dunia. Siapa namanya? Sarah. Dan di Babil seorang raja yang sangat mata telanjang. Namrud namanya. Tidak ada wanita yang cantik pasti di dunia. Rupanya terdengarlah ke Namrud ada seorang wanita yang sangat cantik. Maka Nabi Ibrahim sadar bahwa pasti Namrud akan menculik istrinya. Makanya Nabi Ibrahim berkata, kalau kamu bertanya tentang siapa aku, bilang kepada dia, wa akhi, dia saudaraku. Akhi dalam bahasa Arab itu ya artinya saudara kandung sebetulnya. Tapi niatnya saudara seiman. Bukan saudara apa? Kandung. Ditangkapnya Sarah. Ditanya, siapa itu? Laki-laki itu. Huwa akhi. Akhirnya selamat Nabi Ibrahim. Iya. Ada pernah muridnya Imam Ahmad. Mikir gimana caranya Imam Ahmad menyampaikan kepada dia hadis-hadis yang cukup banyak. Ya. Akhirnya dia pakai ta'arud. Wahai Aba Abdillah, aku sa'akhruj, saya mau keluar. Yang dipahami kata-kata sa'akhruj itu keluar kota. Tolong sampaikan kepadaku hadis-hadis lah. Akhirnya Imam Ahmad menyampaikan banyak hadis kepada dia. Keluar dia. Tak lama masuk lagi. Loh, katanya mau keluar. Ya maksud, niat saya mau keluar ruangan. Masuk lagi. Imam Ahmad cuma tersenyum. Iya. Nah, dia niatnya seperti itu. Jadi ucapan seseorang itu sesuai dengan niat masing-masing. Iya. Kecuali sumpah. Kecuali apa? Sumpah. Maka sumpah mengikuti niat qadhi yang meminta dia untuk bersumpah. Kalau antum dipanggil sama qadhi jadi saksi. Kemudian antum disuruh bersumpah sesuai tentunya keinginan qadhi. Maka pada waktu itu tidak bisa diniatkan sesuai dengan keinginan yang bersumpah, tidak. Tapi harus sesuai dengan keinginan yang memintanya, yaitu siapa? Sang qadhi. Ya. Itu pengecualian tentunya saudaraku seiman. Kaidah selanjutnya turuk lataf takir ilaniya. Perbuatan meninggalkan tidak butuh niat. Turuk
Turuk tuh bahasa Arab, ya, bukan bahasa Jawa. Antum yang paham bahasa Jawa, jangan ketawa. Turuk tuh bahasa Arab, Jawa, zamannya Tarkun, artinya meninggalkan. yang orang Jawa paham ketawa itu. Ya. Yang dimaksud dengan af'alut turuk yaitu tarkul manhi anhu. Itu meninggalkan sesuatu yang dilarang. La yahtaju ila niyyah. Maka ini tidak butuh niat. Antum enggak butuh niat tiap hari. Niat tiap hari berniat. Hari ini saya berniat tidak zina, tidak mencuri, tidak makan riba, tidak minum arak, tidak. Betapa sulitnya kalau tiap hari kita suruh niat gitu, Pak. Karena yang namanya larangan banyak nggak, Pak? Banyak sekali larangan. Maka meninggalkan larangan itu nggak butuh niat. Iya. Apa yang dibutuhkan niat ketika dihadapkan pada maksiat? Maka kita berniat untuk meninggalkannya karena Allah. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ikhwata Islam, suraku seiman, rahimani, wa rahimakum jami'an. Kaidah selanjutnya. As-sara'ih la tahtaj ila niyatil iqa. Lakin tahtaju ila qasd talaffuzi biha. Sesuatu yang jelas tidak membutuhkan kepada niat iqa. Iqa itu artinya melakukan. Apa menjatuhkannya. Tapi membutuhkan niat untuk melafadzkan saja. Karena Pak, yang namanya lafadz itu Pak, ada yang jelas maknanya. Ada maknanya yang ada kemungkinan begini, kemungkinan begitu. Ya. Ucapan yang jelas. Yes. Maka pada waktu itu tidak butuh niat. Apa? Sesuatu yang sifatnya jelas. Contoh, Pak. Ucapan talak jelas sudah, Pak. Saya talak kamu. Jelas. Ini namanya sorih. Kalau ada suami berkata, saya talak kamu. Jatuh talaknya. Terus si suami berkata, saya cuma main-main kok. Tetap jatuh. Walaupun niatnya apa? Main-main. Makanya sesuatu yang jelas ini tidak butuh niat. Untuk main-main sama istri. Ya, saya talak kamu. Cuma main-main doang. Maka jatuh talak kamu. Ya. Tapi kalau sesuatu yang tidak jelas, butuh niat. Contoh misalnya antum bilang ke istri, udahlah kamu pulang aja ke rumah bapakmu sana. Kata-kata pulanglah ke rumah bapakmu, ini sesuatu yang gak jelas. Maksudnya apa? Bisa jadi maksudnya talak, bisa jadi maksudnya suruh pulang doang. Maka yang seperti ini tidak dijatuhkan talak, tidak jatuh talak kecuali dengan niat. Kalau niatnya talak, ya jatuh talak. Kalau niatnya tidak ada niat talak, saya nggak ada niat talak, Ustaz. Cuman niatnya adalah supaya dia ya mikir aja lah, ya. Maka yang seperti ini, akhwal Islam tidak dianggap talak. Makanya talak itu yang tidak sorih itu butuh niat. Beda dengan talak yang tegas dan sorih. Akhwal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kaidah selanjutnya. An-niyah la tasihu ma'at taraddud. Niat itu tidak sah bila disertai dengan keraguan. Niat itu tidak sah bila disertai dengan apa? Keraguan. Kalau antum sudah wudu, kemudian
Misalnya sudah wudhu jam 11. Kemudian mau sholat, ragu, tadi saya kentut kayaknya. Enggak. Kentut. Ragu. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Maka yang seperti ini kembalikan kepada asalnya, yang yakin. Yang yakin itu antum sudah wudhu. Setelah selesai sholat, baru ingat. Iya, tadi kentut saya. Maka pada waktu itu wajib mengulangi sholat. Wajib mengulangi apa? Sholat. Saudara kusiman, rahimani, rahimakum jami'ah. Beda-beda dengan najis. Bedakan antara hadas dengan najis ya. Kalau antum, ya, setelah selesai sholat baru tahu ada najis di pakaian antum. Yang seperti ini nggak berpengaruh pada sholat antum. Sah sholatnya. Ikhwatlah Islam, saudara kusiman. Kalau antum safar, kemudian antum terjadi keraguan, saya sudah safar apa belum? Sudah safar apa belum? Misalnya antum dari Cilengsi ke sini ke Gadok misalnya, atau ke Puncak misalnya. Ini saya sudah safar apa belum? Safar apa belum? Masih ragu. Maka keraguan seperti ini, Pak, tidak boleh ada niat kosor. Karena pada asalnya sholat itu apa? Tidak boleh dikosor. Asalnya mau kosor, ah. Tentu, masalahnya kamu ragu. Apakah kamu sudah safar apa? Belum. Karena kamu ragu, sudah safar apa? Belum. Terus kan niat mengkosor, tidak boleh. Karena pada asalnya sholat tidak boleh apa? Dikosor. Jadi gimana? Sholat sempurna, Pak. Kecuali kalau sudah yakin betul saya sudah safar. Maka boleh mengkosor. Ikhwat Islam, saudara seiman, rahimani, warahimakumullah jami'an. Nah ini beberapa kaidah yang bisa saya sampaikan. Kita masuk sekarang hadis yang kedua.

عن عمر بن الخطاب dari أمير المؤمنين عمر بن الخطاب semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah SAW apa maksudnya ya beliau berkata bainama nahnu julusun inda Rasulillah SAW ketika kami sedang duduk-duduk sisi Rasulullah SAW ittala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyab tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang bajunya putih bersih. Syadidu sawad syar. Rambutnya hitam kelam. Ini, Masya Allah. Misterius ini orang. Karena, ya, bajunya putih, rambutnya apa? Hitam. La ya'rifu minna ahad. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenal dia. Karena para sahabat itu, Pak, saling mengenal satu sama lainnya. Ini gak ada yang mengenal. Disebut musafir juga bukan. Bajunya sangat putih. Karena di zaman dulu musafir kan pasti bajunya lecek, rambutnya kusut, berdebu. Ini enggak. Iya. Rajulu syadidu syawadi sya'ar. Layura alai atharus safar. Tidak terlihat bekas-bekas perjalanan jauh sama sekali. Wala ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ia pun duduklah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ia pun kemudian menempelkan ya dengkulnya dengan dengkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'a kaffahi 'ala faqidaihi dan meletakkan dua telapak tangannya di atas dua paha. Nah, ini terjadi ikhtilaf, paha siapa? Sebagian mengatakan paha Rasul. Sebagian mengatakan paha dianya sendiri. Ya, wallahu a'lam. Mana yang paling kuat anak enggak tahu. Lalu dia berkata, "Ya Muhammad." Sengaja dia manggil Muhammad. Karena dia dikira sama orang para sahabat ini orang Arab Baduy ini. Karena yang suka memanggil Rasul dengan Muhammad itu orang Baduy. Kalau para sahabat dilarang. Karena Rasul Allah berfirman la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ibadikum ba'da. Jangan kalian memanggil Rasul seperti kalian memanggil satu sama lainnya. Kalau para sahabat paham adabnya. Mereka memanggil Rasulullah dengan apa? Ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Iya. Tapi ini enggak. Ya Muhammad. Wah. Ini pasti orang Arab Baduy ini. Iya. Akhbirni anil Islam. Tolong kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Wa taqu wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, kemudian apa? Berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah bila mampu. Qala sadaq. Apa kata dia? Kamu benar. Fa'ajibna lah. Yas'aluhu wa yusaddiqu. Kata Umar, kami heran. Dia yang nanya, dia yang benarkan. Ini kok gimana sih? Dia nanya, biasanya kan yang nanya tuh gak tahu kan? Tapi setelah dijawab, bilangnya apa? Sodak, kamu benar. Qala fa'akhbirni alil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Itu kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, ya, para rasulnya, beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Qala sadaq. Kamu benar. Qala fa akhbirni al ihsan, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah, lam takun tarah fa innahu yarah.
itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, maka Allah melihat kamu. Nanti kita akan syarah ya maksudnya. Qala fa akhbirni anis saah. Kabarkan kepadaku kapan hari kiamat terjadi. Ya qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Kata Rasulullah, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya dua-duanya enggak tahu. Ya. Kenapa? Karena ilmu tentang hari kiamat itu hanya Allah bersendirian. Hatta malaikat Jibril pun enggak tahu. Siapapun enggak ada yang tahu. Ya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala an talid al amatu rabbataha. Yang pertama ya al amah yaitu hamba sahaya wanita melahirkan tuannya, melahirkan majikannya. Ya. Wa antaral hufata al urata al alata ri'a asya yatatawwaluna fil bunyan. Dan kamu lihat orang yang telanjang badan, telanjang kaki, miskin, penggembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Maksudnya kalau bangsa Arab. Karena bangsa Arab itu penggembala kambing. Dan satu lihat yang lain penggembala unta. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dan terjadi sekarang, Mbak. Di Dubai itu ada Burjul Khalifah. Di Kuwait, di Riyadh, apa di Jeddah. Wah, Masya Allah. Kita lanjutkan. Suman talak. Falabithu maliyan. Kemudian orang itu pergi dan aku pun tinggal beberapa saat. Suma qalali. Kemudian Rasulullah bersabda kepadaku. Ya Umar. Atadri manis sa'il. Hai Umar. Kamu tahu tidak siapa yang bertanya tadi? Aku berkata Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa'innahu Jibril. Atakum yu'allimukum. Dinaku. Itu Jibril datang untuk mengajarkan agamamu. Hadis ini Pak diriwayatkan oleh Muslim di hadis nomor 1 di Sahih Muslim. Ini dan ini lafaz Imam Muslim yang saya bawakan tadi. Dan sebelumnya ada kisah ya. Berkata Yahya bin Ya'mar, kana awal man qala fil qadar bil basrah ma'bad al-juwani, adalah yang pertama kali berbicara tentang takdir di kota Basrah yaitu ma'bad al-juwani. Ya, di mana ma'bad al-juwani ini Pak punya keyakinan takdir itu enggak ada. Dan bahwasanya segala sesuatu belum ditakdirkan sama oleh Allah. Jadi firqoh Qadariyah itu asalnya dari orang ini Pak nih, Ma'bad al-Juhani ini. Dan Ma'bad al-Juhani ini mengambil keyakinan dari siapa sih Pak? Ada yang mengatakan dari orang Nasrani namanya Susan. Ada yang mengatakan dari orang Yahudi, Labid bin al-Aqsam. Ya. Nah dia di Basrah yang menyebarkan pemikiran Qadariyah bahwa takdir itu tidak ada dan segala sesuatu belum ditakdirkan. Ya. Fantalaqtu ana wa Muhammad wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajaini aw mu'tamirain. Maka aku bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi untuk haji atau umrah. Faqulna law laqina ahadan min ashabi Rasulullah sallam fasalnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Maka kami berkata, jika kita nanti bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah, kita akan tanya kepada beliau tentang pendapat si Ma'bad ini, tentang takdir. Fawfiqolana Abdullah bin Umar dakhilan al-masjid. Dan kami pun bertemu dengan Abdullah bin Umar yang sedang masuk masjid. Faktanaftu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi.
Maka kami pun menggandeng beliau, yang ya aku di kanan, pamanku di kirinya. Fadzanantu anna sahibi sayaqilul kalam ilai, dan aku menyangka temanku akan menyerahkan pembicaraan kepada aku, karena Yahya bin Ya'mal lebih tua. Ya. Fakultu Aba Abdurrahman. Lalu aku berkata kepada Ibnu Umar, wahai Aba Abdurrahman, inna qad dhara qibalan nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-'ilm. Wahai Aba Abdurrahman, telah muncul di negeri kami orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan mencari ilmu-ilmu yang aneh. Ya. Dia pun menceritakan, katanya takdir itu enggak ada. Ya. Wa annahum yaz'umun alla qadar, dan mereka meyakini katanya takdir enggak ada. Wa annal amru unuf, dan bahwa segala sesuatu itu belum ditakdirkan oleh Allah. Unuf itu dari kata ya istanaf, artinya memulai dari baru, enggak ada takdir dari Allah sebelumnya. Ya. Qal, apa kata Ibnu Umar? Fa idza laqita haula ulai, kalau kali kamu bertemu dengan mereka, fa akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bara'u minni. Kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku, kata Ibnu Umar. Walladhi yahlifu bi Abdullah bin Umar, law anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhum hatta yu'mina bil qadar. Demi zat yang Ibnu Umar bersumpah dengannya, kalau seandainya mereka ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, Allah tidak akan terima

Di sini akal Islam kita bahas dulu dari cerita awalnya dulu, Pak. Ini menunjukkan, Pak, bahwa munculnya firqah sesat itu sudah ada semenjak para sahabat sehidup di zaman Ibnu Umar. Ya, dan Rasul sudah mengabarkan memang bahwa umat Islam akan berpecah belah beberapa golongan. 73 golongan. Dan perpecahan ini dalam masalah apa, Pak? Masalah akidah, bukan masalah fikih. Kalau masalah fikih, maka sesama Ahlussunnah pun berbeda pendapat. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Empat mazhab ini Ahlussunnah semua. Tapi yang dimaksud oleh Nabi, umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan itu dalam akidah. Dalam keyakinan. Firqah yang pertama kali muncul apa? Khawarij dan Syiah. Kemudian muncul Qadariyah di zaman Ibnu Umar. Dan ternyata, Pak, kalau kita perhatikan, munculnya firqah-firqah sesat itu ada andil dari Yahudi dan Nasrani. Munculnya Syiah, siapa yang memprakarsainya? Abdullah bin Saba. Siapa Abdullah bin Saba? Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Ya. Yang kemudian menyebarkan pemikiran dia yang sesat itu, Pak. Bahwasanya yang berhak menjadi khalifah itu Ali bin Abi Thalib, bahwasanya ya, Jibril itu salah alamat, harusnya kepada Ali bukan kepada Nabi Muhammad. Sampai kelompok Sabaiyah ini, Pak, punya keyakinan bahwa Ali itu Tuhan. Dan di zaman Ali, kelompok Sabah ini ditangkap dan dibakar hidup-hidup oleh Ali. Iya. Muncul di zaman siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, Syiah. Qadari, apa, Syiah Rafidah. Makanya sampai hari ini kelompok Sabah ya ada Rafidah itu yang di Iran. Mereka mempertuhankan Ali, mempertuhankan Hussein. Iya. Yang mereka selalu panggil apa? Ya Hussein, Ya Hussein. Bahkan mereka disebutkan dalam kitab-kitab mereka bahwa Ali lah yang menegakkan hari kiamat. Ali yang akan menghisap manusia. Ngeri, Pak. Keyakinnya syirik semua isinya. Akal Islam sudah kusayinah. Ini dia Qadariyah, Ma'bad al-Juhani rupanya, Pak. Ternyata pemikiran Qadariyah ini dari diambil dari orang Nasrani, Susan. An-Nasrani. Subhanallah, akhul Islam. Makanya tidak aneh, Pak. Ya, semua bentuk kesesatan selalu didukung oleh orang Yahudi dan Nasrani, hatta di zaman sekarang. Antum tahu, Mirza Ghulam Ahmad, yang ngaku-ngaku Nabi di India, itu produk siapa? Inggris. Produk Inggris itu diambil, dia di keluarga broken home, dicuci otaknya, kemudian dikembalikan lagi ke India. Ya, tujuannya untuk apa? Menggembosi perjuangan jihad kaum muslimin yang ada di India waktu itu. Antum kalau baca buku ensiklopedia firqoh-firqoh, baik di luar Islam maupun dalam Islam, ketika membahas tentang istisyrak, mustasyrikun, orientalis. Ternyata di antara, Pak, tujuan didirikan orientalis adalah, Pak, pertama, menyebarkan hadis dhaif dan palsu. Yang kedua, menyebarkan kebid'ahan dan pemikiran yang sesat untuk merusak agama umat Islam. Makanya tidak aneh, ya, mereka sangat mendukung yang namanya perayaan-perayaan bid'ah, perayaan-perayaan ini, tidak naik sama mereka, didukung. Akhad Islam surah kusiman, rahimani wa rahimahkan zamnya. Karena dengan cara itulah, kaum muslimin akan semakin jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka sangat benci dengan dakwah yang betul-betul murni, Pak. Mentauhidkan Allah dan ittiba sunnah. Iya. Selalu dikasih label Wahabi, Wahabi, Wahabi, Wahabi. Tujuannya apa? Menjauh,

Menjauhkan umat dari sunnah. Menjauhkan umat dari sunnah. Akhlak Islam secara khusus. Kata Yahya bin Ya'mar adalah yang pertama kali bicara tentang takdir itu di kota Basrah. Dia bernama Ma'bad al-Juhan. Maka aku pun bersama Humaid bin Abdurrahman al-Hamyari pergi haji dan umroh. Lalu kami berkata, seandainya kita bertemu dengan sahabat Nabi, kita akan tanyakan tentang urusan mereka itu. Dan ini penting, bro. Para tabi'in merujuk para sahabat. Menjadikan para sahabat sebagai parameter untuk menilai pemikiran-pemikiran itu penting. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim apa? Kata Rasulullah suatu hari, Rasulullah SAW suatu malam melihat ke langit. Kemudian Rasulullah melihat bintang. Kata Rasulullah apa? An-nujum amanatun lissama. Fa'idha dahabatin nujum atatis sama matu'at. Bintang ini keamanan untuk langit. Bila bintang telah pergi, akan datang kepada langit yang dijanjikan, yaitu kiamat. Wa ana amanatun di ashabi. Dan aku, kata Rasulullah, keamanan untuk para sahabatku. Faidha dhahabtu ashabi mayu'adun. Apabila aku telah pergi, akan datang kepada para sahabatku yang dijanjikan. Itu peperangan di antara mereka. Perselisihan. Wa ashabi amanatun li ummati. Dan para sahabatku adalah keamanan untuk umatku. Tuh lihat. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati matu'at. Apabila para sahabatku telah pergi, akan datanglah kepada umatku yang dijanjikan. Kata Imam Nawawi. Keamanan untuk umat Islam artinya keamanan dari perpecahan. Keamanan dari berbagai macam kesesatan. Ketika para sahabat pergi, akan datang kepada umatku yang dijanjikan berupa perpecahan. Ya, dan peperangan di antara mereka. Dan ternyata benar. Makanya di sini para tabi'in merujuk para sahabat, Pak. Untuk menilai pemikiran yang muncul. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah berkata apa? Fanzur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik wala ta'jalan hatta tanzura fi hal takallama fi ahadun minas sahabah. Ya. Lihat oleh kamu setiap orang yang berbicara tentang agama di zamanmu. Jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa diterima atau ditolak, jangan dulu. Sampai kamu periksa, ada enggak para sahabat dulu yang mendahulunya? Fa in wajadta fihi atharan anhum. Kalau kamu menemukan ada asar sahabat yang mendahulunya, fatamassak bih, pegang kuat-kuat. Iya. Maka dari itu Rasulullah sudah mengabarkan, Pak, bahwa para sahabat itu keamanan untuk umat Islam. Jadi kalau kita pengen aman, rujuk para sahabat. Bagaimana akidah mereka? Ibadah mereka? Hudzaifah berkata apa? Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang para sahabat Nabi tidak pernah melakukannya, jangan kalian lakukan. Ada enggak sahabat yang merayakan maulid Nabi? Ada enggak? Ada. Ada enggak sahabat yang merayakan Isra Mi'raj? Enggak ada. Ada enggak para sahabat yang tahlilan habis kematian? Enggak ada. Anehnya, Pak, mereka yang berbuat bid'ah itu, Pak, berhujat dengan ucapan Umar bin Khattab, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Kata mereka ini menunjukkan ada bid'ah yang baik. Kita tanya, Umar merayakan enggak? Kamu berhujah dengan ucapan Umar. Oke. Okay. Umar merayakan maulid Nabi enggak? Hah? Enggak. Umar merayakan Isra Mi'raj enggak? Enggak. Umar tahlilan habis kematian enggak? Enggak.
Terus kok bisa beda pemahaman kamu dengan Umar? Kok prakteknya bisa beda? Siapa yang salah ini? Yang salah Umar atau kamu? Gak mungkin kita menyalahkan sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab, yang diakui keilmuannya hatta oleh Rasulullah SAW. Saya kuasa iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di sini penting, Mbak, menjadikan para sahabat sebagai parameter untuk menilai berbagai macam pemikiran di zaman sekarang. Ada nggak di zaman sahabat yang punya pemikiran seperti itu? Akidah seperti itu? Ibadah seperti itu? Kita ikuti cara ibadah. Iya. Cuma masalahnya di zaman sekarang ada yang bilang gini, Mbak. Ya kalau kita ikut zaman sahabat, ya udah, kamu ke Mekah jangan naik pesawat. Kalau ikut sahabat, kamu jangan pakai mobil. Sahabat nggak pakai mobil. Kita katakan, akhi, yang kita ikuti itu adalah bukan zamannya. Cara beragamanya. Saya mau tanya, di zaman Umar ada pesawat nggak? Di zaman Umar ada mobil nggak? Saya yakin kalau di zaman Umar ada pesawat, ada mobil, Umar akan naik. Kenapa? Karena para sahabat paham tentang agama yang benar dan kaidahnya. Di antara kaidahnya, yaitu apa? Yang berhubungan dengan masalah dunia apa? Halal. Adapun ibadah ini pada asalnya tidak boleh. Tapi masalah dunia pada asalnya boleh, silahkan. Makanya di zaman Umar, Umar membuat ya pos kilat, Pak. Yang di zaman sebelumnya tidak ada. Di mana dibikin beberapa pos, setiap 3 mil ada pos. Setiap pos itu diisi kuda ya, yang larinya sangat kencang. Lari sampai ke pos berikutnya. Kasih lagi surat itu. Lari lagi terus. Yang tadinya cuma sampai sebulan, ini 3 hari sampai. Iya. Tapi tidak ada satupun sahabat yang mengingkari. Iya. Di zaman Umar, beliau yang pertama kali mencatat diwan. Ya, apa namanya? Dewan para tentara dan yang lainnya. Dicatat semua. Yang sebelumnya tidak ada. Itu kan menunjukkan bahwa kaidah dalam beragama mereka tuh masalah dunia pada asalnya apa? Boleh, halal, enggak masalah. Adapun masalah din, agama, ibadah, ini milik Allah. Pada asalnya enggak boleh. Nah ini saudaraku seiman, rahiman, ya rahimu, jami'an. Baik, Pak. Lalu kemudian kata Yahya bin Ya'mar, aku pun berkata, ya, hai Aba Abdurrahman, telah muncul di negeri kami orang-orang yang menghafal Quran, tapi pemikirannya aneh-aneh. Katanya takdir enggak ada, dan bahwa segala sesuatu itu belum ditakdirkan. Mendengar itu, Ibnu Umar berkata, Bapak, demi zat yang bersumpah dengannya Ibnu Umar. Sebelumnya berkata, kata kalau kamu bertemu dengan mereka, kabarkan bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Ya, sikap tegas. Ya, masalah bid'ah itu kita tidak bisa tawar-menawar, Mas. Kalau itu jelas bid'ah yang menyimpang, apalagi itu akidah yang sesat, tidak ada tawar-menawar. Kata Ibnu Umar apa? Kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Demi zat yang bersumpah dengannya Ibnu Umar, maksudnya demi Allah. Kalaulah mereka berinfak dengan emas sebesar gunung, Allah tidak akan terima. Sampai beriman kepada apa? Takdir. Karena beriman takdir itu termasuk pokok keimanan. Itu rukun iman masalah. Berarti Ibnu Umar memahami di sini, Pak, bahwa orang yang tidak beriman kepada takdir, pelakunya kafir. Kan Ibnu Umar mengatakan, kalaulah mereka berinfak dengan emas sebesar gunung,
Allah tidak akan terima infaknya sampai mereka apa? Beriman kepada takdir. Iya, walaupun tentunya Pak, tidak setiap yang jatuh kepada pemikiran qadariyah langsung dikafirkan, tidak. Karena praktik para ulama ternyata tidak demikian. Bedakan antara menghukumi secara umum dengan menghukumi individu, beda. Baik, untuk syarah hadisnya nanti pertemuan yang akan datang ya, kita buka tanya jawab. Nah, bagi yang mau bertanya ditulis ya. Apa hukum bernazar? Contoh, kalau saya sembuh dari sakit, saya akan memberi makan orang. Tahuilah saudaraku, hukum asal nazar itu makruh. Hukum asal nazar itu makruh. Sebagian ulama bahkan mengatakan haram. Berdasarkan hadis, Rasulullah bersabda, ya, innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang bakhil. Siapa itu bakhil? Pelit bin koret. Ya. Kenapa? Karena dari sisi bakhilnya dari sisi apa, Pak? Seperti tadi, kalau sembuh saya akan memberi makan. Jadi kalau nggak sembuh, nggak memberi makan. Bakhil itu orang. Ya. Jadi hukum asal nazar itu makruh. Tapi kalau dia sudah bernazar, wajib dilaksanakan. Kecuali kalau nazarnya berisi nazar maksiat. Iya. Sebelum mandi junub kan diawali wudu. Boleh enggak saat wudu itu tadi diniatkan untuk sholat juga? Enggak masalah. Ya, kenapa? Karena tujuannya untuk menghilangkan hadas besar. Ya, niat wudu untuk tujuannya menghilangkan hadas kecil. Kemudian mandi setelah itu untuk menghilangkan hadas besar. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW mandi. Kemudian ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, apakah perlu wudu lagi setelah mandi? Kata Rasulullah, tidak perlu. Artinya cukup mandinya saja. Karena mandinya ini sudah menghilangkan hadas besar. Kalau hadas besar saja hilang, apalagi hadas kecil. Jadi kalau kita sudah mandi junub, langsung sholat.

Kalau kita sholat tahajud, baru satu rakaat, tiba-tiba adzan. Boleh nggak saya niatnya ganti jadi qobliyah subuh? Sebaiknya, kalau kita sedang sholat witir, kemudian baru satu rakaat, adzan, lanjutkan. Karena disebutkan dalam hadis, man adroka sholat al-asri rok'ah. Qabla ghurubi syams faqad adraka shalah. Siapa yang mendapatkan satu rakaat salat asar sebelum matahari tenggelam, maka ia sudah dapat salat. Antum salat asar di akhir waktu baru ingat misal. Baru satu rakaat adzan maghrib. Berarti lanjutkan tidak? Lanjutkan. Lanjut. Demikian pula, antum sedang sholat witir. Baru satu rakaat adzan subuh. Lanjutkan. Ya, lanjutkan witirnya. Karena antum sudah dapat. Apalagi waktu subuh di zaman sekarang diperselisihkan. Ada yang mengatakan tepat waktu. Ada yang mengatakan kecepatan 10 menit kayak Muhammadiyah. Ada lagi yang mengatakan kecepatan 25 menit. Kayak pendapat Syekh Albani rahimahullah. Ini masih meragukan semua. Ya udah jalan aja. Iya. Baru setelah selesai sholat witir, baru qobliyah subuh. Sayang soalnya. Sholat witir itu Masya Allah keutamaannya ya. Niat baca Quran untuk menenangkan hati boleh nggak Ustaz? Ketahuilah, kamu tidak berniat menenangkan hati pun, insya Allah hatimu tenang. Karena Allah berfirman, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, maka hati akan tenang. Ketenangan hati memang itu segala-galanya, Mas. Tapi kalau hati tenang, terus nggak dapat pahala, ngapain? Antum lagi pusing, ya mikirin, alah baca Quran aja dah, biar tenang hati saya nih. Iya. Dapat pahala? Dapat. Ya. Tapi ingat, akhwat Islam, jangan sampai tujuan baca Quran yang paling utama hanya sebatas untuk ketenangan hati. Karena manfaatnya kurang. Baca Quran itu tujuannya diantaranya yang paling utama untuk mentadaburi, memahami. Sebab kalau kamu mentadaburi, memahami, insya Allah lebih tenang lagi hatimu. Dibanding sebatas baca Quran tapi tidak paham.

0: Jika ada pengurus masjid bermasalah, seperti suka WA umahat, modenya centil, terus suka mengadu domba, apakah kita tetap niatkan untuk terus menuntut ilmu di masjid itu? Kan yang salah salah satu saja. Kenapa majelis ilmunya yang ditinggalin salah besar? Ya. Sekarang pertanyaannya, yang ngisi kajiannya itu pengurus masjid bukan? Kan ustadz yang ngisi kajian. Kalau ada pengurus masjidnya yang centil, laporkan ke PKM-nya, Pak. Ini saya di WA sama dia macam-macam nih, tolong nasihatin Bu, dia laki-laki. Ternyata di masjid ada buaya, Pak. Ya. Ingat, di yang diperbaiki satu pengurusnya itu aja. Jangan sampai gara-gara satu pengurus antum kehilangan banyak manfaat ilmu. Ya. Berapa jarak seseorang dikatakan safar? Wah, ini ikhtilafnya sampai 15 pendapat, Mas. Ya. Pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa masalah jarak itu bukan patokan. Yang menjadi patokan adalah apakah itu sudah dianggap safar secara uruf atau tidak. Secara uruf. Ya. Tanda orang safar biasanya apa, Pak? Berbekal. Tanda orang safar biasanya apa? Berbekal. Kalau antum pergi nggak pakai bekal. Di zaman sekarang bekalnya walaupun cuma kartu ATM, bekal itu, Pak. Ya. Tanda orang safar tuh berbekal, bawa baju, ganti, salin, dan yang lainnya. Itu namanya mau apa? Musafar, pergi jauh. Ya. Nah, kalau kita ragu, sudah safar apa belum? Kata orang sudah, kata orang belum. Maka pada waktu jangan mengkosor. Tadi sudah kita sebutkan kaidahnya. Ya. Ya, kalau masih diragukan, jangan mengkosor, jangan. Tapi kalau sudah yakin antum bahwa ini safar, baru boleh mengkosor. Karena tentang masalah jarak itu, Pak. Di zaman Rasul ternyata berbeda-beda. Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW apabila keluar kota 3 mil atau 3 farsakh, beliau mengkosor. Itu keraguan. 3 mil atau 3 farsakh. 3 mil itu sekitar 7 kilo. 3 farsakh sekitar 24 kilo. Ya. Nah, sebagian ulama seperti Syekh Albani berpegang kepada hadis ini. Berarti hadis ini menunjukkan ya 24 kilo dari luar kota, dari batasan kota, kita keluar kota 24 kilo, berarti sudah dianggap safar. Jumhur ulama mengatakan ya harus 80 kilo lebih berdasarkan hadis. Tidak halal seorang wanita bersafar sehari semalam kecuali bersama mahram. Sehari semalam dalam di zaman dulu itu perjalanan unta sama dengan 80 kilo. Dan ini patokan mazhab Syafi'i yang dipegang oleh banyak umat Islam di Indonesia. Karena di Indonesia ini rata-rata mazhab Syafi'i, kiai-kiainya juga. Sehingga atas dasar itu mereka memberikan batasan safar itu 80 kilo. Sementara dalam hadis Rasulullah SAW pergi ke Dzulhulaifah, mengkosor di Dzulhulaifah. Sementara jarak antara Madinah ke Dzulhulaifah cuma 12 kilo. Penduduk Makkah haji bersama Rasulullah SAW di Mina ikut mengkosor. Sementara Mekah dengan Mina itu berapa kilo? 12 kilo. Iya. Sehingga pada waktu itu akal Islam hadis-hadisnya ternyata berbeda-beda dalam masalah ini. Atas dasar itulah Ibnu Taimiyah memandang bahwa ini dikembalikan kepada uruf kebiasaan. Yang dimana tanda safar itu biasanya orang bawa apa? Bekal. Bawa-bawa baju salin dan yang lainnya. Begitu. Allahu a'lam. Sudah tidak Alhamdulillah, semoga yang sampaikan bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Kaum mendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikian telah kita simak bersama program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidzallahu Taala. Semoga apa yang kita simak menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami ucapkan barakallahu fikum dan selamat mengikuti program selanjutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man ra'amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
4: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
3: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: kepada Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: nasib antara rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnatayn rajulun ataahu Allah malan fa sallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Abu Hatim Muhammad bin Hibban rahimahullah, sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar menghadapi beratnya musibah. Dan sabar yang paling utama adalah sabar dalam menahan diri dari maksiat.

أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف

فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
3: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
4: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat, tapi dia riya.
1: Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan fawailul celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat? Segera setobat.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: منتيان مطيرة نصيحات.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kalau kita memperhatikan banyak di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala banyak mengetuk hati kita untuk kita mentadabburi alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman tentang bagaimana keajaiban, tentang keagungan langit dan bumi, tentang penciptaan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memiliki akal yang cemerlang. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat?" Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? "Wa ilas samai kaifa rufi'at?" Dan bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala? "Wa ilal jibali kaifa nusibat?" Dan bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa ilal ardi kaifa sutihat?" Dan bagaimana Allah membentangkan bumi ini. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ini merupakan salah satu yang wajib untuk kita yakini, bahwasanya inilah semuanya penciptaan Allah. Bahwasanya inilah penciptaan yang sangat wajib untuk kita betul-betul meyakini. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah satu-satunya Al-Khaliq yang menciptakan alam semesta ini. Namun, apakah sampai di sini keyakinan tersebut? Apakah hanya ini saja yang kita yakini, bahwasanya Allah satu-satunya sang pencipta? Tidak, ma'asyal muslimin. Kalau seperti itu, apa bedanya dengan kaum musyrikin di zaman jahiliyah yang mereka juga meyakini, mengikrarkan Allah satu-satunya sang pencipta. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah." Jika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada kaum musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak mereka menjawab Allah. Oleh karena itulah di antara beda kaum muslimin dengan kaum musyrikin, bahwasanya kaum muslimin selain mereka meyakini Allah satu-satunya sang pencipta, satu-satunya yang mengatur alam semesta, namun mereka harus meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak. Tidak cukup kita hanya meyakini Allah yang menciptakan, namun harus kita meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang wajib untuk kita ibadahi, yang wajib untuk kita sembah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Allah berfirman, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabil ibadati hal ta'lamu lahu samia." Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Apa selesai sampai situ saja? Allah mengatakan, "Fa'budhu, sembahlah Allah dan konsistenlah, teguhlah, bersabarlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hal ta'lamu lahu samia." Apakah engkau memiliki sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka dari sinilah kita mengetahui ketika Allah menjelaskan tentang dialah satu-satunya pencipta, itu untuk mengarahkan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah berfirman, "Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. "La tasjudu lisyamsi wala lil qamar," maka janganlah kalian sujud beribadah kepada matahari dan bulan. Akan tapi, beribadahlah kalian kepada Allah yang menciptakan semua alam semesta ini. Jika kalian betul-betul beribadah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmukumullah, mentadabburi alam semesta itu tujuannya di dalam Islam untuk kita mengarahkan semua ibadah kita kepada Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini, maka Dialah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi, tidak ada sekutu baginya. Allah juga berfirman, ya ayuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Yang berhak untuk kita ibadahi, yang menciptakan alam semesta ini. Yang tidak bisa menciptakan, tidak boleh kita sembah, tidak boleh kita ibadahi, tidak boleh kita minta-mintai selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah orang-orang musyrikin itu menyembah zat yang tidak bisa menciptakan sedangkan mereka sendiri diciptakan? Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahmukumullah, marilah kita semuanya beribadah hanya kepada Allah, karena Allah lah satu-satunya yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, dan yang menghidupkan dan mematikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Aqulu qali hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah diri.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم,
2: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
3: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: نور من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

0: kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman
1: yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan.
0: Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
2: Yawma tuqallabu wujuhum fin nar. Yawma tuqallabu

0: Dimanakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه
0: وسلم
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga." Muttafaqun alaih.
1: An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Idza kuntum thalatha فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزن. متفق عليه.
2: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad. Wal-Qur'ani dzikr.
2: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

0: الْأَرْبَابِ.
1: Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: aku.
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
2: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

0: الحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Ayub.
1: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
0: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
1: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka, ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

0: شكله أزواج.
1: Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka.

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu. Karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?"

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardhis samai wal ard. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para rasul dan para nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. "Wa wafaqa dzalika indi malan." dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Fakultu al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah. Berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Jitu binisfi mali." Maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka faqultu mithlahu. Aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin. Lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bikulli ma'indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala, ya Aba Bakrin, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan. Aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sal tu'ta, itu aku enggak mendengar, mintalah kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Thumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Mastabaqna bi khairin illa wa qad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat." Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Al-Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhayn, profesor doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umuril akhirah wala tunafisu fi umuril dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Abu Imam Bukhari kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: wa an Ubadah ibn Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi bay'uni 'ala an la tushriku billahi shay'an wa la tasriqu wa la taznu ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
0: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
4: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
3: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: kepada Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. متفقون عليه.
2: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Sabah.

0: Ansar.
1: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

0: Qab.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.
0: Ma qab.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya. Maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

0: dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ

0: dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."
1: Alam

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, "Sesungguhnya, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu." Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

0: يَنْصَرُونَ.
1: Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka dan bagi mereka azab yang pedih.

bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

0: الظالمين.
1: Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

0: Fir'aun.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

0: الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
1: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
0: Oh.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
4: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
6: sallallahu
2: alaihi wasallam
7: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Rawahu Muslim.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Nurun min al-Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104.3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudirianana. Wilujeng sonten, wilujeng ngelaksanakeun salat asar berjamaah.

0: Baru sebagian kita meletakkan sepertinya 5 waktu.
1: Merasa udah jadi orang baik. Karena dia tidak berzina. Dia tidak main judi. Dia tidak minum khamer. Tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka. Ketika ditanya, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalaluh.
0: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak.
0: Waktunya.
1: Tidak perlu dengan rukun dan syarat.
2: Di surat Al-Ma'un, Allah katakan,
1: celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli salata 60 sana." Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
0: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
2: Salatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat?
3: Segera setobat. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Dimanakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
3: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa al-ghina an kathrati al-'arad walakin al-ghina ghina an-nafs muttafaqun alaihi.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
4: Mutiara Salaf.
0: Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah waban. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan sore ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di sore ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Umar Indra Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Bahru Ro'iq Fi Zuhdi War-Roko'iq karya Asyikh Dr. Ahmad Farid Hafidhullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Mari kita simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة أعزنا الله وإياكم pada bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudariku sekalian para pendengar dan pemirsa Roja Bandung yang semoga Allah rahmati kita semua. Di kesempatan kajian kita di sore hari ini, kita melanjutkan kembali materi kita tentang hari kiamat, ya, di mana pada pertemuan yang telah lalu kita membahas tentang surga dan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Pada hari ini kita akan membahas yang sebaliknya, yaitu tentang neraka dan kengeriannya. Pertama, penulis menukilkan dalil ketika membahas tentang neraka, yaitu dibahas dulu tentang kedalaman neraka itu seperti apa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami mendengar adanya suara yang sangat keras seperti suara batu yang jatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian suara apa itu?" Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itu adalah suara batu yang dilemparkan Allah ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu dan baru sekarang batu itu sampai ke dasarnya." Ya. Dan tentang neraka jahanam ini, ya tentu kita semua mengetahui dia adalah tempat yang

Di situ dia adalah batu dari belerang yang diciptakan Allah saat Allah menciptakan langit dan bumi, yang itu dipersiapkan oleh orang-orang kafir. Ya. Dan tentang neraka jahanam, di saat dia terus diisi oleh penghuninya, maka kemudian berkata, ya, malaikat berkata, penjaga neraka berkata, hal min mazid, atau neraka itu sendiri berkata, ya, karena di hari kiamat Allah mengizinkan makhluk-makhluknya berbicara, salah satunya adalah neraka. Ketika penghuninya terus diisi, maka neraka ini berkata, hal min mazid, masih adakah tambahannya? Sampai kemudian ketika Allah Rabbul Izzati, ya, meletakkan kedua kakinya di dalam neraka tersebut, sehingga, ya, sebagian penghuni neraka itu berkumpul bersatu dengan sebagian yang lain. Lalu kemudian neraka jahanam pun berkata, ya, qat bi izzatik, demi kemuliaanmu cukup, ya, artinya telah penuh. Ya, telah penuh. Dan neraka itu indah tarmi bisyaran kal qasr, Al-Musallat 32. Dia adalah neraka yang akan melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Jadi bunganya bunga api, kalau kita kan bunga api yang kayak seperti apa ya, kayak mungkin sebesar jempol begitu kan. Ini bunganya, bunga apinya sebesar dan setinggi istana. Ini maksud berkata, aku tidak berkata seperti pohon, tetapi percikannya seperti benteng-benteng dan kota-kota. Ya, sangat sangat besar. Percikannya ya sebesar itu. Kebayang ya apinya seperti apa. Dan mengenai panasnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Narukum juz'un min sab'ina juz'an min nar jahannam." Panasnya api kalian di dunia ini itu hanyalah sepertujuh puluh panas neraka jahanam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, in kanat lakafiyatan, ya Rasulullah, api di dunia ini saja sudah sangat panas begitu. Kemudian Rasul berkata, ya, fudilat alaihina bitis'at wa tistin juz'an kulluna mislu jarrah mislu harruha. Maka api di dunia ini, ya, itu ditambah lagi 69 kali lagi dengan panas yang sama, ya, pada masing-masing dari 69 kali tersebut. Jadi panas dunia ini sudah sangat panas, maka panas neraka itu dilipatkan sampai 69 kali lipat. Ya, menunjukkan panasnya sangat luar biasa. Ya, percikannya aja, percikan apinya itu seperti sebuah istana, ya, seperti sebuah benteng yang kokoh, ya, percikannya itu, jangan tanya besarnya apinya, percikannya udah sebesar itu. Lalu para penghuni neraka, apa yang menjadi makanan mereka? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ghasyiyah 6-7, Allah syaitan rajim, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak juga menghilangkan rasa lapar. Ya. Yang kemudian makanan itu menyumbat kerongkongan mereka. Ibnu Abbas, ya, menjelaskan makna duri yang merupakan makanan puhun neraka, ia adalah duri yang menyangkut di tenggorokan, yang tidak masuk, tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar. Ya, lalu Allah berfirman dalam surah Al-Waqiah 51-56, ya, yang artinya, kemudian sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya.
Setelah itu

0: kamu akan minum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Ya. Di dalam surat As-Saffat ayat 468 Allah berfirman, sesungguhnya Izakum itu adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum. Kemudian sesudah makan pohon zakum itu, pasti mereka mendapatkan minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sungguhnya tempat kembali mereka benar-benar neraka jahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Lau anna qatratan minal zakum kutirat fi dari dunia lafsadat ala ahli dunia ma'ayyashahum fakaifa bima yakunu ta'amah." Seandainya satu tetes zakum itu diteteskan di dunia, maka ia akan merusak kehidupan penghuni dunia. Lantas bagaimana dengan orang yang makanannya ialah zakum? Ya misalnya, ya ini makanan ada menetes cairan yang makan tersebut. Tetesan zakum itu kalau menetes di dunia saja itu merusakkan, melulantakkan penghuni dunia. Lalu bagaimana dengan keadaan orang yang makan ya pohon zakum tersebut? Sudah gak kebayang hancurnya perutnya. Ya. Wala tu'amun illa mikhslin la ya'kulil khati'un. Al-Haqqa 3637. Dan tidak pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang berdosa. Ya. Ibnu Abbas berkata, ghislin itu adalah darah, air dan nanah yang mengalir dari daging mereka. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang minuman mereka surah Ibrahim ayat 16 hingga 17. Wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuh wa ya'tihi al-mautu min kulli makan wa ma hum bimayyit min wara'ihi 'adzabun 'aliyyun. Dan ia penghuni neraka itu akan diberikan minuman dengan air nanah. Diminumnya air nanah itu dan hampir ia tidak bisa menelannya. Sedangkan bahaya kematian akan mendatanginya dari segenap penjuru, tetapi ia juga tidak mati-mati. Padahal di dalamnya, di hadapannya masih ada adab yang sangat berat. Ya. Maka mereka diberi minum air nanah yang sangat busuk dan kental. Saking busuk dan kentalnya mereka tidak menyukai, hampir tidak bisa menelannya. Wasukuma'an hamim faqata'am'ahum. Dan para pun neraka itu diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Ini disebutkan dalil. Ya, makanan mereka dari zakum, pohon yang berduri. Minuman mereka dalam surat Ibrahim disebutkan dari air nanah, ya, darah bercampur nanah. Kemudian dalam surat Muhammad itu diberikan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Ya. Ya, wasukuman hamima, mereka diberikan neraka itu beri minuman ma'an hamima, air yang hamima. Apa arti hamima? Yaitu air panas yang mendidih dengan api neraka jahannam. Ya. Dan disebabkan inilah apa yang ada di perut mereka ini akan meleleh. Usus-usus mereka mengalir dan kulit-kulit mereka pun berserakan. Ya. Wa yastaghithu yughasu bima'in kal muhiyash fil wujuh. Ya, neraka yang dibakar merasakan kepanas luar biasa. Dan ketika mereka meminta minum dalam keadaan kehausan yang luar biasa dan kepanas luar biasa dengan kebakaran luar biasa itu, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat isap yang paling jelek. Ya. Nah, di sini ya disebutkan bahwasanya ya, minuman mereka itu dan beberapa riwayat disebutkan dari air yang mengandung nanah dan darah. Disebutkan pula ya kadang dengan air yang mendidih hingga memotong ususnya. Yang disebutkan pula ya dengan apa? Dengan air yang dengan air seperti besi yang mendidih yang itu menghanguskan muka mereka. Ya, inilah keadaan minuman penghuni neraka. Kemudian pakaian mereka. Ya, Allah sebutkan surat Ibrahim ayat 49 hingga 50. Wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfad. sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhumun nar. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat dengan belenggu secara bersama-sama. Pakaian mereka terbuat dari apa? Min qatiran, ya. Terbuat dari qatiran. Dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Maksudnya qatiran itu adalah ter, ya. Kita kalau lihat aspal gitu kan. Nah, itu kan ada ternya tuh yang membuat si aspal itu jadi lengket begitu kan. Nah, demikianlah pakaian mereka itu terbuat dari ter, ya, yang ter ini digunakan untuk mengecat kulit, ya. Sehingga kulit mereka itu seperti pakaian jadinya. Ya. Dikhususkan ter ini sebagai pakaian penghuni neraka karena ia pakaian cepat terbakar, ya, oleh api dan kemudian mengeluarkan bau yang sangat busuk dan warna yang menakutkan. Ya. Inilah pakaian penghuni neraka. Dan Rasulullah SAW bersabda tentang keadaan orang yang meratap, ya, ketika ada yang meninggal kemudian dia meratap, maka ada ancaman yang berat bagi mereka yang meratapi mayit yang sudah meninggal. Rasulullah SAW bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarabin." Orang yang meratap itu meratap orang yang sudah meninggal. Ya, diratapi kepergian karena tetap kenapa ini bersandung untuk bentuk meratapi. Apabila ia tidak bertobat sebelum ia mati, maka pada hari kiamat ia akan disuruh berdiri dengan berjubah, dengan jubah yang terbuat dari ter dan berbaju yang terbuat dari dari karat, ya, seperti itu. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُتِيَتْ لَهُمْ سِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمْ الْحَمِيمُ. Surah Al-Hajj ayat 19, Allah berfirman, maka orang kafir itu akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala-kepala mereka. Ya, maksudnya dibuatkan pakaian buat mereka, maksudnya dibuatkan bagi mereka berdasarkan ukuran jasad mereka. So, pakaian mereka dibuat berdasarkan ukuran tubuh orang yang memakainya. Ya. Setiap penghuni neraka ada yang dilahap api sampai kedua mata kakinya, dan ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, dan ada yang sampai pangkal lehernya. Ya. Dan siksaan penghuni neraka yang paling ringan itu kata Rasulullah SAW, itu adalah yang menimpa Abu Talib. Apa yang paling ringan siksaannya? Yaitu dipakaikan padanya sepasang terompah sendal, namun yang dengan itu otaknya pun mendidih. Itu hukuman neraka yang paling ringan. Ya. Lalu kemudian bagaimanakah ya besarnya fisik penghuni neraka yang pakaian mereka mengikuti fisik mereka dari banter yang mudah terbakar tadi dengan bau yang sangat menyengat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis Muslim, jarak antara dua pundak orang kafir di dalam neraka, ini pundak ini dan pundak kiri dan kanan, berapakah jaraknya? Yaitu sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh oleh seorang penunggang kendaraan yang berlari cepat, yang kena berlari cepat nyampe 3 hari. Kebayang berapa jauhnya jarak tersebut? 3 hari 3 malam, ya, ditempuh oleh kuda yang berlari kencang, tak berapa ratus kilometer. Nah, itulah lebar jarak antara apa? Antara pundak orang kafir dari satu yang kanan dengan yang kiri ketika mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Rasulullah juga bersabda, besarnya gigi taring orang kafir menyamai gunung Uhud, dan tebalnya kulit orang kafir, ya, karena bengkak dan hangus, itu setebal jarak perjalanan 3 hari. Ya, seperti itu. Dan siksa-siksa yang diberikan kepada mereka, diantaranya adalah hadis Rasulullah SAW Kelak pada hari kiamat akan didatangkan penghuni neraka yang paling banyak nikmatnya ketika di dunia. Lalu ia dicelupkan sesaat saja ke dalam neraka. Kemudian ia ditanya, ya, apakah ada kesenangan dan kenikmatanmu yang masih kau rasakan? Ia menjawab, tidak ada ya Robku. Kemudian penghuni surga yang paling sengsara di dunia juga didatangkan. Lalu ia dicobakan sejenak, dicelupkan sejenak di dalam surga. Kemudian ia ditanya, apakah ada kesengsaraan yang masih kamu rasakan? Ia menjawab, tidak ada Tuhanku. Sekarang tidak ada lagi kesedihan dan kesengsaraan yang aku rasakan sama sekali. Jadi ini perbandingan sangat jauh. Dihadirkan penghuni neraka, dicelupkan sesaat. Padahal dia orang yang paling senang dulu hidup di dunia. Lalu kemudian ditanyakan kepada ya dia yang sudah dicelupkan sesaat ke dalam neraka itu. Ditanya, apakah engkau dulu pernah merasa senang di dunia? Dia berkata, tidak pernah sama sekali ya Robku. Saking apa? Saking tingginya siksaan, beratnya siksaan neraka itu sekejap pun itu sudah menghilangkan puncak kenikmatan dunia digunakan untuk kemaksiatan. Sebaliknya, ada seseorang yang dulu ya menderita sangat hidupnya di dunia, yang paling menderita, lalu kemudian dicelupkan sesaat kepada dirinya ke dalam surga. Lalu kemudian ditanyakan kepada dirinya, apakah dulu kau pernah merasakan susah? Dia berkata, tidak pernah susah sama sekali. Saking apa? Saking besar dan agungnya nikmat surga, sehingga kesulitan yang terbesar dan terhebat dan tertinggi di dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan secerca dan sekejap surga yang nikmat surga yang dirasakan oleh seseorang yang masuk surga. Maka di sana didapati ya tentang keadaan orang-orang yang dulunya bakhil dengan hartanya. Ya, setiap pemilik harta, kata Rasulullah SAW, setiap pemilik harta yang tidak menunaikan zakatnya, kelak pada hari kiamat harta tersebut akan diubah menjadi seekor ular besar botak yang disebut syuja, ya syuja akra. Ia mempunyai dua titik hitam di atas matanya. Ia akan menggigit dengan kedua tulang yang menonjol di bawah kedua telinganya sambil berkata, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Ya, jadi harta yang disimpan ya kemudian tidak disedekahkan karena keserakan dan bakhilnya, kelak di hari kiamat akan menjadi seekor ular yang akan siap mematok pemilik harta yang dulu bakhil dalam mensedekahkan atau mendermakan harta yang dia miliki. Ya. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 56, "Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyaduqul adab." Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan adab. Al-Hasan Al-Basri berkata, "Mereka dilalap oleh api setiap hari sebanyak 70 ribu kali. Setiap kali api melalap mereka, maka dikatakan kepada mereka, kembalilah. Maka keadaan mereka pun kembali seperti sedia kala, kemudian dibakar lagi sampai hangus, sampai gosong, lalu kemudian ya dikembalikan lagi seperti semula, kemudian dibakar lagi. Artinya tak satu detik pun penghuni neraka itu beristirahat dari siksa yang diberikan kepada dirinya. Malaikat penjaga neraka pun berkata keras dan menghardik mereka, ya, sebelum mereka bahkan memasuki tempat mereka di dalam neraka. Al-Mulk ayat 89 Allah berfirman, "Kullama ulqiya fiha fawjun salma khazinatuha alam ya'tikum nadhir." Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, maka penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Belumkah datang kepada kalian dulu di dunia seorang pemberi peringatan?" Mereka menjawab, "Benar sudah ada." Ya. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, namun kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Ya, ini malaikat itu menghardit dengan keras penghuni neraka sebelum dia masuk neraka. Dan keadaan mereka satu dengan yang lain itu saling menyalahkan. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 38, "Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha." Setiap suatu amal, ya, setiap suatu umat itu masuk ke dalam neraka, maka dia mengutuk kawannya yang telah menyesatkannya hingga dia masuk neraka. Ya. Dan ini ya demikianlah perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf, al-akhillau yauma idzin ba'dum li ba'din ilal muttaqin. Ya, kedekatan seseorang satu dengan yang lain kelak di hari kiamat akan menjadi permusuhan satu dengan mereka, kecuali pertemanan di dunia dahulu orang-orang yang bertakwa satu dengan yang lain. Maka demikianlah orang-orang yang berteman dekat tapi dekatnya dalam kemaksiatan, dekatnya dalam kesesatan, maka kedekatan mereka itu nanti akan berubah menjadi permusuhan satu dengan yang lain. Ya, seperti itu. Dan kesedihan mereka semakin bertambah-tambah tatkala mereka mendapati bahwasanya ketika di dalam neraka mereka tidak mendapatkan dulu orang-orang soleh, orang-orang yang beriman yang dulu pernah mereka hina. Ya, Allah sebutkan dalam surat Sad ayat 62-63, wa qalu ma lana la nar rijalan kunna na'udduhum minal ashrar ittakhadnahum sikhriya am zaghat anhum al absar. Dan orang-orang durhaka itu berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, orang yang hina. Ya, dulu orang mukmin, orang yang soleh itu dianggap orang yang hina, dihinakan, ya, dan dimusuhi oleh orang-orang kafir, orang-orang maksiat. Mereka anggap orang-orang soleh itu orang-orang ini dan itu dengan tuduhan-tuduhan yang buruk, dengan celan-celan yang buruk. Ternyata ketika orang-orang yang mencela dan mengejek ini masuk neraka, mereka tidak dapati orang-orang yang dahulu mereka hinakan, yaitu orang soleh dan orang beriman, ternyata tidak bertemu dengan mereka di neraka. Artinya di mana? Mereka masuk surga dan meninggalkan orang-orang yang dulu pernah mencela dan menghina mereka. Ya. Maka demikianlah, apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan ataukah karena mata kami tidak melihat mereka. Demikianlah Allah jadikan mereka berpisah, ya, dari orang-orang soleh, mereka yang mencela masuk neraka, dan sebaliknya dicela, Allah masukkan mereka dalam surga dari kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian, ya, puncaknya mereka nanti akan dilarang berbicara kecuali hanya merasakan adab neraka dan teriakan-teriakan saja. Ya. Muad bin Ka'ab berkata, penghuni neraka mempunyai 5 permohonan yang 4 diantaranya dikabulkan oleh Allah ketika sampai pada permintaan yang 5. Setelah itu mereka tidak lagi dapat berbicara untuk selama-lamanya. Mereka berkata, ya Allah, abadikan surat-Mu, ayat 11. Ya, ya Rob kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami pula 2 kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Allah pun berfirman menjawab mereka pada ayat berikutnya, ya, surat Mu'min ayat 12. Allah berkata, dzalikum biannahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa yushrik bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyil kabir. Yang demikian itulah, ya, semua itu karena kalian kufur, ya, tidak mau mengakui kalau Allah yang disembah itu hanya Allah saja, dan ingkari kalau disembah itu hanya Allah saja, ya, dan juga kalian justru kalau Allah dipersekutukan memiliki tandingan, kalian malah mengimaninya. Maka putusan sekarang ini ada pada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya. Mereka pun penghuni neraka berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal. Ya Rabb kami, sekarang kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami di dunia, pasti kami akan mengerjakan amal soleh. Ya. Terus mereka meminta agar mereka dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia untuk mereka walaupun hanya sedetik, agar mereka bisa, ya, selamat dari api neraka, ya, dengan amal soleh walaupun hanya sebentar saja. Ya. Kemudian mereka berkata lagi, ya, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal. Ya, ketika mereka ingin minta dikembalikan, lalu Allah menjawab, ya, dalam surat Ibrahim ayat 44, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-sekali kamu tidak akan binasa? Nah, sekarang sudah dibinasakan. ya, merasakan langsung, ya, mereka sudah melihat langsung. Maka mereka berkata, kembalikan lagi kami di dunia agar kami bisa beramal. Ya, mereka berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh, ya, yang dulu tidak kami kerjakan. Maka Allah menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir faduku fama lidzalimina min nasir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk kamu bisa berpikir, ya? Dan apabila tidak dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan, maka rasakanlah adab kami, dan tidak ada bagi orang yang zalim itu seorang penolong pun. Jadi ketika mereka berkata, keluarkan kami, ya, kami di, kalau kami kembali di dunia kami akan beramal soleh. Kata Allah, bukankah kami telah panjangkan umurmu sehingga kamu ya memiliki masa yang cukup untuk berpikir, ya? Dan bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan agar kalian mau bertobat meninggalkan kekufuran dan keburukan kalian? Tapi mereka tetap bertahan di dunia dan kekufuran dan keburukan mereka. Maka sekarang kata Allah, rasakan adab kami, kata Allah, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Mereka kembali berkata, ya, ya Rob kami, kami dulu di dunia telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang yang sesat. Ya Rob kami, keluarkan kami, ya, daripada neraka ini, dan kembalikanlah kami ke dunia. Dan jika kamu, ya, dan jika kami kembali kepada kekufuran lagi, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Jadi orang yang masuk neraka ingin kembali ke dunia, dan mereka berkata, kami tidak akan lagi menjadi orang kafir, kami akan menjadi orang mukmin. Lalu Allah menjawab, ya, tinggallah kalian dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara denganku. Maka, ya, sejak saat itulah mereka tidak bisa berbicara sama sekali kepada Allah, dan yang ada mereka terus berteriak kesakitan karena adab yang mereka rasakan, dan bagi orang kafir itu selama-lamanya. Ya, demikian kurang lebih, ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, para pendengar dan pemirsa Loja Bandung, kajian kita tentang neraka dengan berbagai macam penjelasan, ya, adab-adab yang ada di dalamnya, ya, bagaimana makanan mereka dari pohon zakum berupa duri yang membuat apa, yang membuat mereka susah menelan, ya, yang tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar. Kadang-kadang mereka diberikan apa, dari danah dan darah. Kadang ada mereka diberikan dari besi panas yang membuat sampai kepada ususnya, si ususnya terburai. Ya, kadang mereka diberikan cairan seperti besi yang membuat muka-muka mereka menjadi hancur. Ya, itulah makanan minuman mereka. Ya. Dan bagaimana panas api yang mereka rasakan? Ya, yaitu 7, ya, satu panas bumi ini maka 69 kali lipat panasnya api neraka. Pakaian mereka dari ter yang mudah panas, yang mudah menghanguskan tubuh-tubuh mereka. Ya, kemudian mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain, tidak membela satu dengan yang lain, ya, dan mereka diadab pagi dan siang malam seterusnya sampai hari kiamat, dan tak lagi setelah mereka berbicara itu mereka dapat berbicara lagi kecuali ya teriakan-teriakan saja, ya, karena tiap detik ya mereka terus merasakan siksaan dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikianlah keadaan neraka dan penghuninya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, ya, dari hal yang seperti ini, ya, dengan doa kita, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan dunia. Semua nikmat-nikmat dunia termasuk ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ini adalah nikmat dunia. Ya, dan juga berikan kepada kami nikmat surga, nikmat akhirat, nikmat surga, dan jauhkanlah kami, jagalah kami dari api neraka, dalam bentuk engkau jauhkan kami dari perkataan dan semua perbuatan yang dapat membuat kami kelak di hari kiamat masuk neraka. Ya, semoga engkau kabulkan doa-doa kami, ya Rabb. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma amin. Demikian saya kembalikan kepada Kang Widi supaya bawa acara kita di hari ini. Mangga fadhil.
1: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan sore kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari azab api neraka. Amin. Allahumma amin. Baik, berikutnya kita masuk ke sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya, silakan Anda bisa bertanya secara langsung melalui layanan ring telepon di 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, di kesempatan pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp. Pertanyaan pertama, bismillah, assalamualaikum. Saya Tisna di Muhammad Toha Bandung. Ustadz izin bertanya, apakah neraka itu sudah ada penghuninya? Saya pernah dengar kisah tentang Isra Miraj, di mana Rasulullah SAW pernah bertanya kepada malaikat tentang keadaan orang yang di sebelah kiri dalam kurung neraka dan orang di sebelah kanan dalam kurung surga. Mohon pencerahannya Ustadz. Nah, silakan Ustadz.
0: Tayyib. Iya. Allahu a'lam bissawab ya. Kita sudah membahas ya tentang peristiwa Isra dan Miraj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dibawa oleh malaikat Jibril dengan melihat beberapa siksaan orang-orang yang melakukan perbuatan riba, orang yang berzina ya, dan orang-orang yang menggibah dan seterusnya. Kita juga dapati kisah bagaimana Nabi Ibrahim ya yang ada di surga dan seterusnya ya. Namun Allahu a'lam bisawab, saya tidak bisa menjawab ya apakah penghuninya sudah ada sekarang ya. Kalau surga dan nerakanya sudah ada, iya ya, seperti itu. Kalau surga dan nerakanya sudah ada sekarang, iya, itu merupakan sepakatan ya semua para ulama ahli sunnah wal jamaah ya, seperti itu. Yang kemudian mereka tentang surga berbeda pendapat, apakah surga yang ada yang akan dimasuki oleh penghuni surga itu, apakah surga yang dulu ditempati Nabi Adam atau surga yang baru ya, walaupun yang rojek adalah surga yang sama yang dulu pernah ditempati Nabi Adam alaihissalatu wassalam ya. Jadi kesimpulannya, surga dan neraka ya memang sudah ada, namun apakah penghuninya sudah ada dari keduanya, Allah a'lam bissawab.
1: Tayyib. Ya. Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya masih melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya Denny dari Kebon Gedang. Saya ingin bertanya, apakah para milenial harus mengetahui bahwa neraka jenis apapun dan kengerian sebesar apapun harus mereka hindari akibat mereka dengan sengaja meninggalkan sholat, berbuat maksiat, dan lain-lain? Jazakumullahu khairan. Terima kasih. Nah, silakan Ustaz.
0: Tayyib. Barakallahu ya. Bicara tentang kita menyebarkan ilmu, ya, menyebarkan ilmu, tentu ilmu ini disampaikan ya kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Ya, kita menjelaskan surga dan neraka kepada anak TK, kita jelaskan, ya kita jelaskan tentu ya, sesuai dengan daya tangkap mereka, dengan materi-materi yang memang mereka juga bisa pahami. Untuk kemudian nanti melahirkan semangat beramal soleh karena surga yang sudah dia ketahui, ini untuk anak TK nih. Sebagaimana mereka menghindari maksiat karena neraka yang sudah diketahui, maka tentu masing-masing sesuai dengan takarannya masing-masing. Ya, Bila seorang anak TK saja, ketika kita bisa jelaskan surga dan neraka sesuai dengan kadar daya tangkap mereka bisa memberikan pengaruh, maka tentu lebih pantas lagi disebutkan tadi anak-anak milenial sekarang atau anak-anak Gen Z sekarang juga mendengarkan hal itu, ya. Dan besar kecilnya pengaruh tergantung dari hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita memberikan kajian tentang di antaranya tentang rukun iman kepada hari akhir, di antaranya membahas tentang surga dengan berbagai macam kenikmatannya, neraka dengan berbagai macam kengeriannya, maka ini juga berlaku dan akan pengaruh besar kecilnya tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berbicara apakah disampaikan atau tidak, perlu tahu atau tidak, ya, anak-anak milenial sekarang, anak Gen Z sekarang, tentang surga dan neraka dengan apa-apa di dalam, jawabannya iya, kalau kita berdakwah kita sampaikan. Ya seperti itu. Besar kecilnya pengaruh yang ada pada mereka tergantung dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun kita mengatakan ya di hari-hari ini, ya tentu rasa takut kepada neraka dan semangat mengeraih surga pada anak-anak yang lebih muda itu ada, tapi tentu akan berbeda ya dari sisi kualitas, terutama ketika umur semakin bertambah, apalagi semakin mendekati ya usia, mendekati lanjut usia dan menuju kepada kematian. Nah tentu bayangan tentang alam kubur, nikmat dan adabnya, bayangan tentang hari kiamat, surga dan nerakanya, tentu akan semakin besar dan menguat pada diri seseorang seiring umur itu bertambah. Tetapi adakah pengaruh surga dan neraka dengan keadaannya masing-masing kepada anak milenial? Jawabannya pasti ada. Ya, karena Rasulullah SAW tidak membedakan dakwah tentang rukun iman dan iman kepada hari akhir, ya, antara orang tua dengan anakmu, anak muda, tetap itu disampaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya senantiasa memberikan hidayah ya kepada kita semua, ya, terutama barangkali kepada anak-anak Gen Z sekarang, ya, yang memang ujian dan tantangan mereka dan godaan mereka itu memang mungkin lebih besar dan lebih berat daripada generasi-generasi sebelumnya. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka mencintai ketaatan, mencintai ibadah, mencintai ilmu, ya, sehingga semangat mereka untuk meraih surga itu semakin besar. Insyaallah Ta'ala. Amin. Allahumma amin.
1: Ya. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus dari Bapak Denny yang berdomisili di Kebon Gedang. Dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya kita bacakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Dedi dari Banjaran. Penjelasan tadi siksaan bagi orang-orang kafir, bagaimana siksaan bagi orang-orang muslim yang berdosa, apakah sama mengerikannya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, silakan Ustaz.
0: Iya. Tayyib. Jawabannya, kita tidak dapatkan dalil khusus ya yang memisahkan azab neraka untuk orang kafir maupun orang mukmin yang maksiat, yang dosa lebih besar sehingga dia masuk neraka dulu, gitu kan? Itu kita tidak dapatkan pembedaannya. Ya. Allah sebutkan neraka ya dengan berbagai macam siksaannya, ya, maka itulah yang kita imani, bahwa siapapun masuk neraka akan mengalami siksaan yang sama, ya, gitu. Kalau ada memisahkan menjadi ada pemisahannya, ya tentu ada dalil khusus, ya, seperti itu. Dan kita dapati seringan-ringan adab neraka itu Allah berikan kepada Abu Thalib, ya. Yang mana dipakaikan kepadanya sendal, lalu dengan itu mendidihlah otaknya, kan seperti itu. Dan hadis yang lain sudah kita juga bahas ya, seperti itu. Ini adab neraka yang paling ringan, seperti itu. Dan itu tidak kemudian kita mengatakan, oh untuk orang mukmin ada lagi adab yang lebih ringan daripada itu. Kita mengatakan ya tidak ada dalil, maka kita tidak bisa melebarkan ke situ, ya. Sehingga kita hukumi ya dalil yang datang kepada kita ini berlaku umum. Azab neraka dengan jenis hukumannya itu berlaku pada semua penghuni neraka, baik oleh karena kekafirannya maupun karena kemaksiatannya yang lebih banyak daripada ketaatannya. Ya, Allah a'lam bishawab.
1: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami untuk penanya tadi, Bapak Dedi yang berdomisili di Banjaran, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, sebelum kami bacakan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp, kami memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan Anda bisa menghubungi layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Baik, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum. Ya, baik. Belum terhubung, kita bacakan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp berikutnya. Ya. Nam, sudah ada yang masuk? Ya. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak Ibu sudah masuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Iya, saya Asep.
1: Ya, baik, terputus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan berada di mana, Bapak?
2: Waalaikumsalam. Saya Asep, Pak, dari Cicahem.
1: Pak Asep dari Cicahem. Nah, silakan Pak Asep pertanyaannya.
2: Asep dari Cicahem, Pak.
1: Ya, ya silakan, Pak. Silakan Pak Asep pertanyaannya.
2: Dan saya mau nanya, kan saya sering ini apa suka gelisah gitu karena mungkin ya Pak.
1: Ya, silakan.
2: Ini kan saya suka sering gelisah karena mungkin dosa-dosa yang dulu pernah saya lakukan gitu, Ustaz. Yang saya lakukan terus, tapi saya susah untuk beristiqomah di dalam menjalankan syariat dan aturan Allah gitu. Terus siksa nerakanya itu dihitung, apakah dihitung dari dosa-dosa yang dulu nggak, Ustaz?
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Asep atas pertanyaannya. Nam, ya, pertanyaannya sudah bisa kami simak. Nam, silakan ditunggu jawabannya. Nam, silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik ya, insyaallah. Ini mungkin kita bisa awali dulu dengan taubat ya, pembahasan taubat. Dan pembahasan taubat ini kita bahas dua sesi, dua pembahasan. Ya, yang pertama, apakah bila seseorang bertaubat itu, ya, itu mengharuskan dia mentobati semua dosa. Misalnya dia punya dosa ada lima. Ketika dia bertobat, apakah lima-limanya dulu ditobat berhenti, lalu kemudian dia kemudian diterima tobatnya? Ya, ataukah ya dari lima itu dia baru bertobat dulu dua misalnya, tetap diterima, tiga yang belum ditobati yaitu sambil jalan. Ini dari dua pendekatan ini tentu pendapat kedua yang lebih sahih. Ya, seseorang bila memiliki lima kesalahan, satu atau dua kesalahan dia bertobat, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak disyaratkan semua kemaksiatannya dihentikan. Kalau bisa berhenti semua, tentu inilah yang terbaik. Bila misalnya lima dosa, lima-limanya dihentikan di waktu yang sama, tentu inilah yang terbaik ya, seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah taubat itu akan menghilangkan hukuman dan menghilangkan catatan dosa ya di hari kiamat? Ya. Jawab, maka dari sisi ini ada yang disepakati, ada yang berbeda pendapat para ulama. Bahwa seseorang yang bertobat dari dosa di hari kiamat Tobat yang diterima itu akan menghilangkan hukumannya sama sekali dan juga akan menghapuskan catatan dosanya sama sekali. Ya. Dengan dalil Allah Ta'ala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyiat." Bahwa kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ya, Rasul juga bersabda, ya, "Wad bi sayyatal hasanat tamhuha." Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Ya, dengan kebaikan. Nah, di sini pendapat yang pertama menyatakan selain hukumannya ditiadakan, catatan dosanya juga dihapuskan. Pendapat yang kedua, ya, menyatakan bahwasanya hukumannya dihilangkan memang dengan tobat yang Allah terima, namun catatan dosanya tetap ditampilkan. Tetap ditampilkan dengan dalil Allah Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan amalan dosa kebaikan sekecil apapun dia akan melihat, begitu pun dosa sekecil apapun dia akan memandangnya. Demikian juga ya, ketika di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan catatan-catatan dosa ya kepada orang mukmin itu di hadapannya saja berdua-duaan, tidak di hadapan seluruh makhluk. Ya, Allah tampakkan dosa-dosanya. Lalu kemudian Allah berkata, "Laqad satartuka fid dunya wa aghfiru laka al-yawm." Dulu aku tutupi dosa-dosamu itu. Ya, ini setelah disodorkan kepada catatan-catatan dosanya di hadapannya, maka Allah berkata, "Ini dosa yang sudah engkau lihat ini itu di dunia aku tutupi." Artinya tidak ditampakkan di hadapan manusia, dan hari ini aku ampuni dirimu. Dengan dalil ini para ulama menyatakan tobat yang Allah terima yaitu akan menghapuskan hukuman ya, namun catatan dosanya tidak dihapus walaupun nanti dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga ada dua pendapat kesamaan mereka bahwa tobat yang Allah terima akan menghapuskan hukuman. Akan menghapuskan hukuman. Jadi kalau kita bicara tentang tadi, bila seorang ada lima dosa, ya, kemudian dia bertobat dari suatu dua dosa misalnya, maka ya dosa ini, ya tobat ini akan menghapuskan hukuman dari dua dosa tadi. Ya, adapun tiga tadi yang mulai dia tobat kemudian mati, maka nanti dilihat timbangan amalnya secara keseluruhan, dari amal kebaikannya, dari semua amal kebaikan, kan tidak satu saja kan, mungkin amalnya banyak, mungkin dia suka dikir, suka istighfar, dia sedekah, dia baik bakti sama orang tua, dia baik sama orang lain ya, dia niatkan untuk ngumpulin pahala gitu kan, seperti itu, dia mungkin ke masjid, sholat berjamaah, apa saja itu kebaikan dia lakukan, itu semua dikumpulkan, dan juga dosa-dosa yang belum dia taubati dikumpulkan, nanti ditimbang, kalau lebih berat pahalanya masuk surga, kalau ternyata lebih berat dosanya, maka terserah Allah. Bila Allah mau, Allah ampuni, masuk surga langsung. Atau bila Allah mau, Allah adab dulu sebesar dosa yang ada pada dirinya sampai bersih, baru dipindahkan ke surga dan masuk surga selama-lamanya, menetap di surga abadi, di surga. Ya, itu pembahasannya. Yang terakhir, bagaimana seseorang yang sudah bertobat dari dosa, dengan tobat sesungguhnya, kemudian dia ulangi lagi, apakah dosa yang sudah dia tobati tadi, yang kita kenal dengan tobat sambal gitu kan, tidak memiliki efek pada dosa sebelumnya? Jawabannya memiliki efek. Siapapun seorang yang bertobat ya pada suatu dosa, misalnya dosa besar di masa lalu, dia tobat dengan sesungguh-sungguhnya. Yaitu apa? Dia mengakui itu dosanya, dia hentikan, dia menyesal, dan dia ulangi. Maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kemudian di beberapa waktu kemudian dia ulangi lagi, maka itu dosa baru. Itu dosa baru. Ya, dan disinilah ya peperangan antara hak dan batil itu berlangsung pada diri seseorang. Nanti catatan akhirnya yang nanti akan menentukan dirinya. Ya, dari pemetaan antara dosa dan pahala ini, ya kita harus pandai-pandai membawa diri, ya menimbang-nimbang dan menghisab diri kita. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Ya alladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun lighad wa taqullaha innahu samiun alim." Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang telah dia siapkan untuk hari esok. Dia muhasabah. Umar bin Khattab pernah berkata, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian pada di dunia ini sekarang sebelum nanti kalian disiksa, sebelum nanti kalian dihisab di hari kiamat. Karena menghisap amal di dunia ini akan lebih meringankan hisap seseorang itu nanti di hari kiamat. Jadi kalau berbicara tentang taubat, maka taubat itu ya, bila taubatnya sesungguhnya taubat yang nasuha, maka itu akan apa? Maka itu akan menghilangkan hukuman dari dosa-dosa yang sebelumnya. Untuk kemudian seseorang mengulangi lagi, maka itu ada perhitungan lagi baru dari dosa-dosa dengan catatan yang baru. Ya. Demikian Allah alam bersawab.
1: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz. Jawaban yang sangat bermanfaat sekali, semoga bisa dipahami untuk penanya wabil khusus dari Bapak Asep yang berdomisili di Cicaheum, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon di 0812-2010-1043. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa dan berada di mana?
4: Dari Pak Laju di Margahayu Permai.
1: Pak Laju di Margahayu Permai.
4: Ya.
1: Nah, ya silakan.
4: Margahayu Permai, Bandung.
1: Ya.
4: Pertanyaannya, ketika Isra Mi'raj, Nabi kita diajak sama malaikat Jibril ke langit ketujuh, lalu bertemulah dengan Nabi Ibrahim. Apa itu dialog mereka berdua kepada itu yang tanyanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Allahu a'lam, Pak. Saya enggak tahu, Pak, apa yang dibicarakan Rasulullah SAW ketika bertemu dengan nabi-nabi. Tidak hanya Nabi Ibrahim kan, banyak nabi yang terpilih Rasulullah SAW, tapi tidak dijelaskan. Tapi intinya mereka menyambut Rasulullah SAW ya dengan ucapan salam, kemudian memuji Rasulullah sebagai manusia yang terbaik dan keturunan terbaik, ya seperti itu. Ya, sisanya apakah ada dialog-dialog yang lain, itu Allahu a'lam ya. Dari hadis yang mungkin sedikit yang saya tahu itu berhenti sampai di situ ya, tidak ada pembicaraan yang lain. Ya. Pembicaraan yang paling banyak adalah ketika bertemu dengan Nabi Musa yang berkaitan dengan penetapan sholat 5 waktu yang awal mulanya 50 kali kan begitu kan, 50 waktu. Ya. Kemudian turun ketemu dengan Nabi Musa dan Nabi Musa mengatakan bahwa umatku lebih besar-besar. Ya, mereka ya, sementara umatmu lebih kecil. Kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Ya, kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Maka minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diturunkanlah ya berkali bolak-balik sampai menjadi 5 waktu. Lalu Allah mengatakan bahwa 5 waktu ini sama dengan 50 waktu salat. Ya, hikmahnya menunjukkan bahwa perkara yang paling Allah sukai itu adalah apa? Memperbanyak salat. Memperbanyak salat, ya. Inilah juga ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah tunjukkan aku kepada suatu amalan agar aku bisa menemanimu di surga, ya murafaqatuka fil jannah. Maka Rasulullah berkata, aini bika serati sujud, tolonglah aku dengan berbanyak sujud, dengan memperbanyak sholat maksudnya, seperti itu. Ya, nah ini ada ya berkaitan dengan pengurangan waktu sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu antara Rasulullah SAW Nabi kita dengan Nabi Musa alaihissalam, ya. Adapun kepada nabi yang lain termasuk Nabi Ibrahim yang Bapak tanyakan itu saya enggak tahu ya. Saya enggak tahu. Tayib.
1: Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita beralih kembali ke pertanyaan melalui chat WhatsApp yang sudah banyak masuk. Kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya dari Pak Dede di Ciwidey. Bismillah Ustaz, apakah anak orang Yahudi di bawah umur 10 tahun masuk surga? Mohon penjelasannya. Nah, silakan Ustaz.
0: Iya. Anak-anak yang meninggal, ya, dari yang belum baligh, ya, yang belum baligh, ya, dari kalangan dari orang tuanya yang kafir atau musyrik, ya, itu meninggal, maka ini tentu terjadi perbedaan pendapat dengan para ulama. Ini sama, hampir sama hukumnya dengan seseorang yang sudah dewasa tapi tinggal di suatu negeri yang nggak ada alat komunikasi masuk sama sekali di tempat tersebut, bisa di daerah pedalaman, yang dari agamanya turun temurun dia tidak pernah mendengar Islam, nggak pernah dengar kata Islam, nggak pernah kata Nabi Muhammad, Islam nggak pernah datang melalui media apapun kepada tempat tersebut. Bagaimana keadaan orang seperti ini? Maka ya dalam kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi menyatakan kelak ada ujian khusus nanti di hari kiamat kepada mereka, ya. Bila mereka lulus ujian, maka mereka masuk surga. Bila tidak, ya, mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah a'lam bissawab.
1: Demikian. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Umi Lia dari Cihampelas, Cililin, Bandung Barat. Mau bertanya, mohon maaf di luar tema. Dulu saya nikah tidak pakai wali kandung, tapi pakai wali paman dari ibu. Juga tidak sebapak, apakah saya berdosa Ustaz? Mohon penjelasannya, Nam.
0: Dia punya ibu, ibunya punya adik kali, ya, paman, ya. Jadi walinya itu tidak dari jalur bapak, ya. Walinya.
1: Ya, tidak sebapak.
0: Ya. Ya, kita dapati misalnya perwalian itu tentu ya jalurnya dari jalur laki-laki, ya, Bu, ya. Jadi yang nikahkan kita itu ya bapak kita. Oh, ini perempuan, ya, walinya kan adalah, ya, kata Nabi SAW, la nikaha illa bi wali, kata Nabi SAW. Nikah itu enggak sah kecuali bila wanita punya walinya. Dan wali ini dari jalur laki-laki memang. Ya, pertama bapaknya. Kemudian naik ke atas itu kakeknya. Kemudian kalau bapak kakek enggak ada, lari ke pamannya. Ya, maksudnya adik bapaknya atau kakak bapaknya. Ya, kalau enggak ada, nanti lari kepada saudaranya. Ya, kakak dia, kakak si perempuan atau adik perempuan laki-laki yang sudah baligh. Kalau enggak ada, baru boleh ke anaknya. Ya, ke bawah. Anak yang sudah baligh tentunya yang menjadi wali. Bila ini tidak ada, maka yang menikahkannya kembalikan kepada wali hakim. Untuk Indonesia ini dipegang oleh KUA, ya, dalam hal ini untuk menikahkan mereka. Maka bila tidak ada satupun dari bagian seperti itu, berarti nikahnya tidak ada wali berarti. Kalau bukan seperti itu, maka enggak sah nikahnya. Ya, enggak sah nikahnya. Seperti itu, ya. Konsekuensinya seperti apa? Ya, Allahu a'lam, ya. Kalau yang sudah terjadi harus seperti apa? Tapi kalau bisa tentang sah atau tidak, jawabannya pernikahannya tidak sah. Ya, pernikahannya tidak sah. Hanya saja apakah ketidaktahuan dalam masalah ini itu mengkonsekuensikan hukum dirajam atau tidak, karena dia agak berzina. Nah, ini tentu kok Indonesia tidak bisa diterapkan, ya, tetapi ini juga menjadi pembahasan yang lain dari para ulama tentang masalah seorang yang, ya, kan dianggap hukum zina kan jatuhnya, kan, tapi dia tidak tahu bahwa itu zina karena tidak ada yang menjelaskan bahwa ini termasuk tidak sah dalam pernikahan. Ya, ini untuk detailnya saya tidak terlalu berani menjawab, ya, gitu. Harus saya belajar lagi atau bertanya juga kan, kepada yang lain, ya. Tapi Nabi SAW punya kaidah, la nikaha illa bi wali, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Dan wali itu dari jalur laki-laki tadi. Ya, bapak, kalau enggak bapak dulu, bapak kan bapak, ya. Kemudian kalau enggak ada kakek, kalau enggak ada pindah ke kanan yaitu mamang atau uak gitu kan. Kemudian kalau enggak ada itu lari ke saudara, kalau enggak ada itu lari ke anak yang udah baligh, ya, seperti itu. Adapun jalur dari ibu, Allahu a'lam bisawab, ya, saya tidak tahu, ya. Sejauh saya, ya, wali itu dari jalur laki-laki semua. Allahu a'lam bisawab.
1: Ya, baik. Terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Umi Lia tadi yang berdomisili di Cililin, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, berikutnya kami beri kesempatan kembali. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan Anda bisa

0: Cianjur.
1: Ibu Lilis dari Cianjur. Ibu sebelumnya bisa dikecilkan terlebih dahulu volume TV-nya ataupun radionya supaya pertanyaan Ibu bisa disimak dengan baik. Nah.
0: Gimana? Oh iya.
1: Ya.
0: Bapak.
1: Iya, silakan Bapak. Bu. Ya, silakan Bu.
0: Iya, saya mau bertanya. Iya, saya mau bertanya.
1: Ya.
0: Iya, kalau sholat apa ya kak? Kodo, kalau sholat kodo, di sana kodo duhur, bisa kodonya di pada sholat asar nggak?
2: Sebab kodonya apa?
1: Sebab kodonya apa Ibu?
2: Tidur atau lupa atau gimana?
0: Sholat kodo duhur.
1: Ya Ibu, kodonya sakit.
0: Bisa di sama sholat asar kodo duhur dulu, lalu sholat asar bisa nggak?
1: Ya Ibu, sebab kodonya Ibu kenapa? Sakit atau karena apa Ibu?
0: Misalnya berjalan agak jauh, nggak bisa sholat duhur dulu. Pas nanti saya sholat asar, mau kodo duhur, ya, bisa nggak dibawa ke sholat asar?
1: Iya, baik. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan ditunggu jawabannya. Nah,
2: ya silakan. Taib. Baik ya, mungkin istilahnya yang lebih tepat menjamak Bu ya, menggabungkan dua sholat Bu ya. Jadi misalnya kita ini safar nih, perjalanan pergi jauh ya, kita berangkat sebelum duhur misalnya. Kita ingin sholat duhur itu dikerjakan di waktu asar. Ya ini namanya jamak takhir namanya. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya, gitu. Adapun bila kita berangkat misalnya, ya sesudah pas waktu duhur, habis duhur akan berangkat, kita menarik waktu asar dibawa ke duhur, itu namanya jamak takdim. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya, kita punya memiliki hajat, ya keperluan dan perjalanan sehingga kita sulit mampir-mampir, maka kita menggabungkan doa sholat. Ya, baik dengan mengakhirkan sholat duhur dibawa ke asar atau barangkali sholat asar yang ditarik ke duhur, dua-duanya boleh. Ya, jadi bagaimana cara mengerjakan sholatnya? Ya tetap sesuai urutannya ya. Walaupun sholat duhur ditarik ke waktu asar, tetap duhur dulu dikerjakan ya, baru kemudian asar dikerjakannya ya, seperti itu sesuai dengan urutannya ya. Tayyib, Allah alam bissawab.
1: Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus Ibu Lilis tadi yang berdomisili di Cianjur, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, berikutnya kita coba angkat kembali penelpon selanjutnya. Ya. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Bapak Ibu.
1: Ya. Silakan. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, dengan siapa dan berada di mana?
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana, Ibu?
4: Sama Ibu Lilis mau tanya, kalau sholat tobat di mana waktunya, malam atau malam tertentu, misalnya malam Jumat atau malam apa saja, bisa pagi atau bisa malam gitu?
1: Iya. Ya baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan. Iya.
4: Terima kasih.
1: Baik, sama-sama. Nah, ya. Silakan Ustaz.
2: Iya, tayyib, masyaallah. Ya. Tentang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala memang hukumnya ya wajib dan alal faur ya, disegerakan Bu ya. Kapan sering bertobat? Kapan saja. Mau pagi kah, mau siang kah, sore kah, malam kah, gitu kan? Seperti itu, maka dia boleh ya melaksanakan salat taubatnya ya dari dosa-dosa besarnya. Seperti itu. Karena tidak ada ketentuan ya, salat taubat itu dikerjakan

0: di waktu tertentu, misalnya nunggu 2 hari lagi pas malam Jumat. Ini nggak ada dasar sama sekali. Jadi kapanpun seseorang ingin bertobat, maka segeralah dia bertobat dan laksanakan sholat tobat dengan 2 rakaat ya, seperti sholat-sholat sunnah yang lain, dengan niat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah alam bisawab. Tayyib.
1: Ya, baik. Terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, kita coba angkat kembali pertanyaan berikutnya melalui layanan lain telepon di 0812-2010-1043. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak, Ibu sudah masuk.
2: Halo.
1: Ya. Assalamualaikum.
2: Ya, halo Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, berada di mana?
2: Saya dengan Ibu Lia yang tadi, Pak. Ini Lia dari Ciamplas.
1: Baik. Ibu, mohon maaf, suaranya bisa diperbesar kembali. Dengan Ibu siapa, Bu Punten?
2: Umi Lia yang dari Ciamplas.
1: Oh, Umi Lia. Nah, silakan Umi Lia pertanyaannya.
2: Ini Pak, mau nambahin yang tadi, yang pertanyaan yang berita itu ya Pak. Karena suami saya udah meninggal gitu. Terus saya waktu menikah, dari lahir sampai mau menikah, tidak ada bapak gitu. Nggak tahu bapak. Itu jadi gimana ya Pak?
1: Ya, ya baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ditunggu jawabannya.
0: Iya. Iya. Iya. Karena tadi juga suami sudah meninggal, ya nggak mungkin kan nikah lagi. Intinya, bila seseorang tidak memiliki wali, maka itu dinikahkan oleh wali hakim, ya Bu ya. Dan hal ini wali hakimnya ada dari pihak KUA setempat, ya, pihak KUA setempat seperti itu. Jadi tinggal datang ke, ya mudah-mudahan yang sebenarnya tidak berulang kembali ya, gitu ya. Dan segera datang ke KUA untuk kemudian menempatkan diri sebagai wali yang mewakili wanita yang tidak memiliki wali ya dari keluarganya, seperti itu. Dan ini juga tentu menjadi pelajaran berharga juga ya kepada kita semua kaum muslimin dan muslimat ya, untuk banyak bertanya ya. Bila kita tidak tahu itu, tanya kepada yang paham ya, karena Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada ya ahli ilmu, orang yang ngerti ya, jika kalian tidak tahu. Jadi kalau bisa, apalagi ini masalah pernikahan, masalah penting ya, karena berkaitan dengan apa, dengan keluarga, dengan keturunan, karena itu berkonsekuensi nanti pada waris ya, pada wali dan seterusnya, pada perwalian berikutnya dan yang lainnya. Ya, berkaitan dengan menyambung hubungan silaturahim itu pengaruhnya besar. Oleh karenanya ya penting ya, untuk bila kita belum ngerti, bertanyalah lebih dulu sebelum melangkah ya, apalagi pada perkara-perkara besar ya, seperti masalah pernikahan tadi. Ya, seperti itu. Allah alam bissawab.
1: Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, kami berikan kesempatan kembali. Nah, pertanyaan melalui layanan lain telepon. Kami persilakan. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Silakan Bapak.
3: Assalamualaikum salam.
1: Ya, dengan siapa dan berada di mana Ibu?
3: Dengan Ine di Bandung.
1: Ya, Ine, Ibu Ine ya. Ya. Ya, silakan Bu pertanyaannya.
3: Jam 5:30 suka sholat 2 rakaat. Apakah itu termasuk sholat subuh atau sholat duha? Terima kasih.
1: Ya, baik.
3: Sebelum bekerja.
1: Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu jawabannya. Baik, silakan Ustaz.
0: Apa tadi 2 rakaat yang subuh atau duha ya, maksudnya?
1: Setengah sholat 5:30 sebelum berangkat kerja.
0: Oh,
1: apakah itu 6. Termasuk sholat subuh atau sholat duha Ustaz?
0: Iya, tayyib ya. Ya, kalau sholat syuruq itu ya sholat ketika matahari terbit ya, itu patokannya 1 jam 20 menit setelah adzan ya. Nah, walaupun adzan subuh kita ini sebagian menyebutkan kita terlalu cepat ya adzan subuh ya. Kita taruhlah misalnya adzan berkumandang itu jam 4 lewat 35. Kita patok menjadi ya ditambahkan menjadi jam 4 lewat 45 misalnya. Ya 10 menit kita anggap itu waktu adzan yang terbaik. Lalu ya 1 jam 20 menit berikutnya yaitu ya pukul 6 tentunya ya. Jam 6 karena tadi kan kita tadi jam 4.20 4.45 ditambahkan 1 jam 20 menit berarti kan 5.45 tambah 20 sekitar pukul 6 lewat 5. Nah, itulah awal mula kita melaksanakan salat syuruq. Salat syuruq ini salat yang mendahului sebelum datangnya sholat duha. Ya, sebagian menyatakan syuruq inilah awal waktunya sholat duha ya. Tapi karena redaksinya berbeda ya, syuruq itu ketika matahari telah terbit ya, kita 1 jam 20 menit ya, seperti itu. Jadi kalau 5:30 ya bukan dua nana ya, bukan sholat syuruq apalagi duha ya, seperti itu. Karena waktunya belum masuk ya. Ya kalau lihat dengan adzan sekarang itu pasnya itu lakukan jam 6 minimal ya untuk sholat syuruq ya, jam 6 minimal ya, untuk tenangnya jam 6 lewat 5 atau jam 6 lewat 10 ya, seperti itu. Allahumma besok.
1: Ya baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak. Baik, dan pertanyaan dari penelpon tadi Ustaz merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore kali ini. Dan sebelum kita tutup perjumpaan kita, kami mohon kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Nah, silakan Ustaz.
0: وكان من أكثر جل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Di antara doa yang paling banyak Rasulullah baca adalah doa minta kebaikan dunia akhirat dan selamatkan dari azab neraka. Dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Maka sebagai bentuk kita mencintai Rasulullah SAW dan mengikuti beliau, maka hendaknya pula ya kita berdoa sebanyak-banyaknya doa dengan doa yang seperti itu ya. Doa diberikan kebaikan dunia akhirat dan selamatkan dari azab. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya kabulkan doa-doa kita ya, dengan kita berdoa dengan adab-adab yang baik, dengan waktu yang mustajab dan keadaan yang tempat dan keadaan yang juga ya mudah dikabul ya. Maka perbanyaklah doa itu, dan bila Allah mengabulkan sungguh ya, tidak ada kenikmatan yang paling ya menguntungkan bagi seorang mukmin kecuali Allah mengabulkan doanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Barakukum jami'an.
4: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan sore ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Umar Indra Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus Al-Bahru Ra'i Fi Zuhdi War-Roko'i karya Asy-Syeikh Dr. Ahmad Farid Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Andaikan seluruh manusia mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian itu memberikan manfaat bagi Allah? Tidak. Atau sebaliknya, andaikan seluruh manusia ini mereka maksiat dan kufur dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu merugikan Allah? Jawabannya tidak. Surah Luqman, Allah berfirman,

0: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يكفر فإن الله غني حميد. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat bersyukurnya itu kembali kepada dirinya. Tapi kalau seandainya mereka kufur, tidak bersyukur, toh Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha Kaya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan sama sekali ketaatan hambanya sedikit pun, sebagaimana Allah tidak dirugikan dengan kemaksiatan hambanya. Sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah,
1: Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
0: Itu pada hakikatnya Allah menginginkan kebaikan itu buat kita pada akhirnya kembalinya. Karena manusia tidak selamanya dalam hidup mereka di dunia ini, apalagi di akhirat, tidak akan pernah merasakan bahagia kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah yang tahu tentang ciptaannya. Manusia ini kan produk buatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling mengerti apa yang paling membuat manusia ini sebagai makhluk ciptaan ini, produknya ini, bahagia. Allah mengatakan, "Ala bi dzikri tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati itu tenteram.

0: Jadi situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang produknya makhluknya ini yang bernama manusia, dia akan bahagia kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya ketika Allah memerintahkan beribadah, toh manfaat ibadah itu akan kembali kepada mereka. Mereka sendiri akan merasakan ketenangan dalam batin dan hidup mereka. Dan kita sudah membuktikan, betul enggak? Di saat kita hidup dengan keduniaan, kita jauh dari berzikir, jauh dari masjid, jauh dari ibadah. Apakah kita merasakan bahagia padahal harta telah kita miliki? Jawabannya tidak, selalu gelisah. Tapi ketika Allah memberikan hidayah, menjadikan kita mudah tunduk dan mau beribadah kepadanya, kita harus menjadi orang yang mencintai masjid, menjadi orang yang mencintai ibadah, menjadi orang yang mencintai agama. Apa yang kita rasakan? Ketenangan batin, betul tidak?
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. أشهد

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu bishimal فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun min al-Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
2: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
3: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
4: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
5: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah, bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
6: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna.
7: 104,3 FM, Roja Bandung.
8: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
9: Berkata Asy-Sya'bi, wahai penuntut ilmu, janganlah engkau menuntut ilmu dengan kebodohan dan ketergesaan, carilah ilmu dengan ketenangan, kehidmatan dan kewibawaan.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

0: فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه
1: وأما من خفت موازينه

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu. Tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi SAW, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Besarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.
3: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
1: Semua kita pasti marah ketika mendengar Al-Quran dicaci maki. Semua kita pasti tidak rela dan tidak rito ketika kitab suci kita ini diinjak-injak, akan dianggap dusta dan bohong. Namun untuk mensikapinya, berusahalah ya akhwat Islam dengan keilmuan dan jangan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Semua muslim tidak akan sepakat dan tidak akan rela. Al-Qur'an dihina. Dahulu orang-orang musyrikin Quraisy menghina Rasulullah, tak akan pernah rela. Siapapun juga menghina Rasulullah adalah perkara yang berat dan besar. Mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyair, mereka menuduh Rasulullah sebagai dukun, mereka menuduh Rasulullah gila. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu asatirul awwalin, cerita-cerita orang-orang dulu saja. Betul-betul kita menyikapi berbagai macam perkara dengan ilmu, bukan dengan kemarahan, dengan emosi yang membabi buta. Jangan menghukumi sesuatu dengan perasaan belaka, dengan kemarahan belaka, dengan emosi. Akan tetapi semuanya harus dengan ilmu, mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat, bukan karena pengecut, bukan karena takut. Akan tetapi untuk menjaga darah kaum muslimin. Saat itu kaum muslimin tak punya kemampuan menjaga kemaslahatan yang lebih besar dari itu. Inilah ya akhwal Islam yang banyak ditinggalkan oleh pemuda-pemuda di zaman ini. Ketika pemuda-pemuda itu begitu semangat memperjuangkan Islam, sudah terbakar emosinya, ia tak akan pernah mau bertanya kepada para ulama. Kita lihat di zaman sekarang, apa kemampuan kita? Kemudian apakah itu akan menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar atau tidak? Semua muslim tidak akan rela Al-Qur'an dihina.
0: Ayat-ayat Al-Qur'an.

0: orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: تركبون لتستو.
1: راديو رجا بندون 104.3 FM منبر cahaya sunnah.
2: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
3: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepada

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
4: Dari ابن عمر semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih.
5: Untaian mutiara nasihat.
6: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, anak, apa yang kita ketahui tentang anak? Anak, sekali lagi, sebagaimana kita sering dengar, dia adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dia adalah merupakan hibah pemberian dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman,

0: Oh, menunjukkan anak adalah hibah pemberian dari Allah. Allah berfirman bahwasanya ya Allah menghibahkan memberikan bagi yang dia kehendaki anak perempuan. Lihat, anak perempuan disebutkan lebih dahulu oleh Allah Jalla wa'ala. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah juga berikan buat yang dia kehendaki anak, yaitu laki-laki. Ya, buat yang dikehendaki anak laki-laki. Jadi laki dan tidaknya atau perempuannya anak itu kembali kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang yang setelah melakukan pernikahan dan seterusnya, biasanya yang langsung terpikir adalah bagaimana saya bisa memiliki keturunan, anak. Dan itu fitrahnya manusia, sebagaimana Ibrahim alaihissalam dulu ya menginginkan ya adanya anak yang meneruskan kenabian beliau atau melanjutkan ya keturunan beliau. Maka Allah berikan Ismail alaihissalam, karena seperti orang Arab bilang bahwa al-usratu bila aulad kalbustani bila azhar, bahwasanya rumah tangga kalau nggak ada anak itu kayak apa? Kayak taman yang nggak ada bunganya, kata mereka. Ya. Nah, sekarang setelah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan siapa saja yang menjadi orang tua, setelah Allah Subhanahu wa taala karuniakan anak bagi mereka, apa kewajiban kita kepada anak kita? Apa yang harus kita perhatikan kepada anak-anak kita? Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara, jaga dirimu dan anak-anakmu dari neraka, yang waquduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia. Manusia disebutkan duluan, balu wal hijarah, baru bebatuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan atau mengomentari ayat ini, beliau mengatakan allimuhum wa addibuhum. Makna qu anfusakum wa ahlikum, jaga diri kalian dan keluarga kalian, maknanya adalah apa kata Ali bin Abi Thalib? Alimuhum, ajarkan mereka, wa adibuhum, ya, ajarkan mereka adab, ajarkan mereka akhlak, ya, ini kewajiban orang tua. Maka pernah ketika ada di zaman salaf terdahulu seorang ayah menyeret anaknya, ya, kepada seorang hakim, seorang qadhi, dengan dikatakan apa? Ayyuhal qadhi inna bani dharabani. Wahai qadhi, wahai hakim, sesungguhnya anakku memukul aku, anakku memukul saya. Saya ingin tuntut. Saya ingin tuntut anak saya tidak rela dipukul sama anak saya. Saya mau laporan. Saya mau mengadu tentang anak saya yang durhaka, dia memukul saya. Maka sang hakim pinter. Dia tanya dulu sang bapak ini, dikatakan apa? Hal hafadtahu al-Qur'an, Pak? Anaknya pernah enggak sih dihajarin Al-Qur'an? Hal alam tahu Al-Quran? Hal hafal tahu Al-Quran? Pernah anaknya disuruh tahfiz Al-Quran? Pernah anaknya diajarkan ya Al-Quranul Karim? Dia katakan, lah, tidak, saya sibuk, tidak sempat. Ya. Pertanyaan kedua dari sang hakim, hal alam tahu sunnah? Pernah kamu ajar anakmu sunnah? Ya. Pernah kamu ajar anakmu sunnah? Oh, lah, lah, tidak sempat saya. Saya enggak sempat ngajar anak saya sunnah, wala Quran, wala sunnah. Enggak sibuk saya, enggak sempat. Subhanallah, Imam Ahmad yang dengan kesibukan yang luar biasa, bisa dia khatamin anaknya dua kali Al-Quranul Karim, subhanallah, mentasmi dan mendengarkan anaknya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Maka ketika sang hakim mendengar jawaban, enggak, saya enggak sempat, enggak ada waktu untuk saya ajarin anak saya Quran, enggak ada waktu untuk ngajarin anak saya, yaitu, ya, apa namanya, as-sunnah dan seterusnya. Maka apa kata sang hakim? Ya, dhannaka thawran fa darabaka. Pak, mungkin anak bapak nganggap bapak banteng kali ya. Ya, mungkin anak bapak nganggap bapak binatang, kemudian bapak dipukul sama anak bapak. Menunjukkan apa? Sangat jelek di kalangan orang-orang salafus saleh terdahulu, orang tua yang tidak mendidik anaknya, orang tua yang tidak mengajarkan anaknya. Subhanallah, sangat jelek. Ya, apatah lagi ketika orang tua tahu dirinya bahwasanya tidak mampu dan belum mampu untuk mengajarkan anak-anaknya, kenapa dia tidak sekolahkan anaknya ke tempat yang bisa di situ diajarkan Al-Qur'an, hafalan Qur'an, bisa dikenalkan sunnah di situ dan seterusnya, yang di situ diajarkan akidah, ya, tauhid dan seterusnya. Makanya subhanallah, Allah mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim ya tentang kisah Luqman, bahkan ada surat khusus namanya surah Luqman. Luqman kalau kita ceritakan dari segi fisik, Masya Allah pemirsa, lebih ganteng 1000 kali dibandingkan Luqman. Beliau orangnya hitam, udah pendek, mulutnya tebal, seterusnya sebagaimana dikatakan oleh ulama tafsir. Ya, kalau kita ceritakan mungkin kita akan tertawa terbahak-bahak mendengar fisiknya Luqman yang hidup di zaman Nabiullah Daud alaihissalam. Subhanallah. Tapi Allah abadikan beliau dalam Al-Quran sebagai contoh untuk semua orang tua dalam hal mendidik anak. Lihat, ya. Apa yang dididik oleh Luqmanul Hakim pertama kali yang menjadi fokus pendidikan Luqman pertama kali kepada anaknya? Matematika, kimia, fisika. Enggak. Yang pertama kali, ya bunayya la tusyrik billah. Kenapa? Innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekali-kali kau sekutukan Allah. Tauhid, aqidah. Lawanan syirik adalah tauhid. Jangan kau sekutukan Allah, nak. Sesungguhnya syirik itu adalah zulmun azim, kezaliman yang paling besar, maksiat yang paling maksiat, wahai anakku. Subhanallah. Luqmanul Hakim, ya, contoh figur bagi kita sebagai orang tua dalam hal mendidik anak. Maka saya mohon maaf kalau saya ungkapkan ini di layar kaca, sangat menyedihkan kalau kita lihat pola pendidikan di negeri kita, ya. Pola pendidikan di negeri kita di mana anak sejak kecil, di saat anak-anak itu masya Allah sangat, ya, cepat menghafal, cekat cepat merekam apa yang dia dengar, ternyata yang dijejelin adalah bukannya akidah, bukannya tauhid, bukannya akhlak, bukannya adab, bagaimana siapa Rasulullah, apa itu Islam, tidak dijejelin itu. Yang dijejelin adalah pokoknya kamu kalau bahasa Inggrisnya enggak bagus, pokoknya nanti matikannya enggak bagus, bapak enggak beliin ini, bapak dan seterusnya. Subhanallah, ya. Subhanallah, ya. Kalau kita lihat dari dari segi syar'i, menuntut ilmu itu dibagi dua. Ini singkat saya sampaikan. Bahwasanya menuntut ilmu itu dibagi jadi dua. Ada yang hukumnya fardu ain, yaitu menuntut ilmu akidah, tauhid, agar kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam dengan dalil dan seterusnya. Ini wajib hukumnya fardu ain, wajibnya sama kayak wajib salat. Wajib. Kemudian ada menuntut ilmu yang hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, ada menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini dibagi menjadi dua. Ada yang fardu kifayah sifatnya adalah hafizuddin, penjaga agama, belajar ilmu hadis, mustalahul hadis, supaya orang enggak seenak dewe berbicara tentang hadis. Ini dari nabi, ini dari nabi, ternyata tidak dari nabi. Supaya orang tidak seenaknya berbicara fikih, tidak tahu asal-usul hukum dan seterusnya, dia harus belajar usul fikih, dia harus belajar qawaidul fikih. Supaya orang tidak seenak dewe berbicara tentang Al-Qur'an, dia harus belajar, ya, usulut tafsir, qawaidut tafsir dan seterusnya. Subhanallah. Ini sebagai penjaga agama, sifatnya adalah sebagai penjaga agama. Nah, di situ ada menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian orang maksudnya yang mencukupi, yang mempelajarinya, cukuplah, gugur kewajiban dari orang lain. Yaitu apa? Yang sifatnya mukammilatuddin, penyempurna agama. Nah, di sini masuk kimia, biologi, fisika, belajar matematika, kedokteran. Ini juga dibutuhkan oleh Islam. Maka harus ada orang Islam yang belajar yang demikian. Ya, yang sifatnya fardu kifayah, yang sebagai mukammilatuddin, penyempurna agama. Bahkan perlu orang Islam, ya, punya generasi-generasi yang bisa bikin senjata untuk menjaga dan memelihara keamanan kaum muslimin, bukan malah untuk membunuh orang Islam. Butuh. Bahkan Syekh Utsaimin katakan bahwasanya ada saatnya menjadi wajib hal-hal yang menuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah ini, jemaah sekalian dicintai. Akan tetapi yang sayang seribu sayang, kalau kita lihat di pola pendidikan kita di negeri kita, yang dijejelin pertama kali bukanlah yang fardu ain. Di sekolah-sekolah kalau kita lihat belajar akidah, akhlak atau apa, paling sekali dalam seminggu atau berapa. Subhanallah. Yang dijejelin adalah bukannya yang fardu ain, tentang akidah dan seterusnya. Sehingga banyak generasi-generasi yang cinta dukun, suka kelenak-kelenik, ya, akidahnya enggak beres, enggak kenal Islam, enggak kenal nabinya, enggak kenal Allah. Kenapa? Yang dijejelin di sekolahnya itu bukan yang fardu ain dulu, tapi yang dijejelin adalah apa? Yang fardu kifayah, yang sifatnya penyempurna agama, ya. Sehingga muncullah generasi-generasi yang tidak mengenal agamanya. Ala kulli hal, dari apa yang saya sampaikan tadi, kita berharap bahwasanya apa? Kita sebagai orang tua, ya, senantiasa memperhatikan tentang pendidikan anak kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan azab seseorang gara-gara dia melalaikan pendidikan anaknya, wal iyad billah. Oke, kita paham bahwasanya anak itu masa-masanya main, masa-masanya bermain. Ya, jangankan anak kita, orang anaknya Nabi Yakub saja bermain. Ya, apa kata saudara-saudaranya Yusuf ketika ngajak Yusuf untuk bermain, minta izin kepada bapaknya? Ya, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Bapak, izinkan Yusuf ikut sama kami besok untuk apa? Ya, nal'ab, nartak, nal'ab, main-main, senang-senang, bermain-main. Ya, dan kami akan jaga, ya, adik kami Yusuf. Menunjukkan bahwasanya anak-anak kita memang umur-umurnya suka bermain dan seterusnya. Akan tetapi apa? Akan tetapi hendaknya wa inna lahu lahafizun, kita kontrol mereka sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya untuk yang menyampaikan dan yang menyimak. Insyaallah taala ya sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dayan Mutiara Nasihat.
2: Manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
3: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
2: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara-saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar.
2: Umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: nasib adalah rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
4: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
5: Adi salat kama amara Allah bi awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
1: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Rawahu Muslim wa ghairuh.
0: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: Ya Allah, berilah, yakni tambahkanlah, solawat, sanjungan, kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, engkau maha terpuji, lagi maha mulia.

0: hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qariyah, Mal-Qariyah, wa ma'a

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan

0: kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: taman kematian.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada sholat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
2: Ya Allah.
1: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
3: Jalan apa yang harus aku tempuh?
4: Jalan apa yang harus aku tempuh?
1: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
5: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya impas, selesai. Nol-nol, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus. Bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan. Seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Dan tahukah antum bahwa bertobat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota.
1: إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ
0: Firaun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku, besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.

0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Watlu

0: dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."
1: Qalu

berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu.
1: Fa innahum adulli illa rabbal alamin."
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: Alladzi khalaqani fahuwa yahdin.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fahuwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.
1: Walladzi

0: Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
1: Waj'alni lisana sidqin fil akhirin."
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warathati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: Yawma la yanfa'u malun wa la banun.
0: Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahimu lil ghawin.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat.

dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"

0: Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: قالوا وهم فيها يختصمون.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: تالله إن كنا لفي ضلال مبين.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: إذ نسويكم برب العالمين.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: وما أضلنا إلا المجرمون.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain, hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu? Padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina.
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku. Kalau kamu menyadari.
1: Wa ma ana biqaidil mu'minin.
0: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: In ana illa nadhirum mubin.
0: Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.
1: Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin.
0: Mereka berkata, sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam.
1: Qala rabbi inna qawmi kazzabun.
0: Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku.
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin.
0: Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ.
0: Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
2: Pepeling Diri, Penghibur Kalbu. Penghibur Kalbu.
3: Pami ejalmi malak nodong ngarampok ka urang. Ikantos ditaruskan ke hiji sahabat. Ya Rasulullah, in ja'ana sariq wa yurid an ya'khudha amwalana. Wahai Rasulullah, lamun ai jalmi maling atau napi rubber, naon rubber, perampok, penodong, maksa nyuhunkan harta. Pasian ulah, sur Nabi alaihi salallahu alaihi wasallam la tuti'hu. Ulah dipasihkan. Wa in qatalani, lamun ma'ata jalmi nyerang badai maihan, qatilhu lawan. Wa in qatalani lamun eta jalmi maihan ka abdi kuma fa anta syahid. Kamu syahid, fa anta syahid, kamu syahid, anjen syahid. Wa in qataltuhu lamun abdi maihan ka eta jalmi kuma huwa finnar. Eta jalmi dina neraka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mewarang ngalawan. Ulah dipasihkan. Lamun eta jalmi maksa lawan. Lamun ternyata orang maut, orang syahid di surga. Tapi lamun eta jalmi dipaihan ku orang, paheula-heula we kitunya. Pa naon-naon, pa pinter-pinter. Pa rikat-rikat. Eta jalmi maut dipaehan ku urang. Maka eta jalmi dina neraka tapi urang na teu dosa. Jadi, lamun maehan teh tanpa aya alasan, tanpa aya udzur atanapi urusan dunia, maka teu kenging. Tapi lamun orang maehan teh aya alasan syar'i, sapertos umpamana hukuman rajam, hukuman qisas, eta mah aya alasan syar'i, atanapi dina jihad fi sabilillah, kalebet nalika aya penodong, rampok, maling gitu, rek maehan ka urang, terus urang ngalawan eta jalmi dipaehan syariat ngengengkeun ngalawan dugikeun ka eta jalmi maot ku urang. Maka urang teu dosa eta jalmi dina neraka tur sanes kadzaliman. Wallahu a'lam.
2: Pepeling diri, penghibur kalbu. Penghibur kalbu. Dawuhan Rasul.
4: Dawuhan Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
4: Sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu'radu al-a'mal fi kulli ithnain wa khamis. Fayaghfiru Allah likulli imri'in لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
6: Ti Abu Hurairah, mugi Allah maparin karidoan kamantena anjeuna sasauran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh. Amal-amal diparios dipayuneun Allah dina tiap dinten Senin sareng Kemis. Mangka dina poe eta Allah baris ngahampura setiap jalmi anu henteu nyakutukeun Allah kana perkara naon wae oge kajaba antara manehna jeung dulurna anu silih musuhan. Mangka Allah ngadawuh, tangguhkeun pangampura pikeun dua jalma ieu nepikeun kaduanana silih hampura. Hadis riwayat Muslim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyyakum, kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali. Dan di kesempatan malam ini kita akan kembali menyimak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Ariful Bahri LCMA Hafidhahullahu taala. Semoga kajian yang kami hadirkan dapat kita simak dan dipahami apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإسلام صدر كوم مسلمين كوم مسلمات إخواني أخواتي بابا إبو رحماني ورحمكم الله الحمد لله الله سبحانه وتعالى kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk duduk di rumah Allah سبحانه وتعالى dalam rangka mencari ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun di antara kita yang menginginkan ampunan, cari di rumah Allah. Siapapun di antara kita yang menginginkan kasih sayang dan karunia, cari di rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah adalah tempat kita mengadu. Rumah Allah adalah tempat kita meminta. Rumah Allah tempat kita beribadah dan rumah Allah kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kita bersama adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوة الإسلام saudara kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini adalah berkaitan dengan orang-orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara bentuk kaum muslimin mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mencintai siapapun yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita membenci orang-orang yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustahil. Kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai siapapun yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah salawat yang tadi baru kita sebutkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi. Ada tiga yang mana itu merupakan di antara kewajiban kaum muslimin untuk mereka mengetahuinya, mengetahui hak dan kewajiban dan mengetahui apa yang mesti dilakukan. Sebelum kita membahas ini ikhwatul Islam, kita ingin menyampaikan salah satu peristiwa yang terjadi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah itu merupakan peristiwa yang luar biasa diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Kemenangan yang Allah hadiahkan kepada kaum muslimin. Karena apabila Makkah itu menjadi milik Nabi dan kaum muslimin, maka semua jazirah Arabiyah sudah menjadi milik kaum muslimin. Karena Makkah itu merupakan pusatnya, sentralnya. Sehingga dikali terjadi Fathu Makkah, maka Allah betul-betul menyebutkan inna fatahna laka fatham mubina. kami bukakan, kami berikan hadiah fathan mubina, yaitu kemenangan yang nyata. Kemudian ketika terjadi Fathu Mekah, banyak peristiwa yang akan kita perhatikan, dan di antara salah satunya berkumpul sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum di kala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada

Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memboncengi cucunya. Dan di antara salah satu cucu yang dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa namanya? Siapa? Hasan? Masyaallah, silakan. Sehat selalu ya. Masyaallah barakallahu fiik, tapi jawabannya salah. Agar kita tahu ternyata cucu Nabi itu banyak. Dan itulah yang akan kita bahas. Ahlul Bait. Agar kita tahu bahwa cucu Nabi itu bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Makkah al-Mukarramah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memboncengi cucunya. Otomatis kita bertanya, kapan terjadi Fathu Makkah? Dan kapan Hasan dan Husain lahir? Ada yang tahu jawabannya? Taib. Ke-8 Hijriah. Hasan dan Husain kapan mereka lahir? Belum tahu. Apa nak? Empat? Masya Allah. Silakan nak. Nanti dek tengok lagi di Google ya. Kemudian dikala terjadi Fathu Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memboncengi cucunya. Nanti akan kita sebutkan siapa nama cucu Nabi. Sekarang masih rahasia. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sampai di Mekah, maka yang pertama kali dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masuk ke Ka'bah al-Musharrafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil yang memegang kuncinya, Utsman bin Talha. Kemudian dibukakan Ka'bah al-Musharrafah. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, maka Nabi menemukan di dalamnya patung gambar Ibrahim yang seolah-olah Nabi Ibrahim sedang mengundi nasib. Karena memang itu merupakan di antara tradisi jahiliyah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dusta, mereka dusta." Yang pertama ada gambar, ada patung Nabi Ibrahim. Dari mana mereka kenal dengan Nabi Ibrahim? Dari mana? Sehingga mereka membuat gambar Nabi Ibrahim. Karena jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh. Nabi Adam kepada Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim 1000 tahun. Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa 700 tahun. Nabi Musa kepada Nabi Isa 500 tahun. Nabi Isa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 600 tahun. Berapa jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad? Berapa? 1800 tahun. Berapa nak? Anak kita tuh yang kecil sangat. Sini nak. Ayo nak sini. Malu ya? Bisa tampil? Taib, 1800 tahun di zaman dulu bukan jarak yang singkat. Nah, sehingga dikala mereka membangun atau membuat patung Ibrahim, dari mana mereka kenal? Dari mana mereka tahu? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam marah gara-gara ini. Dan juga mereka menasabkan kepada Nabi Ibrahim sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Nabi Ibrahim. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, karena Nabi Ibrahim satu-satunya Nabi yang tidak dicela oleh siapapun di dalam dunia. Semua agama tidak pernah mencela Nabi Ibrahim. Semuanya. Apakah orang Yahudi mencela Ibrahim? Apakah orang Nasara mencela Ibrahim? Apakah orang musyrikun mereka mencela Ibrahim? Tidak ada yang mencela Ibrahim. Dan itu adalah bentuk Allah mengganti daripada dakwah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika berdakwah, berapa orang umatnya? Siapa yang ikut kepadanya? Istrinya, siapa nama istrinya? Hajar, Sarah? Sarah, siapa lagi? Anaknya? Anaknya nak ikut? Ikut juga. Pembantunya? Siapa? Nabi Lut. Siapa Nabi Lut? Anak pamannya. Pamannya? Tai, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ikhwatul Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam, dikala dia berdakwah, tidak ada yang ikut kepadanya. Kecuali anaknya, kecuali istrinya, tidak ada yang lain. Sehingga Allah ganti dakwah tersebut, dikala dia sudah meninggal, tidak ada yang mencelanya. Coba sebutkan agama mana yang mencela Nabi Ibrahim, tidak ada. Itu di antara bentuk

0: Allah memuliakan Nabi Ibrahim hasil daripada dakwahnya. Iya, mungkin Nabi Ibrahim belum berhasil berdakwah secara zahir. Tidak ada yang ikut kepadanya. Tapi setelah beliau meninggal, maka tidak ada agama yang mencelanya. Bahkan semua agama menyandarkan diri kepadanya. Maka disebut dengan agama Ibrahimiyah. Tapi Allah menyebutkan, ma kana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim itu kakek kami, membawa agama kami. Allah mengatakan ma kana Ibrahimu Yahudiya. Orang Nasara mengatakan Ibrahim dari kami, wala Nasraniya. Orang-orang jahiliyah mengatakan wa ma kana minal musyrikin. Jadi ayat ini adalah ayat untuk membantah bahwa Nabi Ibrahim itu adalah hanifan muslima. Hanif, muslim. Berarti agama Nabi Ibrahim adalah Islam. Kemudian ikhwan al-Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, melihat gambar Ibrahim, kemudian sedang mengundi nasib, itu bahaya. Karena orang-orang jahiliyah, ketika mereka melakukan perkara tersebut, mereka harus mencari orang yang harus disandarkan amalannya kepada siapa. Sehingga mereka menyandarkan amalan tersebut kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana caranya? Maka mereka membuat patung Nabi Ibrahim seolah-olah sedang mengundi nasib, melakukan ini. Sehingga kalau ada yang bertanya, kenapa kalian melakukan amalan ini? Maka mereka mengatakan, ini ajaran Nabi Ibrahim. Padahal itu adalah kedustaan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, Nabi hancurkan semuanya. Kemudian setelah Nabi hancurkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad atau dekat dengan rukun Yamani. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Kemudian Nabi mengatakan, ini poinnya, tidak boleh ada yang masuk ke dalam Ka'bah al-Musharrafah kecuali orang yang diinginkan oleh Allah dan orang yang diinginkan oleh Nabinya. Artinya momen yang indah ini, tidak ada yang boleh masuk ke dalam Ka'bah, tidak boleh, kecuali orang yang Allah inginkan dan orang yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang masuk ke dalam Makkah itu atas perintah Allah. Allah yang menunjuknya siapa yang akan masuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini momen yang bersejarah. Dan kita tahu ketika Nabi mengatakan kalimat ini, para sahabat tentunya menginginkan semuanya. Ada keluarga Nabi, ada mertua Nabi, ada menantu Nabi. Tapi di saat inilah ikhwatul Islam, yang masuk ke dalam Ka'bah pada waktu itu adalah 2 orang. Ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 2. Yang di antara sifatnya sama-sama berkulit warna hitam. Kalau yang pertama kita tahu semua jawabannya. Siapa dia? Bilal. Yang kedua? Siapa sahabat yang berkulit warna hitam? Siapa? Siapa? Usamah bin Zaid bin. Kedua orang sahabat ini ikhwatul Islam, kalau dilihat dari warna kulit, hitam. Bilal dari Habasyah, Usamah dari Zaid, sama-sama berkulit berwarna hitam. Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq. Di situ ada Umar bin Khattab. Di situ ada Utsman, di situ ada Ali, di situ ada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa yang harus masuk itu Bilal dan Usamah? Kenapa harus mereka yang masuk? Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa harus 2 orang ini yang masuk? Tadi baru kita jawab. Tidur semua ya. Karena Allah yang inginkan, Nabi yang inginkan. Bukankah tadi kita mengatakan bahwa tidak boleh masuk kecuali yang Allah inginkan, yang Nabi inginkan. Dan yang Allah inginkan adalah Bilal. Yang Allah inginkan adalah Usamah. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaum muslimin, yang membuat kalian mulia itu bukan karena warna kulit. Yang membuat kalian mulia itu bukan karena dunia. Yang membuat kalian mulia itu bukan karena nasab. Yang membuat kalian mulia itu adalah karena iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Bilal, siapa Bilal? Usama, siapa Usama? Tapi mereka yang masuk bersama Nabi, itu mulia di hari yang mulia. Di bulan Ramadan, dikala berkumpul kaum muslimin, Allah berikan kemenangan itu mulia. Sehingga semua mata tertuju kepada Ka'bah. Siapa yang akan memasukinya? Tiba-tiba masuk Bilal, masuk Usama. Nabi ingin mengajarkan kaum muslimin bahwa kita tidak pernah melihat kekayaan, harta, tampang, muka, kulit, ras, daerah ini. Allah melihat iman dan takwa. Padahal tadi kita sebutkan di sana ada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membawa cucunya? Nabi ingin memberikan pelajaran kepada kaum muslimin, mukmin yang terindah, pelajaran yang mulia, bahwa iman dan takwa yang harus dikejar. Makanya ikhwatul Islam, ini merupakan di antara mukaddimah tentang masalah Ahlul Bait, bahwa yang membuat kita mulia adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sekiranya yang memiliki hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia, maka mereka mendapatkan kemuliaan di atas kemuliaan. Makanya tadi kita belajar Nabi membawa cucunya, dan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu adalah Ali. Berarti Ali adalah salah seorang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ibunya? Zainab. Karena Zainab itu dia memiliki anak 3 orang. Hanya saja yang lahir 2. Yang satunya gugur atau keguguran, bukan gugur ya, keguguran. Jadi pada waktu itu ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian ketika Nabi hijrah, keluarga Nabi belum lagi hijrah. Putri-putri Nabi juga belum hijrah. Dan bahkan setelah terjadi perang Badar, baru Zainab ini hijrah. Karena dikala terjadi perang Badar, di antara salah satu lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di barisan musuh adalah menantu Nabi itu sendiri. Suami daripada Zainab. Dan Zainab menikah dengan Abu al-As. Jadi Abu al-As itu adalah putrinya Khawlah. Khawlah itu adalah saudarinya Khadijah. Berarti apa hubungan Zainab dengan Abu al-As? Apa hubungan Zainab dengan Abu al-As? Apa hubungannya? Kita ulang lagi. Zainab ayahnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Kemudian suaminya adalah Abu al-As. Abu al-As ini terjadi perbezaan para ulama. Siapa nama aslinya? Ada yang menyebutkan Qasim, ada yang menyebutkan yang lain. Terlepas daripada itu semua, ibunya adalah Khawlah. Dan Khawlah itu saudarinya Khadijah. Apa hubungan Zainab dengan Abu al-As? Apa hubungannya? Salah. Suami istri. Lupa kita tadi. Tidur semua ya. Itu masalahnya. Insya Allah sudah tidak tidur lagi ya. Bukankah Zainab suaminya adalah Abu al-As? Berarti hubungan mereka adalah selesai. Tadi kata Lisan, Abu al-As di antara orang yang berada di barisan kaum musyrikin. Berada di barisan kaum musyrikin. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya dia termasuk orang yang tertangkap menjadi tawanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya, apa yang harus kita lakukan kepada tawanan? Ujung-ujungnya kesepakatan harus membayar. Nah, ketika Abu al-As harus membayar, maka yang membayarnya adalah Zainab. Zainab mengirimkan kalung ke kota Madinah. Kemudian ketika kalung tersebut sampai di kota Madinah, Nabi tahu ini kalung milik Zainab, karena kalung itu milik ibunda Khadijah. Khadijah berikan hadiah kalung ini kepada Zainab di hari pernikahannya. Kemudian ketika Nabi melihat kalung ini, Nabi menangis. Nabi mengenang Khadijah. Nabi ingat putrinya yang masih tertahan di Mekah. Maka Nabi minta izin kepada para sahabatnya, maukah kalian membebaskan Abul As tanpa syarat, tanpa ada tebusan? Maka para sahabat mengatakan, silakan ya Rasulullah, tidak ada masalah. Di saat itulah Nabi mengatakan kepada Abul As, pulanglah kamu ke Mekah dengan syarat, izinkan putriku datang ke kota Madinah agar dia hijrah berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abul As itu adalah orang yang jujur, orang yang dermawan, orang yang amanah. Walau dia pada saat itu belum lagi beriman, tapi dia adalah orang yang amanah. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya Zainab diizinkan pulang ke kota Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di perjalanan. Zainab pada waktu itu sedang hamil. Kemudian dia menaiki unta dibawa oleh beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Ketika melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah, orang-orang Mekah itu marah kepada Zainab karena mereka ditambah lagi kalah dalam perang Badar, ditambah lagi orang-orang Mekah mengatakan yang menjadikan kekacauan seperti ini adalah ayahmu wahai Zainab. Jadi kemarahan mereka selama ini ditumpahkan kepada Zainab. Mereka marah kepada Nabi, tapi kemarahan mereka itu ditumpahkan kepada Zainab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Zainab adalah wanita putriku yang paling bersabar, paling bersabar terhadap perjuangan yang aku lakukan, paling bersabar karena banyak ujiannya, dan salah satu ujian yang terberat adalah dikala dia hijrah dari Mekah menuju Madinah. Orang-orang Quraisy marah. Kemudian Zainab berada di atas ontanya. Ada di antara mereka yang menusuk paha onta. Jadi onta yang ditunggangi oleh Zainab ditusuknya. Kalau onta ditusuk, apa yang terjadi? Yang ada di atas apa yang terjadi? Jatuh. Dan ketika Zainab jatuh dari onta, itulah yang menyebabkan keguguran. Itulah yang menyebabkan sakit. Ada yang menyebutkan tulangnya patah. Pada akhirnya Zainab meninggal pada tahun ke-8 Hijriah. Dan salah satu penyebabnya adalah karena jatuh dari onta. Karena jatuh dari onta itu sakit sekali. Kalau tidak percaya silahkan dicoba. Kemarin ya kawan kami ya. Jatuh dari onta itu sakit ikhwatul Islam. Naik saja itu sulit. Apalagi jatuh darinya. Dan itulah yang dirasakan oleh Zainab. Dan dia pada saat itu sedang hamil. Cucu Nabi keguguran. Siapa di antara kita yang tidak sedih ketika putrinya diperlakukan dengan perbuatan seperti itu? Kalau perlu kita akan cari orangnya. Dan itu adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memiliki dua orang cucu dari Zainab. Yang pertama namanya adalah Umamah. Ini cucu Nabi yang pertama. Jadi cucu Nabi yang pertama namanya adalah Umamah. Dan cucu Nabi yang kedua adalah Ali. Berarti berapa orang cucu Nabi? Berapa orang?
1: Dari Zainab dua.
0: Itu dia jawabannya. Dari Zainab dua. Yang lain belum kita bahas. Karena kalau kita bilang empat bahaya. Tapi silakan Pak. Masya Allah. Pertanyaannya hati-hati ya. Sehat selalu Pak ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaan siang berbeza dengan pertanyaan malam. Pertanyaan siang banyak. Banyak lika-likunya. Tadi kata lisan kita lanjutkan. Jadi itu adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama dan yang kedua, Umamah. Umamah ini ikhwatul Islam adalah seorang wanita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk yang menjaganya. Kenapa demikian? Ibunya meninggal. Ayahnya Abul As, ketika suaminya atau istrinya meninggal, dia pergi ke Mekah, maka Umamah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut andil dalam membesarkannya sehingga Nabi sangat sayang kepadanya. Dan pada akhirnya Umamah ini menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga dikatakan Umar bin Khattab adalah mertua Nabi dan menantu Nabi. Umar bin Khattab adalah mertua Nabi dan juga menantu Nabi. Mertua Nabi karena anaknya adalah Hafsah yang menikah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menantu Nabi ya karena dia menikah dengan anak atau putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Umamah selain dia adalah cucu Nabi, tapi dia juga seolah-olah anak Nabi karena Nabi yang jaga dia. Ibunya meninggal yang bernama Zainab. Itu adalah Ahlul Bait yang pertama. Dan terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Ahlul Bait yang sesungguhnya Yang paling pertama di antara yang pertama adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin ada Umamah tanpa Zainab. Tidak mungkin ada Zainab tanpa Khadijah. Berarti Ahlul Bait yang pertama adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayat yang betul-betul menyebutkan tentang Ahlul Bait yang pertama itu adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita ingin berbicara tentang Ahlul Bait, cari dulu, cari tahu, hafalkan, ketahuilah siapa keluarga Nabi dan siapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu mengulang-ulang kalimat ini, ikhwatul Islam. Khadijah binti Khuwailid adalah istri Nabi yang pertama yang meninggal. Kemudian Zainab binti Khuzaimah adalah istri Nabi yang juga meninggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersamanya hanya kurang lebih 3 bulan sahaja. Kemudian yang tersisa dari Ahlul Bait, dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda Saudah, ibunda Aisyah, ibunda Hafsah, ibunda Safiyyah, ibunda Ummu Habibah, ibunda Ummu Salamah, ibunda Zainab binti Jahshin, ibunda Maimunah, ibunda Juwairiyah, dan yang terakhir adalah Mariyah Al-Qibtiyah yang diperselisihkan oleh para ulama. Mereka itulah adalah Ahlul Bait yang pertama. Jadi ketika kita berbicara tentang Ahlul Bait, karena tidak mungkin ada Ahlul Bait tanpa mereka ini. Tidak mungkin ada Ahlul Bait tanpa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan keturunan kepada Nabi hanya dua. Yang pertama ibunda Khadijah. Yang kedua ibunda Mariyah Al-Qibtiyah. Ibunda Khadijah memberikan keturunan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 6. 2 laki-laki, 4 perempuan. Laki-laki bernama Qasim dan Abdullah. Perempuan bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian yang kedua adalah Mariyah. Mariyah ini memberikan keturunan kepada Nabi yang bernama Ibrahim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam hadisnya, "Lau kana Ibrahimu hayyan lakana nabiyya." Kalau sekiranya Ibrahim ini hidup, maka dia yang akan jadi nabi. Kalau sekiranya hidup. Tapi Ibrahim hidup atau tidak? Ibrahim hidup atau tidak? Hidup. Ada tidak yang nama Ibrahim di sini? Siapa nama Ibrahim di sini? Saya tidak bertanya Ibrahim putra Nabi. Saya bertanya Ibrahim hidup atau tidak? Ingat ya, kaidah pertanyaan siang itu lain-lain. Supaya tidak mengantuk. Ibrahim putra Nabi, Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan lau kana Ibrahim hayyan lakana nabiyya. Kalau sekiranya Ibrahim hidup, maka yang pantas jadi nabi itu adalah Ibrahim. Tapi itu merupakan di antara ketentuan Allah azza wajal. Tidak ada satupun putra Nabi yang hidup kecuali semua mereka meninggal dikala mereka masih kecil. Dan di antara salah satunya untuk memutuskan nasab kenabian. Karena biasanya Nabi itu muncul dari Nabi. Seorang Nabi akan lahir dari Nabi. Seorang Nabi akan melahirkan seorang Nabi. Dan itu merupakan tradisi. Sedangkan di antara salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Aqib. Al-Aqib itu habis. Tidak ada yang menyambungnya. Kemudian juga di antara nama Nabi adalah Al-Muqaffi. Al-Muqaffi itu maknanya adalah yang mengikuti Nabi-Nabi sebelumnya. Maknanya Nabi tidak diikuti, tapi mengikuti. Jadi siapa tadi nama Nabi? Siapa enggak jawab angkat tangan? Yang paling kecil. Karena soalannya mudah. Siapa anak-anak kami yang tadi jawab? Siapa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang tadi kita sebutkan. Kak, sini nak. Ulang lagi ya. Berani? Siapa? Dari anak kita yang berani jawab? Ada? Ada?
2: Nabi Idris.
0: Nabi Idris siapa lagi?
2: Nabi Isa.
0: Nabi Isa siapa lagi?
2: Nabi Adam.
0: Masya Allah. Silakan kamu pilih hadiahnya. Pilih sendiri. Masya Allah. Ambil apa yang kamu mau.

0: Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Terus. Udah? Tapi bilang sama abinya jawabannya salah ya. Silakan. Tadi kita menyebutkan di antara nama Nabi adalah Al-Aqib. Kenapa Nabi disebut dengan Al-Aqib? Habis. Habis, selesai. Al-Aqib itu Al-Uqba, akhir. Maka disebut dengan Al-Aqib. Al-Muqaffi, yang mengikuti. Maknanya tidak akan ada yang mengikuti Nabi. Tapi Nabi mengikuti. Tidak ada yang diikuti. Nabi mengikuti Nabi sebelumnya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan Al-Aqib dan Al-Muqaffi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Lau kana Ibrahimu hayyan lakana nabiyya." Kalau sekiranya Ibrahim itu hidup, maka dia yang pantas jadi nabi. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, minimal namakan dirinya Ibrahim. Bisa dipahami? Ini kan ada nabinya Tukimin. Apalagi yang nama nabi? Minimal nabi namanya adalah pandai-pandai sedikit, itu istilahnya. Tapi Khadrisan, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam semua putranya meninggal. Tujuannya supaya tidak ada anggapan ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang pertama. Karena nabi adalah nabi terakhir. Kalau ada putra nabi yang hidup, maka orang menganggap putra nabi itu semuanya akan menjadi nabi anggapan. Jangankan putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sesuatu yang jauh nasabnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak menganggap mereka itu seperti seolah-olah ada sesuatu yang berlebih. Apalagi kalau sekiranya itulah putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, para ulama menyebutkan yang demikian karena Nabi adalah nabi yang terakhir. Ketika nabi yang terakhir, di antara hikmahnya semua putra nabi meninggal. Qasim meninggal di kala masih kecil. Abdullah meninggal dikala dia masih kecil. Dan mereka berdua dari Ibunda Khadijah. Kemudian Ibrahim yang lahir pada tahun ke-8 Hijriah. Meninggal pada tahun 10 Hijriah. Juga meninggal di kota Madinah. Dari salah seorang wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Yang mana Maria ini adalah salah seorang wanita yang berasal dari Mesir. Sehingga Nabi menamakan putranya dengan Ibrahim. Nabi menamakan putra tersebut dengan nama ayahnya Ibrahim. Karena ibunya sama-sama berasal dari Mesir. Bukankah ibu Nabi juga berasal dari Mesir? Siapa nama ibu Nabi? Hajar alaihissalam. Yang berasal dari Mesir. Siapa nama ibunya Ibrahim? Maria. Yang juga berasal dari Mesir. Jadi ada kesamaan antara istri Nabi dengan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari jalur laki-laki semua nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada tiga orang ini. Namun tiga orang ini mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tersisa dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Zainab. Suaminya adalah Abu Al-As. Tadi telah kita jelaskan sedikit tentang Zainab. Yang kedua adalah Ruqayyah. Ruqayyah ini suaminya adalah Utsbah. Kemudian putri Nabi yang ketiga namanya adalah Ummu Kulsum. Sebahagian para ulama mengatakan Ummu Kulsum itu bukan nama, tapi itu adalah kunyah. Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Yahya, Abu Badar, Abu Abdillah, Abu Abdurrahman, Ummu Abdillah, Ummu Maryam. Ummu Kulsum. Jadi siapa nama Ummu Kulsum? Siapa? Ramlah, Masya Allah. Silakan. Bisa diberikan, Masya Allah. Barakallahu fiik, tapi jawabannya salah lagi. Salah semua jawabannya, macam mana nih, kata Islam? Ummu Kulsum. Siapa namanya? Siapa? Angkat tangan. Umayyah. Siapa yang bilang Umayyah? Apa buktinya? Tapi silakan, Masya Allah. Umayyah. Para ulama sejarah mereka berbeza antara Umayyah dengan Hindun. Antara Umayyah dengan Hindun. Jadi Umayyah itu adalah di antara nama yang masyhur. Jadi Umayyah itu bisa dipakai untuk laki-laki. Bisa juga dipakai untuk perempuan. Jadi Umayyah itu merupakan di antara nama yang masyhur di kota Mekah. Sebagaimana Abraha adalah nama yang masyhur yang dipakai di daerah Habasyah. Jadi Abraha itu bukan satu, Abraha itu banyak. Hanya saja Abraha yang kita kenal adalah Abraha yang menghancurkan Ka'bah atau yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi Abraha itu merupakan di antara nama yang masyhur. Begitu juga di antara nama yang masyhur di Mekah Al-Mukarramah adalah Umayyah. Dan salah satunya adalah Ummu Kulsum. Jelas? Kemudian yang keempat ikhwatul Islam adalah Fatimah radhiyallahu taala anha, yang kita tahu suaminya adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Taib, Zainab tadi kita telah bahas. Zainab suaminya adalah Abul As. Abul As ini ketika dia kalah atau dikala dia sudah ditawan, kemudian diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke Mekah dengan syarat dia harus mengembalikan putri Nabi yang bernama Zainab. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya Zainab bersama orang tuanya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kemudian tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, maka Abul As ini dia pergi membawa perdagangan orang-orang Quraisy untuk melakukan perdagangan ke sebuah daerah yang bernama Syam. Kemudian sepulangnya dari Syam, maka kaum muslimin menangkap semua pasukan Abul As. Satu-satunya yang bisa melarikan diri adalah Abul As. Kemudian ketika Abul As melarikan diri di malam hari, maka dia lari di rumah istrinya. Jadi status Abul As ini setelah berpisah dari putri Nabi Zainab, status mereka belum jelas. Apakah dia masih istri Nabi? Atau apakah dia masih menantu Nabi? Atau Abul As itu masih menjadi suami daripada Zainab atau tidak? Belum tahu. Karena mereka sudah terpisah. Kemudian setelah ditangkap, atau setelah bersembunyi di rumah Zainab, maka Abul As ini mengatakan kepada Zainab, "Wahai Zainab, tolong aku." Maka di saat itulah dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat subuh, Zainab keluar dan Zainab mengatakan, "Aku adalah Zainab, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi dan para sahabat berada di dalam masjid dan Nabi tidak tahu menahu tentang ini. Maka Zainab mengatakan, "Aku adalah Zainab, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku memberikan keamanan kepada Abul As." Kalau sudah ada kalimat ini, berarti Abul As tidak boleh diganggu. Sehingga dari sinilah keluar hukum dan undang-undang di dalam agama Islam. Siapapun yang memberikan keamanan kepada seorang yang bukan Muslim, maka tidak boleh satupun kaum Muslimin yang mengganggunya. Dan sumber hukum ini kembali kepada putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zainab. Pada akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali bertemu dengan Abul As, menantunya. Nabi berpesan kepada Abul As, "Wahai Abul As, kamu boleh tinggal di sini, tapi kamu tidak boleh menyentuh putriku." Berarti Zainab istri Abul As atau tidak? Tidak atau iya? Tidak atau iya? Salah. Apakah Nabi mengatakan, "Wahai Abul As, kamu saya ceraikan dengan Zainab"? Tapi Nabi mengatakan, "Kamu tidak boleh menyentuh." Berarti masih istri atau belum? Tadi iya, tadi sekarang tidak. Cepat sekali berubah fatwa. Berarti istrinya atau tidak? Masih. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menyentuhnya. Kemudian dikala berapa lama berada di kota Madinah, maka di saat itulah orang-orang Madinah mengatakan, "Wahai Abul As, kenapa kamu tidak mau masuk Islam?" Pada waktu itu Abul As tidak mau. Kemudian pada akhirnya dia kembali ke Mekah membawa barang dagangan, karena tadi barang dagangannya sudah diambil oleh kaum muslimin. Kemudian semua kaum muslimin kembali mengembalikan barang dagangan tersebut. Sampai di Mekah, maka dia berikan barang dagangan kepada pemiliknya, diberikan satu persatu. Kemudian setelah itu dia pun mengucapkan, "Wahai orang-orang Mekah, apakah semua barang-barang kalian sudah kembali?" Maka mereka mengatakan, "Sudah, dan kami dapatkan kamu adalah orang-orang yang amanah." Maka setelah mengembalikan barang-barang tersebut, baru Abul As mengucapkan syahadat. Karena kalau sekiranya Abul As mengucapkan syahadat di Madinah, maka orang-orang Mekah akan menuduh Abul As mencuri barangnya dan bersekongkol dengan kaum muslimin. Pada akhirnya dia sudah mengembalikan barangnya, amanahnya sudah dia dapatkan, sudah dia sampaikan, dan orang-orang Mekah mereka sudah memujinya, itu menantu Nabi. Walau pada awalnya dia musuh Nabi, tapi amanah tetap amanah. Dan itu adalah di antara kelebihan orang-orang Arab, masalah amanah. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya baru dia mengucapkan kalimat syahadat, kemudian dia kembali ke kota Madinah dan berkumpul bersama istrinya. Dan Nabi tidak lagi menikahkannya karena mereka masih suami dan istri. Makanya tadi kita menyebutkan mereka belum bercerai, Nabi hanya melarang saja. Kemudian perjumpaan mereka itu hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun, Zainab radhiyallahu ta'ala anha, putri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi, yang paling bersabar terhadap dakwah Nabi, dipanggil oleh Allah pada tahun ke-8 Hijriah. Dan dia meninggalkan 2 orang. Yang pertama Umamah, yang kedua adalah Ali. Dan kedua orang ini hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu adalah awal daripada Ahlul Bait. Kemudian yang kedua, kita sambung tahun depan saja. Cukup di sini ya, sampai di sini ya. Taib, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya, maka kami persilakan. Anda ada yang bertanya? Taib, sila. Ya, sila. Mungkin diulang lagi ya, agar bisa didengar oleh yang lain.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz izin bertanya, kalau memang Abu As itu awalnya musyrikin, kenapa Rasulullah SAW mengizinkan untuk menikahi anaknya Zainab, Ustaz? Afan, Ustaz.
0: Baik. Barakallahu fiikum. Tentu pertanyaannya, kalau Abul As itu musyrikin, kenapa Nabi mengizinkan Abul As menikah dengan Zainab? Tentu pertanyaan ini harus kita tahu dulu, kapan mereka menikah? Kapan mereka menikah? Apakah setelah Nabi menjadi Nabi atau menjadi Rasul? Atau sebelumnya? Kalau sebelumnya, berarti pertanyaan ini tak perlu lagi kita jawab. Sebelumnya, artinya sebelum Nabi menjadi Nabi. Sebelum Nabi menjadi Nabi, berarti belum ada aturan. Karena bagaimanapun Abul As itu adalah anaknya Khawlah. Dan orang pernikahan-pernikahan di zaman dahulu, mereka jarang menikahkan kecuali kepada keluarganya. Makanya Zainab menikah dengan Abul As. Abul As itu adalah anaknya Khawlah. Zainab adalah anaknya Khadijah. Mereka kakak beradik antara Khawlah dengan Khadijah. Dan itu sebelum kenabian. Atau kalau sekiranya setelah kenabian, maka itu terjadi sebelum diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini. Karena di awal-awal menikah atau di awal-awal dakwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Kemudian banyak di antara kaum muslimin yang masuk Islam, banyak di antara mereka yang suaminya masuk Islam, istrinya belum. Banyak yang istrinya masuk Islam, suaminya belum. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk berpisah? Nabi perintahkan atau tidak? Karena hukum itu bertahap. Sekarang masuk Islam dulu. Nanti setelah kuat, kalau keluarga belum juga masuk Islam, baru berpisah. Jadi ada tahapan-tahapannya. Dan itu merupakan di antara jawabannya. Tapi yang lain kami persilakan. Ada? Taib, sebelum membaca jawaban ini, ikhwatul Islam. Taib, silakan.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Izin bertanya, Ustaz. Apakah benar Rasulullah pernah kena sihir? Yang pertama, yang kedua, apakah Ustaz akan menetap di Indonesia atau akan kembali ke Madinah atau kapan lagi kembali ke Madinah, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Pertanyaan kedua tidak boleh dijawab. Pertanyaan pertama, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir? Jawabannya iya. Karena Nabi terkena sihir itulah ikhwatul Islam, maka turun ayat Al-Ma'uzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Para ulama mengatakan ikhwatul Islam, para ulama menjelaskan, siapapun di antara kita, karena gangguan kita itu terdiri dari 2. Yang pertama gangguan dari dalam, yang kedua gangguan dari luar. Gangguan dari dalam, qul a'udzu birabbin nas, itu obatnya. Gangguan dari luar, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqada. Maka dua surat ini disebut dengan al-ma'uzatan. Maknanya ini adalah ayat yang Allah turunkan kepada kaum muslimin untuk sebagai tameng dalam kehidupan. Asal muasalnya, penyebabnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Nah, tentu kita bertanya lagi, kalau Nabi terkena sihir, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan manusia? Iya betul. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi itu juga maksum. Tapi kemaksuman Nabi itu ikhwatul Islam. Kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian daripada risalah dan nubuwah. Sedangkan secara manusia, Nabi sama dengan manusia yang lain. Nabi sakit, iya. Kita sakit, iya juga. Nabi berkeluarga, iya. Kita juga berkeluarga. Apapun yang dilakukan oleh manusia yang lain, itu juga terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya penyakit atau sakit. Sihir itu adalah sebagian daripada sakit. Kemudian yang ketiga, sihir itu banyak maknanya. Karena sihir itu apa arti sihir? Apa makna sihir? Sihir itu diambil dari kata-kata sahur. Apa arti sahur? Ah, sebentar lagi kita Ramadan nih. Apa? Sahur, apa arti sahur? Sahur. Sahur itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Sahur itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Sahur disebut dengan sahur karena waktunya tersembunyi dan itu adalah waktu yang terbaik. Sihir disebut dengan sihir karena itu juga tersembunyi. Dan sihir itu ada lagi banyak macamnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Bukan sihir-sihir yang biasa kita perhatikan, bukan. Tapi sihir yang ringan. Dan kalau ini tidak terjadi, maka kita tidak akan mendapatkan ayat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sehingga ayat ini adalah ruqyah yang terbaik. Siapapun yang merasa ada gangguan sihir, jin, guna-guna, maka tameng yang terbaik adalah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ceritanya ketika malaikat turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh labid, seorang Yahudi. Dan memang di antara sifat Yahudi adalah masalah sihir. Kemudian ikhwatul Islam, bukankah orang Yahudi mereka mengatakan nasabnya kepada Nabi Musa alaihissalam? Bukankah di antara salah satu mukjizat Nabi Musa untuk mengalahkan sihir orang-orang di zaman Fir'aun? Kemudian ikhwatul Islam, turun dua orang malaikat seolah-olah mereka berdua bertanya, apa yang terjadi kepada orang ini? Diganggu. Kemudian dari rambut Nabi, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Maka dibacakan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi itu sama dengan yang lain ikhwatul Islam. Banyak perkara-perkara yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara zahir dan kasat mata kita melihat itu diganggu, padahal bukan diganggu. Itu alasan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat agar siapapun yang terkena, maka ini obatnya. Sama dengan Nabi lupa. Nabi lupa atau tidak? Nabi lupa. Kenapa Nabi lupa? Untuk mengajarkan kepada kita bagaimana adab dan tata cara lupa. Lupa itu tidak masalah. Yang masalah itu selalu lupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga lupa. Nah, dari kelupaan Nabi, Nabi pernah sholat asar 2 rakaat. Pernah sholat ini 5 rakaat. Sehingga dari situ muncul hukum-hukum dan hukum. Kalau lupa bertambah, seperti ini kaedahnya. Kalau lupa berkurang, seperti ini kaedahnya. Jadi itu tidak bertabrakan antara ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi sihir yang tadi kita sebutkan tidak sama dengan sihir-sihir yang ada di zaman sekarang ini. Yang masalahnya ketika kita mengkiaskan dengan sihir sekarang, tapi bagaimanapun ikhwatul Islam, semuanya adalah untuk kemaslahatan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah yang harus dilakukan sama yang bernasab ke Ahlul Bait? Kalau seandainya dapat beasiswa untuk anaknya yang belajar di pondok, apakah diterima atau tidak ikhwatul Islam? Di antara salah satu kewajiban negara adalah bertanggung jawab kepada Ahlul Bait. Makanya untuk menentukan Ahlul Bait itu harus dengan bukti yang otentik. Kalau di sana, karena Ahlul Bait yang paling banyak itu adalah di di tempat ahlul bait itu berada. Itu kaedahnya. Ahlul bait yang paling banyak itu adalah di tempat mereka berada. Di mana mereka berada? Di mana mereka wafat? Berarti ahlul bait yang paling banyak di mana? Selesai. Di sana mereka berada. Di sana mereka wafat. Di sana mereka punya keturunan. Berarti ahlul bait yang paling banyak adalah di kota Madinah. Madinah. Itu kampung halamannya. Di sana mereka meninggal. Dan induk daripada ahlul bait itu siapa? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah untuk selama-lamanya. Nabi tidak akan pernah keluar dari kota Madinah di masa hidup, apalagi setelah wafat. Di masa hidup saja Nabi tak pernah keluar dari Madinah. Kecuali untuk berjihad, beribadah. Pernah tidak kita mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berjalan-jalan keluar dari Madinah? Tidak pernah. Nabi tinggal di Madinah. Dan setelah wafat, Nabi akan berada di kota Madinah untuk selama-lamanya. Pernah Nabi datang ke sini? Ke Rojak pernah Nabi datang? Terlalu hina orang yang mengatakan demikian. Biasanya ikhwatul Islam, yang didatangi itu, yang datang itu, orang mulia didatangi atau mendatangi? Jawab baik-baik. Orang yang mulia itu biasanya didatangi atau mendatangi? Siapa yang paling mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada yang mengatakan Nabi ke sini, Nabi yang datang. Bukankah itu penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menghina Nabi namanya. Kalau kita cinta kepada Nabi, datang ke sana. Bukan Nabi yang disuruh datang ke sini. Kami pernah dulu datang mendengar Nabi datang ke Rojak, ya, enggak ya? Atau ke Sumatera? Ada? Ingat itu ikhwatul Islam. Seolah-olah kita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sini, datang ke sini. Nabi datang ke sini, Nabi datang ke sini. Menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang mereka tidak sadar. Menghina Nabi namanya. Apakah sehina itu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga Nabi datang ke sini, datang ke sana, datang ke sini, datang ke sini. Lelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke kota Madinah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan sebuah kalimat janji Nabi. Kalla wallah inni abdullahi wa rasuluh hajartu ilaikum hajartu ilallahi wa ilaikum almahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Madinah? Kalla wallah, demi Allah, aku adalah hamba Allah, utusan Allah. Aku hijrah karena Allah dan hijrah kepada kalian wahai penduduk Madinah. Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Hidupku hidupku, hidupku adalah hidup kalian, wafatku adalah bersama kalian. Maknanya aku akan hidup selama-lamanya bersama kalian dan aku akan wafat di sini untuk selama-lamanya. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, induknya di sana. Berarti yang paling banyak adalah di selesai. Kemudian ikhwatul Islam, di Madinah secara umum ada beberapa keluarga, ada minimal 7 keluarga. Ini mohon maaf ya, pada tahun 1403 Hijriah, maka semua yang mengatakan ada hubungan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus diuji secara keduniaan. Harus diuji secara keduniaan. Apa contohnya? Dites. Bukan untuk meragukan, bukan, tapi supaya negara bisa bertanggung jawab. Karena mereka, keluarga Nabi, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, wajib bagi kita untuk memuliakan. Dan di antara bentuk kita memuliakan, tidak boleh mereka menerima sedekah. Kalau mereka tak boleh menerima sedekah, kemudian mereka orang yang tidak berpunya, dari mana mereka hidup? Maka negara yang bertanggung jawab. Makanya yang bertanggung jawab itu adalah negara. Sehingga mereka mengatakan, siapapun yang keluarga Nabi, supaya kami bisa memuliakan, supaya kita kaum muslimin bisa memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dikala kita memuliakan keturunan Nabi, seolah kita memuliakan Nabi. Tapi otomatis ada kerjasama. Kalau ada buktinya yang jelas, selesai. Kalau tidak mau, juga tidak masalah. Tapi supaya nanti kita mudah bertanggung jawab kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari jalur Hasan yang paling banyak itu di kota Madinah, dan dari jalur Husain yang paling banyak itu di kota Taif. Jelas ya? Baik. Kita dahulukan pertanyaan dari akhwat ya. Ustaz, apakah jatah mabit dalam poligami yang kondisinya antara istri pertama dan istri kedua tinggalnya sekitar 20 menit. Sedangkan usaha suami ada di rumah istri pertama. Dan isper punya anak satu. Isket. Ini istilahnya bagus-bagus semua ya. Isket belum punya anak. Karena selama ini suami mabitnya harinya disamakan 3 hari, 3 hari. Sedangkan isper sebenarnya susah hidup jauh dengan suami. Sedangkan Isket memilih dipoligami karena alasannya enggak bisa yang harus hidup dengan suami 24 jam non-stop. Itu sebaiknya bagaimana? Tanya kepada suaminya. Saya kan enggak tahu jawabannya. Ada Isped, ada Isket, ada apa lagi? Istri, ada istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Tapi ikhwatul Islam, hukum Allah adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Poligami adalah hukum Allah Azza wa Jalla. Yang salah itu adalah orangnya. Yang salah itu adalah orangnya. Nah, keadilan dalam agama, adil itu bukan sama rata. Itu bukan adil namanya. Keadilan itu al-adlu wad'u syai' fi mahallihi au fi makanihi. Meletakkan sesuatu di tempatnya. Yang punya misalnya belanjanya, yang punya anak belanjanya lain. Yang tak punya anak belanjanya lain. Yang punya anak 5 belanjanya lain. Yang punya anak 2 belanjanya lain. Artinya keadilan itu bukan sama rata. Keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan kami tidak bisa menjawab panjang lebar karena kami belum mencobanya. Hah? Hai Ustaz, afwan, saya ibu peserta kajian Ustaz yang mendapatkan hadiah buku di Masjid Solehawa tadi malam. Apakah ibu bisa minta buku tambahan? Karena ibu sudah niatkan untuk mengirim buku itu ke anak ibu yang berada di Singapura. Ah, ambil semuanya. Nanti panitia cari ibu yang bertanya. Alhamdulillah di sana ada kajian sunnah yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kaum muslimin di sana. Mengingat buku-buku tulisan Ustaz masih sulit didapatkan di sana. Ini panitia, semua buku ini untuk ibu yang bertanya. Cari nanti sendiri. Ya. Tapi pertanyaan terakhir ya. Kita sampai jam berapa? Masih kuat? Hah? Kasihan kepada yang berceramah. Yang berceramahnya tak kuat. Tapi kita lanjutkan. Tadi disampaikan bahwa keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat semua. Namun bagaimana dengan keturunan Nabi yang cucunya Hasan dan Husain? Apakah masih ada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini? Kita tidak menyebutkan keturunan Nabi wafat semuanya. Siapa yang mengatakan keturunan Nabi wafat semua? Saya tidak mengatakan yang demikian. Saya mengatakan bahwa keturunan Nabi dari jalur laki-laki itu semuanya sudah. Karena ikhwatul Islam, ini secara logika. Keturunan Nabi itu sampai ada, bahkan Imam Mahdi berasal dari keturunan. Keturunan Nabi itu ada, hanya saja dari jalur laki-laki habis. Misalnya saya punya anak namanya Muhammad. Saya namanya Ahmad. Anak saya namanya Muhammad. Anak saya ini menikah, lahir anaknya Abdullah. Berarti Abdullah ini siapa namanya? Abdullah bin Muhammad bin Ahmad. Jelas? Saya punya Ahmad. Nama anak saya Zainab. Zainab ini menikah. Nama anaknya Abdullah. Abdullah bin suaminya Zainab. Tidak ada istilahnya Abdullah binti Zainab. Tidak ada ceritanya di dunia. Satu-satunya laki-laki yang dinasabkan kepada ibunya hanyalah Isa bin Maryam. Agar kita tahu, bisa dipahami? Maknanya dari jalur laki-laki itu semuanya sudah meninggal. Sehingga tidak ada yang namanya bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujung-ujungnya bin Ali, bin Abi Talib, bin Abdul Muttalib, bin Hisham, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin mana bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada atau tidak? Habis. Tapi keturunan Nabi ada atau tidak? Banyak. Hanya saja dari jalur laki-laki sudah tidak ada. Itu saja. Keturunan Nabi banyak. Dan cucu Nabi yang terbaik nantinya di akhir zaman itulah yang dikenal dengan Imam Mahdi. Dan dia berasal dari keturunan Hasan. Dia namanya sama dengan nama Nabi. Nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi. Dan ada beberapa sifatnya yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti keturunan Nabi ada atau tidak? Taib. Ustadz mohon jelaskan hadis tentang wanita budak hitam yang pernah ditemui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita tersebut memiliki penyakit epilepsi. Apakah ada di zaman Nabi pernah menikahkan para janda? Dan mohon nasihatnya untuk ibu saya agar tidak bersedih jika ditolak lamarannya demi ikhwan karena alasan mempunyai penyakit tersebut. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada siapapun di antara kita yang sakit. Allah berikan kelunasan kepada siapapun di antara kita yang berhutang. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama dan semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Tapi ikhwatul Islam, tentunya pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam salah seorang wanita yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia punya penyakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai fulana, aku berikan kepadamu pilihan antara kamu bersabar, kalau kamu bersabar untukmu surga. Maka wanita tersebut mengatakan, iya ya Rasulullah, aku akan bersabar. Maka dari sinilah sebagian para ulama mengatakan bahwa berobat itu hukumnya adalah wajib atau rukun berobat. Siapa yang mengatakan wajib, angkat tangan. Apa dalilnya? Berobat itu tidak wajib. Berobat itu tidak wajib, tapi dianjurkan. Maknanya kalau ada yang berobat silakan, ada yang tidak berobat bisa jadi dia memilih sabar. Salah satu contohnya wanita ini. Jadi wanita ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena banyak para sahabat yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya wanita ini. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan diriku supaya sembuh. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu sabar, falakil jannah, kamu masuk surga, pasti masuk surga. Makanya di antara orang yang paling banyak masuk surga itu adalah orang yang duafa, orang yang fuqara, masakin, orang-orang yang sakit. Orang-orang yang itu adalah di antara mereka yang paling banyak masuk surga. Dan di antara salah satu yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka adalah ketika mereka tidak pernah sakit. Ada salah seorang sahabat atau ada salah seorang ketika Nabi sedang duduk, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau ada di antara kalian yang ingin melihat laki-laki yang masuk ke dalam api neraka, lihat orang ini. Tiba-tiba datang seseorang yang kekar, kuat, bugar. Kemudian para sahabat heran, kenapa dia disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk neraka? Dicari, ditelusuri, dipelajari, ternyata dia tidak pernah sakit. Maka kalau ingin masuk surga, sakit-sakitanlah. Artinya sakit itu adalah di antara salah satu cara memudahkan kita masuk surga. Tapi bagaimanapun kita tetap harus sehat. Sakit itu jangan dicari. Tapi kalau sakit sudah datang, jangan lari. Karena sakit itu ikhwatul Islam, salah satunya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala wanita ini datang, in sabarti falakil jannah. Kalau kamu sabar, untukmu surga. Maka wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, aku bersabar. Tapi doakan diriku supaya tertutup auratnya seperti ini, dia penduduk surga. Nah, kemudian kalau ada di antara kita misalnya yang demikian keadaannya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkahnya masuk ke dalam surga. Bagaimanapun ikhwatul Islam, urusan kita adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit, kesulitan, apapun namanya, kita punya Rabbul Izzati wal Jalalah. Minta kepada Allah dengan sebuah kalimat yang sangat indah. Allahumma inni ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi, anta rabbul mustada'afin, anta rabbi, ila man takiluni, ila ba'idin yatajahamuni, wa ila aduwin malakathu amri, illam yakun bika alaya ghadabun fala ubali. Atau juga dengan doa yang boleh kita ucapkan, Allahumma inni abduk, wabnu abdik, wabnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlin fiyya qadauk, as'aluka bikul ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب غمي. Atau juga dengan doa yang lain, Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh biyadikal khairu kulluh ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh

0: inni ashku da'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Kadang-kadang ikhwatul Islam, kita perlu belajar curhat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang terindah. Kita pandai curhat kepada manusia, tapi kita tak pandai curhat kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb yang memudahkan urusan kita, Rabb yang melancarkan perkara kita, Rabb yang mengabulkan doa dan permintaan kita. Kita kurang pandai di sana. Kalau kita ingin curhat kepada Allah, lakukan. Nabi juga curhat kepada Allah Azza wa Jal. Dan di antara kalimat yang paling singkat adalah kalimat innama ashku bathi wa husni. Allah sangat suka kepada hamba yang curhat kepadanya dengan bahasa-bahasa yang indah. Dan tidak ada bahasa yang indah kecuali bahasa yang diajarkan oleh Allah dan juga bahasa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan bahasa kita curhat kepada Allah, curhat kita ke mana-mana. Tidak terarah. Maka berusahalah latihan curhat kepada Allah, ketahui maknanya. Dan salah satunya tiga doa yang tadi kita sebutkan. Sudah hafal? Sudah hafal atau belum? Terus kalau belum dihafal, kenapa tidak dicatat? Imam Bukhari semua ya? Taib, nanti cari ya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membaca, atau yang di sini masih ada yang bertanya? Taib, sila.
1: Yang kami ketahui itu cuma satu yang gadis, Aisyah. Sementara yang lainnya itu janda, termasuk ibunda Khadijah. Apakah ada anak tiri dari Rasulullah, Ustaz? Kalaupun ada, apakah mereka masuk Ahlul Bait? Sekali zakal akhir.
0: Masalah Ahlul Bait itu ikhwatul Islam, pertanyaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan yang sebelumnya pernah menikah. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan orang yang tadi sudah menikah, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak tiri? Nabi punya anak tiri atau tidak? Punya anak tiri atau tidak? Dari mana?
1: Ummu Salamah.
0: Dari?
1: Ummu Salamah.
0: Ummu Salamah. Ummu Salamah ini disebutkan ikhwatul Islam. Ada yang menyebutkan anaknya ada 3 atau 4. Sehingga dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam meminangnya, maka Nabi mengatakan atau dia bertanya, "Ya Rasulullah, aku punya anak dan keturunan. Khawatir aku nanti tidak bisa mengurus dirimu. Kemudian aku adalah wanita yang pencemburu." Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Kecemburuanmu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan anakmu adalah anakku." Anakmu adalah anakku. Tapi bagaimanapun nasabnya sampai kepada Nabi atau tidak? Berarti dia Ahlul Bait atau tidak? Ahlul Bait atau tidak? Hanya saja masalah tanggung jawab adalah atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bukan Ahlul Bait, tapi mereka adalah keluarga Nabi. Bisa dipahami? Mereka hidup dengan Nabi. Ibu mereka adalah istri Nabi. Kalau sekiranya mereka tidak ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka satu rumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau tidak ada satu rumah dengan Nabi, mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi cara dekat dengan Nabi itu banyak. Kalau tidak dengan Ahlul Bait, dengan nasab, maka dengan kemuliaan. Kalau tidak dengan kemuliaan, dengan ketakwaan. Orang-orang yang mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti merekalah sesungguhnya yang ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ada, ini kita tutup dengan pertanyaan terakhir ini ya. Salah satu kisah yang mungkin sebagian kaum muslimin pernah mendengarnya. Datang tiba-tiba salah seorang Arab Badui. Apabila orang Badui datang, itu salah satu yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat. Ketika orang Arab ini datang, atau Arab Badui ini datang, orang pedalaman datang, tiba-tiba dia langsung bertanya kepada Nabi, "Mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Tanpa muqaddimah, kapan kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya urusan ini bukan urusan Nabi dan Nabi tidak tahu. Karena urusan hari kiamat adalah urusan yang disandarkan kepada Allah azza wajalla. Nabi hanya memberitahukan kepada kita sifat dan ciri-cirinya dan itu pun belum tentu terjadi hari kiamat. Karena ketika Nabi menyebutkan ciri-cirinya, di antara salah satunya manusia berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Berarti kalau kita lihat bangunan yang tinggi, ini kiamat ini. Tidak demikian keadaannya. Nabi hanya menyebutkan sifatnya, kapannya Allahu a'lam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membahas tentang masalah kiamat, tapi Nabi lebih fokus kepada bertanya, "Madza a'dadta laha?" "Wahai fulan, Tidak usah kamu bertanya kapan terjadi hari kiamat.

0: pertanyaannya, kalau kiamat itu terjadi, apa persiapanmu? Karena kiamat itu ikhwatul Islam ada dua. Yang pertama kiamat yang kita kenal dengan hari kiamat. Yang kedua, siapapun yang meninggal berarti dia sudah kiamat. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang wafat, yang meninggal, sudah kiamat untuknya. Walau belum terjadi hari kiamat, tapi dia sudah kiamat. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Sehingga pertanyaan yang lebih pantas diajukan kepada orang tersebut, madza a'dadta laha? Apa yang kamu persiapkan kalau kiamat itu terjadi? Maka oleh karena itulah, orang tersebut mengatakan, la syai, tidak ada. Maknanya tidak ada amalan yang khusus. Salat biasa, puasa biasa, zakat yang wajib-wajib saja, tidak ada amalan yang khusus. Kemudian di ujung pembicaraan dia pun mengatakan, tapi aku sangat mencintaimu ya Rasulullah. Dengan bukti, fakta, realita. Kemudian di saat itulah, Nabi mengatakan sebuah kalimat yang membuat semua para sahabat berbahagia semenjak mereka masuk Islam. Dan siapapun yang mendengarkan hadis ini, mereka pasti berbahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah mendengarkan orang ini berbicara, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma farihna." Kami tidak pernah merasakan kebahagiaan yang luar biasa selain daripada Nabi mengatakan hadis ini. Kemudian Anas mengatakan, "Saksikanlah wahai semuanya. Aku bersaksi, aku cinta kepada Nabi. Aku cinta kepada Abu Bakar Siddiq. Aku cinta kepada Umar. Walau aku tidak sanggup melakukan apa yang mereka lakukan." Dan kita semuanya juga bersaksi. Semua kaum muslimin bersaksi. Saksikanlah kita cinta kepada Nabi. Kita cinta kepada Abu Bakar Siddiq. Kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, kepada Anas, kepada Abdullah bin Abbas, kepada semua sahabat. Walau kita tidak melakukan seperti yang mereka lakukan, tapi kita berharap agar kita dikumpulkan bersama orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kalau kaum mukminin saja seperti itu keadaannya, bagaimana mereka yang hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum musliman, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, atau pertanyaan yang belum dibaca, kami mohon dimaafkan. Dan semoga perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang bisa menyebabkan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang bisa menurunkan keberkahan dalam kehidupan, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam keluarga, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di rumahnya di dunia, semoga Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Ariful Bahri MA Hafizahullah taala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kebersamaan Anda di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Selamat beristirahat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
0: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu, ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti diadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qatraqadu wa kumtu ila maulaya asku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahu al-mar'atu li arba' limalaha wa li hasabiha wa li jamalaha wa li dinaha fadhfar bi dhati ad-din taribat yadak. Muttafaqun alaih.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
5: Ayatun minal Qur'an.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati. La.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan, Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: Fir'aun,
1: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?
2: Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan solat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
7: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
8: kullu dhanbin illa dhanbi
7: yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
8: mu'allaqatun bidaini,
7: tergantung dari hutangnya
8: hatta yughda'an,
7: sampai dibayarkan
9: utang. Ya ayyuhal

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi.
3: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong.
3: Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Bismillahirrahmanirrahim.

فيهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung di 104,3 FM menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan malam yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات رحمني ورحمكم الله جميعا. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk rukuk dan sujud kepadanya, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan ayat-ayatnya, untuk melantunkan ayat-ayatnya subhanahu wa ta'ala. Masih memberikan kepada kita kesempatan untuk duduk di majlis ilmu, mendengarkan sebahagian daripada ayat Allah dibacakan, sebahagian daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Karena untuk itulah kita hidup. Kita hidup adalah untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan itu di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan ibadah yang paling agung, ibadah yang paling mulia adalah tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikannya Rabb yang ahad di dalam seluruh ibadah dan ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. a'laha yang paling tinggi qawlu la ilaha illallah. A'laha yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Karena memang tauhid adalah puncak daripada agama Islam. Yang peduli kepada tauhid, maka dia adalah orang yang peduli kepada agamanya. Dan yang tidak peduli kepada tauhid, maka perlahan tapi pasti iblis akan berhasil membuatnya untuk keluar dari agama Allah dengan berbagai macam cara. Oleh karena itu, ulama-ulama yang mengikuti jejak langkah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala kita perhatikan biografi mereka, nasihat mereka, maka kita akan menemukan titik yang paling mereka ingin tekankan di dalam nasihat-nasihat mereka. Hal yang paling utama yang ingin mereka sampaikan kepada umat adalah agar umat mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam seluruh ketaatan kepada Allah dan seluruh ibadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab Al-Thalathatul Usul yang pada pertemuan yang lalu sampai kepada bahasan wa ma'naha, makna daripada la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadati secara berhak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang diibadati secara benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La nafiyan, la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha illallah, la ilahanya, la ilaha itu menafikan seluruh yang diibadati selain Allah, menafikan seluruh ibadah kepada selain Allah. Illallahu, kalimat illallah musbitan al-ibadata lillahi wahdah. Kalimat illallah menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. La syarika lahu fi ibadatih, tidak ada sekutu bagi Allah di dalam ibadah. Kama annahu la syarika lahu fi mulkih, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kerajaannya. Sampai di sini bahasan kita pada pertemuan kita terakhir di dalam bahasan ini. Sebelum kita masuk kepada tambahan berikutnya, perhatikanlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala bercerita tentang para nabi dan para rasul di dalam Al-Quran. Manakala kita membaca ayat-ayat Allah, dan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala akan bercerita kepada kita tentang para nabi dan para rasul, dakwah mereka kepada kaumnya, dan bagaimana bantahan kaumnya terhadap nabi dan rasul itu. Dan ini banyak sekali di dalam ayat-ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim, manakala kita ingin memperhatikannya, dimulai daripada nabi. Coba sedikit kita untuk menyampaikan kepada umatnya agar umatnya senantiasa menjadikan Allah satu-satunya yang mereka ibadati. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ini menandakan bahwa mengarang sebuah kitab khusus di dalam masalah dakwah pun peribadatan kepada selain Allah. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, dan tafsirnya, penjelasannya yang akan menerangkan masalah ini adalah qauluhu ta'ala, bahwa la ilaha illallah itu maknanya tidak ada yang diibadati secara hak kecuali Allah, menafikan peribadatan kepada selain Allah, menetapkan ibadah itu satu-satunya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat hal ini dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, qauluhu ta'ala, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Di sini beliau membawakan perkataan Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang salah seorang nabi di antara nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah utus ke permukaan bumi, yaitu imamul muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Lihat apa fokus dakwah Nabi Ibrahim. Lihat apa yang menjadi hal yang sangat ditegaskan oleh Nabi Ibrahim di dalam dakwah beliau, di dalam dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, kita sendiri. Itu jauh lebih

berat daripada dakwah kepada orang yang tidak ada hubungan apa-apa. Orang yang berhasil, dalam arti kata berhasil menyerah, dia berhasil mengajak orang, mengajak keluarganya, sehingga keluarganya semuanya menjadi orang yang taat kepada Allah. Berhasil. Kalau itu makna berhasil, maka lawannya adalah gagal. Manakala ada keluarga kita yang tidak beriman dan terus tidak beriman sampai wafat, maknanya adalah, maksud berhasil di sini adalah dia komitmen menyampaikan agama Allah kepada keluarganya dan tidak berhenti menasihati keluarganya untuk kembali kepada Allah, kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita maksud berhasil. Karena beriman atau tidak berimannya seseorang, setelah kita dakwahi, itu bukan urusan seorang yang mendakwahi dengan orang yang didakwahi. Itu urusan orang yang didakwahi dengan Rabbnya. Maka jangan sekali-kali makna berhasil maknanya adalah makna yang salah. Makna yang berhasil adalah istiqamah, menjalankan dakwah kepada keluarga. Keluarga itu beriman, tidak beriman, keluarga itu taat, tidak taat, itu urusan kedua. Orang yang istiqamah untuk mendakwahkan agama kepada keluarganya, dia akan istiqamah mendakwahkan agama kepada yang bukan keluarganya. Kenapa? Karena berdakwah kepada keluarga akan jauh lebih berat dibanding berdakwah kepada orang yang bukan, tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Maka di sini Allah mendahulukan kalimat abihi, ayah. Apalagi keluarga itu orang yang posisinya di atas kita. Dan tidak ada lagi manusia dalam keluarga kita yang posisinya paling atas lebih daripada ayah dan ibu, kedua orang tua kita. Dan seorang anak yang berhasil berdakwah kepada ayah dan ibunya pasti berhasil berdakwah kepada orang lain. Sekali lagi, garis bawahi kalimat apa? Berhasil, yaitu istiqamah menyampaikan agama kepada ayah dan ibunya. Nabi Ibrahim berhasil berdakwah kepada ayahnya, walau ayahnya tidak beriman kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi Ibrahim berhasil karena beliau istiqamah dalam menyampaikan agama kepada ayahnya. Seperti yang kita katakan tadi, semakin berat adalah manakala dakwah itu kepada yang di atas. Bukan berarti dakwah kepada yang bawah tidak berat. Abang ke adik juga berat. Secara umum kepada keluarga berat, namun lebih berat lagi manakala posisi orang yang akan didakwahi di atas. Kakak kita, abang kita, lebih daripada itu ayah kita, ibu kita. Dan Nabi Ibrahim istiqamah menyampaikan kepada ayahnya. Dan tidak mudah berbicara dengan jujur, berbicara dengan hak, walaupun bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Nah, oleh karena itu Nabi Ibrahim benar-benar seorang pendakwah yang luar biasa, seorang ahli tauhid yang benar-benar berhasil di dalam menyampaikan risalah dakwah kepada manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memulai ayah dan kaum, ayah dulu baru kaum, karena Nabi Ibrahim memfokuskan dakwahnya kepada keluarganya terlebih dahulu, baru kemudian kepada orang yang bukan keluarga. Dan itu adalah manhajnya orang-orang saleh yang ditiru dari para nabi dan para rasul. Secara logika adalah orang yang semakin dekat hubungannya dengan kita, hendaknya semakin kita perhatikan dakwah kita kepadanya. Semakin kita ingin dia mendapatkan hidayah, semakin kita haus, semakin kita tamak agar kemudian kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Karena apa? Dia semakin dekat hubungannya dengan kita. Karena tidak mungkin kalau apa yang kita bawa adalah kebaikan, kita lebih peduli kepada orang yang lebih jauh dibanding orang yang sangat dekat dengan kita. Kalau memang apa yang kita bawa baik, pasti kita inginkan yang baik adalah yang pertama yang dirasakan oleh orang-orang yang paling dekat dengan kita. Oleh karena itu, orang yang paling dekat menjadi prioritas di dalam dakwah, orang-orang yang benar-benar serius dalam dakwahnya. Dan salah satu indikasi bahwa seseorang dakwahnya tidak benar adalah ketika dia berdakwah keluar, namun dia tidak peduli kepada dakwah di dalam keluarganya sendiri. Ini indikasi bahwa dakwah ini orang yang tidak benar. Wallahu

Kita lanjutkan ayat wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Saya berlepas diri dari seluruh yang kalian ibadati. Saya berlepas diri dari seluruh yang kalian ibadati. Kalimat berlepas diri dari seluruh yang kalian ibadati adalah kalimat nafi. Kalimat meniadakan, berlepas diri. Dan nafi yang ada di dalam ayat ini, dialah makna nafi yang ada di dalam makna kalimat la ilaha. La ilaha apa tadi maknanya? Menafikan ibadah dari selain Allah. Menafikan ibadah dari selain Allah, bahwa ibadah ini tidak akan diberikan dan diperuntukkan untuk selain Allah. Ini makna la ilaha. Lihat perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, kepada kaumnya, saya berlepas diri dari seluruh yang kalian ibadati. Menafikan peribadatan kepada apa yang beribadah kepadanya ayah dan kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga sirna seluruh peribadatan kepada selain Allah. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan saya. Kalimat illalladzi fatarani yang ada di dalam kalimat Nabi Ibrahim di dalam dakwahnya kepada ayahnya, dalam dakwahnya kepada kaumnya, dialah makna daripada kalimat illallahu yang ada di dalam syahadat. Berlepas dirinya Nabi Ibrahim dari seluruh yang diibadati kaumnya adalah la ilaha. Dan Nabi Ibrahim ketika mengatakan saya hanya akan beribadah kepada Allah yang menciptakan saya, dialah makna illallahu. Lihat apa yang disampaikan Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia juga yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, walau dengan redaksi yang berbeda. Walau dengan redaksi yang berbeda. Ini yang tadi kita berikan mukaddimah di awal, bahwa seluruh para nabi dan para rasul seperti itu dakwahnya kepada kaumnya. Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Allah ceritakan kepada kita apa yang mereka sampaikan kepada kaumnya. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada untuk kalian ilah kecuali dia. Beribadahlah hanya kepada Allah, tidak ada ilah yang lain kecuali dia. Tidak ada ilah yang lain, menafikan seluruh ilah selain Allah kecuali dia. Illallahu, beribadah hanya kepada Allah. Inilah dia agama para nabi dan para rasul. Inilah dia seruan para nabi dan para rasul kepada kaumnya. Dan seruan ini inti dakwah para nabi dan para rasul. Inti dakwah risalah Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia yang Allah sampaikan melalui para nabi dan para rasul yang Allah utus adalah ini. Beribadahlah hanya kepada Allah, jauhkan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Lihat perkataan Nabi Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun, saya berlepas diri dari seluruh yang kalian ibadati. Yang diibadati oleh kaumnya sesuatu selain Allah, Nabi Ibrahim berlepas diri daripada itu. Qulli bi rabbik, sanggupkah seorang anak mengatakan kepada ayahnya, ayah, saya berlepas diri dari seluruh tuhan-tuhannya ayah. Perkataan berat. Pernyataan berat dari seorang anak, manakala harus disampaikan kepada orang tua. Tapi itu dinyatakan oleh Nabi Ibrahim kepada orang tuanya. Bahkan Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahanda,
jangan sampai kau mengibadati syaitan. Itu kalimat gampang kalau kita katakan ke orang, tapi kalau harus kita katakan kepada orang tua kita, berat. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menjadikannya orang yang harus kita teladani. Dan Allah menceritakan ini kepada kita di dalam ayat-ayatnya agar kita menjadikan Nabi Ibrahim suri tauladan. Lihatlah Ibrahim alaihissalam. Perhatikan apa yang disampaikan Ibrahim dan lihat bagaimana istiqamahnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan dan mendakwahkan agama tauhid kepada ayahnya, kepada keluarganya, kepada kaumnya. Dan ini dia makna la ilaha illallah yang ada di dalam ayat ini. Ketika Nabi Ibrahim benar-benar memfokuskan kepada dakwahnya kepada innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri dari seluruh yang kalian ibadati. Apapun yang ibadati selain Allah, aku berlepas diri dari semua itu. Tidak akan melakukannya, tidak mengakuinya, dan akan selalu memeranginya. Berlepas diri. Orang yang sudah tidak mau lagi berada di kawasan itu. Illalladzi fatarani. Satu-satunya adalah yang menciptakan diriku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan seluruh ibadah kepada Allah yang mencipta. Ingat, di dalam bahasan yang paling dekat dengan ini, tidak ada sekutu bagi Allah di dalam ibadah, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah di dalam kerajaannya. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Kenapa kita beribadah kepada selain Allah? Siapa yang memberi rezeki kepada kita? Allah. Kenapa minta rezeki kepada selain Allah? Siapa yang akan menyelamatkan perjalanan kita dari sini ke tempat tujuan kita? Kita pergi ke hutan dan semacamnya. Siapa yang kita yakini akan menyelamatkan kita dalam perjalanan itu? Allah. Kenapa mintanya kepada selain Allah? Melaut sekian bulan, siapa yang akan menjaga kita di dalam perjalanan laut itu, di dalam ombak yang begitu besar dan dahsyat itu? Allah. Kenapa minta perlindungan kepada selain Allah? Lihat Nabi Ibrahim mengatakan illalladzi fatarani, mengikatkan peribadatan kepada Allah karena Allah yang mencipta, karena Allah yang melakukan segala-galanya. Oleh karena itu beliau mengatakan wa tafsiru alladhi yuwaddihuha, penjelasan yang bisa menjelaskan ini adalah ayat berikut ini, perkataan Nabi Ibrahim, kalian mengibadati selain Allah, saya berlepas diri. Saya hanya akan beribadah kepada zat yang menciptakan saya. Lihat Nabi Ibrahim mengikatkan peribadatannya kepada Allah dengan alasan bahwa Allah lah yang mencipta dia satu-satunya. Ma'asyarul muslimin, ini cerita orang yang pernah kedukun. Cerita itu disampaikan kepada kita, dan siapa tahu antum punya pengalaman, ana enggak tahu. Sebagian kaum muslimin yang pergi ke dukun, kemudian minta ini, minta itu daripada jimat-jimat yang bisa diyakini memberikan perlindungan, perlindungan gaib, menyatakan kepada kita, dukun itu sendiri mengatakan, pagar gaib yang paling hebat kamu bersandar kepada satu dia satu-satunya. Itu dukun itu ngomongnya. Tidak ada lagi yang lebih hebat dibanding engkau berserah diri kepada dia satu-satunya. Akan tetapi, kalimat ini tidak ada artinya bagi orang yang sudah punya kecintaan kepada tangkal dan jimat. Kalau memang perlindungan yang paling hebat bersandar kepada Allah yang satu, untuk apa lagi tangkal dan jimat? Tanyakan kepada orang yang memiliki tangkal dan jimat. Engkau pasang tangkal dengan keyakinan akan memberikan kepadamu perlindungan. Kalau Allah ingin memberikan celaka, bisa dia?
Bisa dia menahan datangnya celaka itu? Tak bisa. Taib, ketika Anda tidak celaka dalam perjalanan, kenapa Anda yakin yang membuat Anda tidak celaka tangkal dan jimat tadi bukan Allah? Hal yang aneh, ketika Allah yang memberikannya diyakini oleh manusia ada sesuatu selain Allah yang berbuat. Padahal kalau ditanya fitrahnya, sebelum kita bertanya agamanya, sebenarnya ketika engkau selamat, siapa sih yang benar-benar melindungi engkau dalam perjalanan? Siapa yang mengatur segala-galanya sehingga perjalanan yang kita khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian kita selamat dari hal yang tidak diinginkan itu? Allah. Kalau memang dia satu-satunya yang akan memberikan perlindungan, kenapa tidak minta kepada dia satu-satunya? Rabbul Izzati wal Jalalah. Inilah dia apa yang ada di dalam ayat ini. Illal ladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang melakukan, ketika Allah satu-satunya yang berbuat subhanahu wa ta'ala, maka hal yang aneh sebenarnya kalau seandainya seseorang minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang tidak akan meminta kepada sesuatu selain Allah sampai dia punya keyakinan sesuatu selain Allah itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan itulah yang membuat mereka melakukan kesyirikan. Syirik bisa terbagi dua. Syirik bisa terbagi dua. Dari sisi dipantau dari apa yang dikerjakan oleh manusia, syirik itu bisa terbagi dua. Yang pertama, kita angkat makhluk setinggi-tingginya sehingga dia sejajar dengan Allah. Makhluk itu yang diyakini memiliki kemampuan ini, kemampuan itu, memiliki kekuatan ini, kekuatan itu, sehingga makhluk ini derajatnya kita angkat setinggi-tingginya sejajar dengan Allah. Akhirnya antara Allah dan makhluk itu selevel. Terjadilah syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Seperti yang tadi, tangkal dan jimat kita yakini pelindung kita dalam perjalanan. Berarti kita angkat tangkal dan jimat ini sejajar dengan Allah. Karena yang mampu untuk melindungi manusia dalam perjalanan adalah Allah. Ketika kita yakini ada tangkal dan jimat yang mampu melindungi kita dalam perjalanan dari mara bahaya, berarti kita telah angkat tangkal dan jimat itu sejajar dengan Allah. Di satu sisi. Sisi yang kedua, bisa Allah yang diturunkan dari keagungan dan kemahakuasaannya diturunkan sehingga sejajar dengan makhluk. Dan ini walaupun tidak banyak terjadi, akan tetapi terjadi. Seperti perkataan orang-orang Yahudi bahwa sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Setelah itu Allah capek dan lelah. Setelah itu Allah capek dan lelah. Lalu Allah butuh istirahat di hari yang ke-7. Ini orang Yahudi menurunkan Allah dari kemuliaan, kekuasaannya, keluar biasaannya, kedikdayaannya sampai sejajar dengan makhluk. Yang capek dan lelah itu makhluk. Mereka menurunkan Allah dari derajatnya sampai sejajar dengan makhluk. Capek dan lelah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah capek dan lelah di dalam mengatur alam semesta. Itu adalah aib bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang sering terjadi adalah yang pertama,
Yang sering terjadi adalah yang pertama, sesuatu diangkat derajatnya, diyakini memiliki kemampuan-kemampuan, sehingga kemampuannya itu sudah sejajar dengan kemampuan Allah. Cerita kain kafan, yang kalau dikafani dia dengan kain kafan itu, itu sudah selamat dari pertanyaan malaikat di alam barzakh. Berarti kain kafan ini punya kemampuan untuk menghadang agar kemudian malaikat tidak bertanya kepada si mayit. Siapa yang mampu menghadang malaikat untuk tidak bertanya ke mayit? Allah. Berarti kain kafan ini sudah diangkat sederajat dengan Allah. Di situ letak kesyirikannya. Cincin pemberi berkah, rezeki. Siapa yang memberi rezeki kepada manusia? Allah. Ketika diyakini cincin itu adalah pembuka pintu rezeki, maka cincin itu telah diangkat derajatnya sederajat dengan Allah yang membuka pintu rezeki kepada manusia. Di situ letak kesyirikannya. Di situ manusia telah menyamakan sesuatu dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika pawang hujan diundang untuk menghentikan hujan agar hujan tidak jadi turun, maka pawang ini telah diangkat sederajat dengan Allah. Terjadi kesyirikan. Ketika Allah satu-satunya yang melakukan, maka tidak ada makhluk yang berhak untuk dimintai kepadanya sesuatu yang bisa dilakukan oleh Allah saja. Ini selalu kita tekankan, selalu kita sampaikan, selalu kita fokuskan. Mintalah kepada makhluk sesuatu yang makhluk bisa melakukan. Jangan pernah minta kepada makhluk sesuatu yang makhluk tidak bisa melakukan. Yang lebih bodoh lagi adalah minta kepada makhluk yang makhluk itu tidak bisa apa-apa. Meminta kepada makhluk yang makhluk itu tidak bisa apa-apa. Minta kepada batu, minta kepada pohon. Batu bisa apa? Pohon bisa apa? Dan jauh lebih parah kebodohannya adalah manakala batu yang tidak bisa apa-apa, pohon yang tidak bisa apa-apa, disejajarkan dengan Allah. Ikhwani wa akhwati fiddin, ketika kita membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Kita beribadah kepada Allah yang maha bisa, yang maha mampu, yang mengerjakan segalanya sendiri tanpa perlu bantuan siapapun. Bahkan seluruh makhluk bergantung kepadanya. Yang maha melihat, yang maha mencipta. Sementara kalian beribadah kepada batu yang tidak bisa apa-apa. Kalian minta kepada kain kafan yang kain kafan itu gak bisa apa-apa. Kalian minta kepada tulisan-tulisan tangkal dan jimat yang kalian gantungkan di toko, di kedai, di rumah, yang tidak mampu apa-apa. Kepada keris yang tidak mampu apa-apa. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadati. Kita beribadah kepada yang maha mampu, sementara kalian meminta kepada yang tidak bisa apa-apa. Di antara perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa engkau beribadah kepada yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat? Patung terbuat dari apa? Terbuat dari batu. Kenapa ini yang tidak kalian ibadati? Dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat. Akan tetapi itulah kesyirikan. Saya selalu mengatakan, kita selalu menyampaikan kepada kaum muslimin, kalau kesyirikan itu sudah menggerogoti akidah, logika enggak jalan. Logika manusia mati. Kalau sudah tertanam akidah di dalam hati, logika manusia enggak jalan. Kecerdasannya, keseriusannya enggak ada artinya di hadapan akidah yang sudah salah.
batu ma'asyarul muslimin. Mana sih yang memiliki kemampuan lebih daripada batu atau manusia? Mana yang memiliki kemampuan lebih, batu atau manusia? Manusia. Kenapa manusia menyembah batu? Kenapa batu justru bisa dijadikan sejajar dengan Allah? Di mana di sana meminta berkah, minta rezeki, minta disembuhkan penyakit dan yang lainnya dan yang lainnya. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita membaca la a'budu ma ta'budun, hadirkan bahwa kita beribadah kepada Allah yang maha segala-galanya dan kalian beribadah kepada sesuatu yang tidak mampu apapun. Dan ketika kita membaca itu akan semakin tertanam di dalam hati kita, inilah akidah. Berbeda-berbeda jauh apa yang kalian ibadati dengan apa yang saya ibadati. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian tidak beribadah kepada apa yang saya ibadati. Kalian beribadahnya kepada batu, kepada pasir, kepada air, kepada kertas, kepada keris, kepada benda. Kita beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan itu diulang-ulang supaya terjadi penekanan. Dan kalau seperti itu kita hadirkan, kita membaca ayat Al-Kafirun, maka terlihat nyata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa disamakan dengan yang diibadati oleh manusia selain Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtu wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. 4 kali berturut-turut Allah tabaraka wa ta'ala tegaskan Allah enggak sama dengan apa yang mereka ibadati, sehingga ibadah itu hanya untuk Allah dan kepada Allah, dan jauh kita dari peribadatan kepada selain Allah. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Sesungguhnya dia Rabbku yahdin, akan memberikan kepadaku petunjuk. Naam, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan Nabi Ibrahim hidayah dengan wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi. Dan Allah menjadikan kalimat itu, kalimat tauhid, kalimat bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani, kalimat tauhid. Kalimat yang sejajar dengan kalimat la ilaha illallah. Namun para nabi dan para rasul yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan la ilaha illallah secara lafaz, namun seluruh inti dakwah mereka adalah la ilaha illallah. Yang kita ketahui kalimat sempurna la ilaha illallah diberikan Allah kepada nabi yang paling sempurna agamanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun secara makna itulah dia makna. Namun secara inti itulah dia inti. Ada yang mirip, akan tapi tidak la ilaha illallah. La ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah kecuali saya, maka beribadahlah hanya kepada saya. Diwahyukan Allah kepada para nabi dan para rasul. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika. Firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran, bahwa Allah mewahyukan kepada para nabi dan para rasul, la ilaha illa ana fa'budun. Sebentar. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasul. Tidaklah kami utus sebelummu daripada rasul. Illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepada setiap rasul yang diutus sebelummu, la annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali saya. Fa'budun, maka beribadahlah hanya kepada saya. Sangat mendekati la ilaha illallah. Namun kalimat la ilaha illallah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis yang
palsu bahwa mahar daripada Nabi Adam kepada Hawa adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Namun hadisnya palsu, tidak ada asalnya dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala kalimatan baqiyah. Dan Allah menjadikan kalimat itu adalah kalimat yang baqiyah, tetap ada. Fi aqibihi, pada keturunannya, keturunan Nabi Ibrahim. Dan keturunan-keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menjaga kalimat la ilaha illa ana fa'budun, la ilaha illallah, dalam makna yang ada di syariat Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Dan perlu diketahui bahwa para Nabi dan para Rasul yang Allah utus setelah Nabi Ibrahim adalah dari keturunan Nabi Ibrahim. Dan itu adalah doa dari Nabi Ibrahim tentang keturunannya untuk dijaga daripada beribadah kepada Allah. Maka Allah jadikan para Nabi dan para Rasul setelah Nabi Ibrahim adalah dari keturunan Nabi Ibrahim. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad juga dari keturunan Nabi Ibrahim. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Allah jadikan kalimat ini kalimat tauhid, kalimat yang senantiasa ada dan kemudian berestafet, berlanjut terus pada keturunan Nabi Ibrahim. Dan yang terakhir daripada keturunan Nabi Ibrahim adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ini terdapat dalam surat Zukhruf perkataan Nabi Ibrahim ini dalam ayat ini, ayat 26, 27 dan 28, bahwa ini menegaskan kepada kita tentang kalimat daripada la ilaha yang menafikan peribadatan kepada selain Allah, illallahu, mempertegas bahwa ibadah itu hanya satu-satunya untuk Allah dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat, dan kita lanjutkan dengan tanya jawab sampai waktu yang dimudahkan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Pertanyaan pertama, ayah ana seorang guru bela diri tenaga dalam. Ada satu atraksi di mana ketika beberapa murid menyerang, ayah membaca sepotong ayat dalam Al-Quran. Wa idza ramaita titik-titik, ana lupa. Mungkin maknanya adalah wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama, di dalam Al-Quran surah Al-Anfal. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Tidaklah kamu yang melempar, akan tapi Allah yang melempar. Sembari melempar kerikil ke tanah, dan mereka yang menyerang pun terpental. Apa dasar permintaan pertolongan itu benar, Ustaz? Firman Allah dalam Al-Quran bercerita tentang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang Badar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang Badar diperintahkan oleh Allah untuk mengambil pasir lalu melemparnya ke pasukan musuh, pasukan Quraisy. Ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil pasir lalu melemparkannya ke pasukan Quraisy, setiap mata dari pasukan Quraisy itu terkena debu, sehingga mata-mata mereka, apa bahasa Indonesia yang benar, terkena debu, kelilipan. Itu bahasa Indonesia apa bukan? Ya, jadi setiap mata pasukan Quraisy itu terkena debu. Kemudian Allah turunkan ayat wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Tidaklah engkau yang melempar ketika engkau melempar, namun Allah lah yang melempar. Ma'asyarul muslimin,
manusia, pasukan 1000 melempar, bisa memasukkan debu itu ke semua mata? Kemampuan manusia kah itu? Tidak kemampuan manusia. Kita tahu kemampuan manusia. Di hadapan Anda sekarang ada sekitar 200 orang. Saya lempar, tidak akan masuk ke 200 orang ini debu yang Anda lempar. Sehebat apapun angin yang berhembus. Namun, lemparan satu kali Nabi Muhammad masuk ke seluruh mata Quraisy yang berjumlah 1000. Siapa yang melakukannya? Allah. Namun orang tua saudara kita ini lebih hebat lagi. Ketika dilempar tidak hanya masuk mata, terpental orangnya. Nabi Muhammad kalah. Nabi Muhammad ketika melempar hanya kelilipan musuhnya. Namun ini ketika melontar musuhnya pada mental-mental semua.

benar. Tenar belum tentu benar. Oleh karenanya, kita harus berhati-hati dalam mengambil maklumat-maklumat yang datang dari para da'i tersebut. Maklumat-maklumat tersebut harus kita sesuaikan dengan dalil. Lihatlah. Lihatlah di zaman Fir'aun. Bagaimana tenarnya Fir'aun. Fir'aun sangat tenar di zamannya. Dia adalah raja. Tapi dia menjadi pemimpin kesesatan. Menjadi pemimpin kesesatan di zamannya. Lihat juga bagaimana Abu Jahal. Abu Jahal sangat tenar di kaumnya. Bahkan di kaumnya, Abu Jahal dijuluki sebagai Abul Hakam. Orang yang mempunyai kebijaksanaan. Orang yang sangat bijaksana sekali. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya. Dia adalah Abu Jahal. Orang yang bodoh. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dalam sebuah hadis, hadis yang sanadnya hasan, bahwa Abu Jahal adalah Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Padahal dia tenar. Dan dia tenar dengan julukannya Abul Hakam. Orang yang bijaksana. Tapi ternyata itu bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah dalil. Dalil yang benar. Dalil yang difahami dengan benar dan dalil yang diterapkan dengan benar. Ketika kita melihat dalil, kita lihat dahulu apakah dalilnya sahih ataukah tidak. Kemudian ketika dalilnya sudah sahih, apakah dalilnya tersebut difahami dengan benar sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sudah difahami dengan pemahaman yang benar, apakah pemahaman tersebut diterapkan dengan penerapan yang benar? Itulah yang menjadi tolak ukur kebenaran, bukan ketenaran. Memang orang yang tenar belum tentu tidak benar. Orang yang tenar belum tentu tidak benar. Lihatlah para nabi. Mereka juga tenar, tapi mereka benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenar dan beliau benar. Lihatlah para imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Mereka tenar, mereka juga benar. Oleh karenanya, untuk mencari kebenaran, untuk melihat sesuatu itu benar, tolak ukurnya bukan ketenaran, tapi tolak ukurnya adalah dalil. Apabila perkataan tersebut sesuai dengan dalil, maka kita terima sebagai kebenaran. Kita terima sebagai kebenaran dan kita jalankan. Seorang yang tenar belum tentu berilmu tinggi. Ada orang yang ilmunya sangat tinggi tapi tidak tenar. Karena memang mungkin tidak mempunyai retorika yang bagus. Mungkin tidak mempunyai gaya bahasa yang menarik. Tapi ilmunya sangat tinggi. Sebaliknya, orang yang tidak tenar belum tentu perkataannya tidak benar. Ya. Ada banyak orang yang berilmu tinggi dan dia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat tapi tidak dikenal oleh masyarakat. Kecuali hanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, ya, kalau kita mendengar ada seorang dai yang tenar menyampaikan sesuatu yang ganjil, menyampaikan sesuatu yang menyelisihi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi ayat di dalam Al-Qur'an, maka hati-hatilah. Hati-hatilah, jangan sampai kita menjadi melenceng karena ketenaran seseorang. Apalagi di zaman ini. Banyak orang yang mencapai tampuk pimpinan dengan cara yang tidak baik. Akhirnya dia menjadi sangat tenar. Padahal keilmuannya tidak bisa dibuktikan. Keilmuannya tidak mendalam. Padahal keilmuannya melenceng. Oleh karenanya, berhati-hatilah dalam menerima pengetahuan tentang agama dari orang lain. Agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan dalil. Agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan
ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Wasallam sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah perkataan yang sangat masyhur dari seorang ulama yang sangat tenar, Ibnu Sirin. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambilnya. Dari siapa kalian mengambilnya dan sesuaikan perkataannya dengan dalil yang ada. Demikian para pemirsa yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata pengingat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قل يا عبادي الذين أسرفوا

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu

0: kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.
1: إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

0: mubin.
1: Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai Nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.
1: Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin.
0: Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.
1: Uqtulu.

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.
0: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ
1: Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat.

0: يَسْمَحُونَ.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
0: أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
1: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
0: قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
0: قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
0: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
0: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ.
1: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
0: قَالُوا

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمَا يَعْمَلُونَ.
1: Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.
1: وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى
0: dan demikian
1: قَتِلَ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ رَبِّ

kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: أليم.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
0: قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُرٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
1: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.
0: فَلَمْ

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.
1: Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahu.

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: Qala rabbis sijnu ahabbu

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: ودخل معه

0: اقرأ سي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: تشكرون.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibai sijin a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

0: أكثر الناس لا يعلمون.
1: Apa yang kamu sembah selain Allah? Hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
0: Ya,

0: يأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya, akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu."

0: orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf

0: Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.
1: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبره إلا قليلا مما تأكلون.
0: Yusuf berkata, kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar."
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, "Yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: ولا نضيع أجر المحسنين.
1: Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
0: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
1: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.
0: Walam

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."
1: Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
0: Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'kub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"

Saudara-saudara Yusuf menjawab, "Hukumannya ialah pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim."

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخوه.

0: a'lamu bima tasifun.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau, termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: Qala ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idzal ladhalimun.
0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, "Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu."

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا

0: Ya'qub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."
1: وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."
1: Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun.
0: Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa alqaumul kafirun.
0: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.
1: Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-dur

0: الله يجزي المتصدقين.
1: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
0: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
1: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Aku adalah Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik."
1: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.
0: Mereka berkata,

0: Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
1: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
0: Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
1: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
0: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."
1: فلما أن جاء البشير ألقاه

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ.
0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."
1: ورفع أبويه على العرش.

dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana." Rabbi.

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman, walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.
1: وَمَا

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: حتى إذا استيأس الرسل

0: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.
1: Laqad kana fi qasasihim 'ibratun.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Untaian Mutiara Nasihat.

0: Jessica.
1: Dulu kota itu kota sunnah, terkenal dengan nama kota sunnah. Ahlu sunnah banyak di situ. Selain dari ahli bid'ah juga ada. Dia di situ singgah. Maka disambut oleh orang. Orang belajar sama dia, dia meriwayatkan hadis. Ya, di antara yang belajar Imam Muslim. Kemudian terjadilah fitnah di situ. Maka dia pun meninggalkan Naisabur, pulang ke kampung halamannya, ke negerinya Bukhara. Dia pulang ke Bukhara. Nah, di sana ada Amir. Amir. Ya. Penguasa atau wali kota Bukhara atau gubernurnya. Ya. Amir itu minta kepada Bukhari agar membawa kitab sahihnya ke rumahnya, kitab Al-Jami Sahih dan kitab Tarikh ke rumahnya, khusus untuk mengajar dia dan anak-anaknya. Ah, ini berarti pengkhususan ilmu. Ini tidak boleh. Ilmu tidak boleh dikhususkan kepada penguasa dan orang-orang kaya. Tidak boleh. Kecuali kepada yang bisa dikhususkan mengenai ilmu. Misalnya ini majelis khusus ahli ilmu. Majelis para ustaz untuk belajar. Boleh. Karena pemisahannya dengan ilmu. Sama juga dengan sekolah. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu yang memisahkan uang, kekuasaan, atau ilmu. Ilmu. Ada S1, S2, S3. Yang memisahkan apa? Ilmu. Itu boleh. Tapi kalau yang memisahkan ini majelis orang-orang kaya, misalnya satu tempat, bayar. Jual tiket. Itu terlarang di dalam Islam. Tidak boleh. Menyelisihi perjalanan kaum salaf. Nah, sekarang ada berbayar, tiket dijual seperti konser. Itu menyelisihi perjalanan kaum salaf. Tidak ragu lagi. Dan itu bukan atas nama sunnah. Pemisahan tidak boleh, pemisahan majelis tidak boleh dengan uang. Kalau berbayar, berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut? Uang sangat berharga. Orang 100 ribu saja sangat berharga. Ini tiketnya berapa? Berapa tiketnya? Hah? Tiketnya? Jadi jual tiket. Nah, ini atas nama sunnah menyelisihi sunnah. Karena Nabi SAW tidak pernah memisah-misahkan orang dengan uang dan kekuasaan, kecuali dengan ilmu, dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Ilmu yang bisa memisahkan. Perhatikan kisah Bukhari. Amir itu manggil. Dia ingin sendirian bersama anak-anaknya belajar kitab Sahih Bukhari dan kitab Tarikh. Agar aku dengar langsung darimu. Apa kata Bukhari? Pada barangkali ada utusan datang. Katakan kepadanya, aku tidak akan merendahkan diriku dengan membawa kitab Jami' dan Tarikh agar engkau mendengarnya. Kitab Jami', Jami'us Sahih, kitab Sahih Bukhari. Beliau tulis 16 tahun lamanya. Saya tidak mau merendahkan begitu saja saya bawa-bawa kitab saya untuk aku dengarkan kepadamu. Aku tidak akan membawanya ke pintu-pintu sultan, penguasa. Jika dia punya hajat, sesuatu, maka silakan datang ke masjidku atau ke rumahku. Silakan. Jika dia tidak mau, maka engkau sultan, penguasa. Engkau dapat melarangku mengajar, membuat majelis. Silakan, agar aku punya uzur kepada Allah pada hari kiamat bahwa aku tidak menyembunyikan ilmu. Begitu kata Bukhari. Berani tidak? Itu keren. Itu berani ya. Saya tidak mau merendahkan ilmu, membawa-bawa kitab saya ke pintu-pintu sultan. Silakan, kalau antum ada hajat, datang ke masjid. Masjidku, belajar. Atau datang ke rumahku. Tapi engkau sultan. Silakan, kalau engkau mau larang majelisku, silakan. Engkau larang, engkau punya hak. Engkau punya kekuasaan, sultan. Agar aku dapat uzur, agar aku bisa uzur kepada Allah bahwa aku tidak menyampaikan ini karena dilarang oleh sultan ini. Dia punya kekuasaan, dia akan melakukan sesuatu. Aku tidak akan menyembunyikan ilmu. Maka jadi liarlah antara Bukhari dengan penguasa itu. Bukhari diusir, keluar Bukhari dari Bukhari, singgah di satu tempat dan di situ beliau wafat. Begitu Bukhari, dia tidak mau memisah-misahkan ilmu sehingga dia mengatakan, aku tidak akan menghususkan sana, menghususkan untuk mendengar hadis ini kauman duna kaumin akharin, satu kaum dari kaum yang lain, karena hadis untuk manusia. Ini kan penguasanya mau khusus di sini. Nah kalau antum buat majelis berbayar, antum mengkhususkan orang-orang tertentu yang sanggup bayar. Itu bukan perjalanan Ahlus Sunnah. Apalagi antum buat seperti teater, drama, antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Sorot di ini, kan ada begitu katanya sekarang. Ya, saya tidak main di media kurang, jadi saya dengar dari min turuk, dari berapa jalan, mutawatir katanya. Ada begitu atas nama sunnah menyalahi sunnah. Jangan ikut ikhwan. Itu pemisahan dengan uang.

pelajar ilmiah, majelis para ulama, ahli ilmu, majelis para asatid. Boleh, karena yang memisahkan ilmu. Seperti Nabi SAW mengkhususkan sebagian sahabat dengan hadis. Dan Bukhari memberikan bab khusus tentang itu, bahwa pemisahan itu dengan ilmu. Bukan dengan uang, bukan dengan kekuasaan. Kecuali penguasa itu ingin meminta fatwa, ingin bertanya, boleh. Tapi kalau khusus, tidak yang lain. Datang ke masjid atau ke rumahku, kata Bukhari. Kejadian yang sama, kalau Bukhari ini amirnya marah dia. Gengsi. Marah dia. Diusir Bukhari. Keluar. Ya ini dia tidak langsung demikian, tetapi dia persempit. Mungkin gerak Bukhari dan terfitnah, difitnah, tertuduh, dituduh. Mau tidak mau, Bukhari keluar. Berarti pengusiran secara tidak langsung, tapi dipersempit. Keluarnya Bukhari. Bumi sudah sempit bagi dia. Dia singgah di satu tempat dekat Samarkand. Dari Uzbekistan ada daerah Samarkand. Sebelum Samarkand kalau tidak salah. Sakit. Akid. Akid sudah. Lalu dia baca doa-doa, dia minta hadap kiblat, doa-doa. Meninggal. Tidak banyak orang, hanya satu, gharib. Ditinggalkan oleh manusia. Tapi Rabbuna, setelah kematiannya, sebagian musuh-musuhnya menyesal. Dan harum namanya, terus sampai hari ini. Siapa yang tidak kenal Bukhari? Dia tidak mau merendahkan hadis. Dia tidak mau memisahkan satu orang dengan orang yang lain karena kekuasaan, karena uang. Kejadian yang sama ada pada sahabatnya, Imam Abu Daud. Juga. Oleh Amir juga. Tapi Amirnya beda dengan Amir Bukhara. Ini Amir Basrah. Amir datang Imam Abu Daud minta tiga perkara. Pertama, agar Imam tinggal saja di Basrah. Kata Imam Abu Daud, "Tayyib, baik, saya tinggal sini. Enggak masalah." Yang kedua, saya lupa, tidak ingat sekarang. Yang ketiga, agar Al-Imam mengajarkan dia, sama seperti permintaan Amir itu, mengajarkan dia kitab sunannya, kitab hadisnya. Kata Imam Abu Daud, "Oh, kalau ini enggak boleh. Enggak boleh dihususkan." Nah, Amir ini tahu diri, oh enggak boleh, taat dia. Tidak marah-marah, tidak gengsi. Nanti Imam Abu Daud enggak boleh menghususkan ini di rumah antum. Sama kejadiannya dengan Bukhari. Begitu para imam kaum salaf. Tidak mengkhusus-khususkan orang. Lihat di masjid ini. Siapa saja bisa hadir. Ini majelis. Antum buat majelis di satu tempat orang-orang awam ngumpul. Orang-orang kaya yang bisa bayar duit. Itu pemisahan. Menyalahi perjalanan kaum salaf. Saya tidak ragu lagi bagi saya. Hati-hati antum.

Apalagi antum, wah, hadir spot, disorot seperti di teater, seperti di drama. Dan kalau di tempat-tempat teater, di drama seperti itu, disorot.

0: itu antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Apa? Ta'zimus syuyuh. Untuk membesarkan syuyuhnya. Bukan dakwah, ad-da'wah ilallah. Antum berlagu bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Saya tidak ragu lagi, saya. Karena begitulah sebagian dari ahli bid'ah agar dibesarkan oleh murid-muridnya. Ta'zimus syuyukh. Tidak demikian kaum salaf. Bahkan kaum salaf itu kalau ada orang mengikuti dia, dia lari, jalan sendiri. Kecuali dalam rangka mengajar, ada banyak orang. Ya, nah ini menyalahi sunnah atas nama ahlus sunnah. Ikhwan, antum perlu banyak, kita perlu banyak belajar manhaj. Nah, kalau antum pengajar, antum mengatasnamakan ahlus sunnah, tapi antum belum cukup ilmu. Antum menodai ahlus sunnah. Ya. Latihan. Ya. Buat majelis yang berbayar. Ini tidak bisa dikiaskan dengan sekolah yang berbayar. Pesantren yang berbayar. Keliru. Itu kan sekolah ilmu. Ya. Masa dikiaskan begitu. Ini tidak pernah belajar usul atau terjadi kerusakan yang parah pada usulnya.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Al-Iman fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anil tariq wal haya'u syu'batu minal iman rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja, enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan. Membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya pembunuh diri.
4: Kedudukan jihad dalam syariat Islam.
2: Bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukan ini tidak sesuai dengan syariat. Melawan penguasa, bentuknya merusak. Ini tidak benar. Menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah? Supaya kita tidak salah. Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT.

0: melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
1: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
0: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
1: Pembunuh diri haram dalam Islam, dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
4: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Rawahu at-Tirmidzi. وقال حديث حسن.
5: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
6: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
0: Hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya,
0: dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: آيات من القرآن.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Surah At-Taubah.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون

الناس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاء حريص

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
4: Bagaimana bisa dijadikan muslim kok islami sedangkan dia diharamkan?
5: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
4: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
6: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
5: Haram.
6: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
4: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
7: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfah, 1000 meriam.
4: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
8: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
5: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
6: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
9: Musik membuat orang lalai, jamaah.
5: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: mubin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
2: Apakah
1: di samping Allah ada Tuhan? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya

0: waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alif lam ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu mengerti.
1: Nahnu

0: Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.
1: إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.
1: Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dalalin mubin.
0: Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.
0: قال

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh

0: يَسْمَحُونَ.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
0: أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
1: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
0: قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
0: قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
0: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
0: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ.
1: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
0: قَالُوا

0: أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu." Yakub berkata, "Sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

0: Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

dan orang dari Mesir yang membelinya, berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada

0: Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.
1: Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin.
0: Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.
1: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغل

dan perempuan, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: alim.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu? Selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
0: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahid.

0: kadibin.
1: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

0: استعصمت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
1: Istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina.
0: Qala rabbis sijnu ahabbu

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka, setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: ودخل معه

0: رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: إِلَّا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?
0: Maa

0: Apa yang kamu sembah selain Allah? Hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Yes.

0: وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

0: pasini.
1: Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya, akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu."

0: orang yang selamat di antara mereka berdua, ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf.

0: yattaqun.
1: Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.
0: قَالَ تَزْرَعُونَ 7 سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ.
1: Yusuf berkata, kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

0: alim.
1: Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka.
0: Qala ma

0: عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar."
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, "Yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ."
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.
0: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدُخُلُوا

Dan Ya'kub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

0: لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, "Hukumannya ialah pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim."

0: فما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ

Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri." Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau, termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ.
0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku. Dan dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, "Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang di balik itu."

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا

0: Ya'qub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."
1: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."
1: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.
0: Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillahi illa alqaumul kafirun.
0: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ.
0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"
1: Qala

0: الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
1: Yusuf berkata, pada hari ini, tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
1: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."
1: فلما أن جاء البشير ألقى

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ.
0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."
1: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا

dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana." Rabbi.

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat.

0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman, walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.
1: وَمَا

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Hatta idza istai'asa ar-rusulu

0: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.
1: لقد كان في قصصهم عبرة

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Al-Quran.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Hayya 'alas
1: salaam.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudireunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: berat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sanat. Abu'u laka bini'matika alaih. Wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: القراءات القرآنية. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
0: Untayan mutiara nasihat.
2: Untayan mutiara nasihat.
3: Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Qala dhikruka akhaka bima yakrah. Kata Nabi, yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu, tentang apa yang tidak dia sukai untuk disebutkan. Faqila, maka dikatakan kepada Nabi, Afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana menurut anda, wahai Rasulullah, jika apa yang aku sampaikan tentang saudaraku ternyata benar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana fihi ma taqul faqad iktabtahu." Kalau apa yang kau sampaikan tentang saudaramu yang keburukan tadi ternyata benar, maka itulah ghibah. "Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu." Tapi kalau kau menuduh yang tidak-tidak, ternyata tidak ada pada saudaramu, hanya tuduhan, maka itulah dusta. Maka itulah dusta. Baik. Ghibah dalam bahasa Arab diambil dari ghaib, suatu yang tidak ada. Kenapa? Karena ghibah itu kita membicarakan kejelekan saudara dan dia tidak ada di depan kita, itu namanya ghibah. Kalau kita maki-maki dia depan dia, itu namanya bukan ghibah, namanya maki. Paham? Ghibah itu dia tidak ada. Makanya dia tidak bisa membela diri. Makanya Allah menyamakan orang ghibah seperti makan bangkai orang yang sudah mati. Ya, tatkala ada orang mati, kita robek-robek badannya, kita potong, kemudian kita goreng dagingnya, dia tidak bisa apa-apa. Ya, kenapa? Dia sudah gaib, dia sudah mati. Sama seperti orang yang ghibah. Tatkala dia mempreteli kesalahan saudaranya, saudaranya tidak ada, sebenarnya tidak bisa bela. Tapi kalau dia hadir, dia bisa bela. Saya tidak demikian. Kamu su'udhan, kamu salah. Bukan begitu misalnya. Ya, dia menjatuhkan harga diri saudaranya, sementara saudaranya tidak hadir. Itu namanya ghibah. Ya. Dan benar kesalahan tersebut ada pada saudaranya, itu namanya ghibah. Keburukan tersebut ada pada saudaranya, itulah ghibah. Kalau ternyata dia menyebut tentang saudaranya yang tidak benar, namanya dusta. Lebih parah lagi. Namanya dusta, lebih parah lagi. Tayyib. Perhatikan di sini, itulah definisi ghibah. Nabi SAW mengatakan, Zikruka akhoka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang keburukan saudaramu yang dia tidak sukai. Di situ kalau untuk perhatikan dikruka akhoka bima dengan apa ma di situ ma al mausulah dan dalam kaidah usul fikih bahwasanya ma al mausulah menunjukkan keumuman. Jadi engkau menyebutkan tentang apa saja yang berkaitan dengan saudaramu yang dia tidak suka. Saya para ulama mengatakan kalau ada saudaramu rambutnya keriting dia tidak mau

akhlaknya atau perbuatannya atau agamanya atau masalah duniawinya atau anaknya atau saudaranya atau istrinya. Ini semua termasuk ghibah. Contoh seorang membicarakan menggibah orang lain berkaitan dengan badannya. Misalnya dia berkata, oh dia itu si buta, si tuli, oh dia itu sumbing, yang perutnya besar, yang pantatnya besar, juling, hitam, pesek, kurus, gembrot, agak miring dikit. Ini semua apa? Ghibah. Berkaitan dengan apa? Badannya. Ini badannya semuanya. Yang tai lalatnya besar misalnya. Yang jenggotnya Pancasila cuma 5 helai. Semua ini ghibah. Ini semua apa? Ghibah. Berkaitan dengan apa? Tubuhnya. Suatu hari Aisyah bercerita dia pernah salah. Aisyah berkata, "Qultu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Sofiyati kadza wa kadza, ay innaha qasira." Aisyah pernah cemburu kepada Sofia. Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, cukuplah engkau dari Sofia, semuanya dia begini-begini, yaitu dia pendek." Maka Rasulullah SAW marah, Rasulullah SAW berkata, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bi ma'il bahr la mazajathu." Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat yang sangat buruk. Kalau tercampur dengan air laut akan merubah air laut tersebut. Ini kalimat ungkapan yang berat dari Nabi SAW. Aisyah salah dia bercerita kepada kita sebagai kita agar kita mengambil pelajaran. Ini kesalahan Aisyah atau bukan? Yang cerita siapa? Aisyah sendiri. Sebenarnya ini aib harusnya dia tutup. Tapi demi untuk kemaslahatan dia ceritakan ini. Bosnya dia pernah bersalah. Ya, jangan orang malah mengatakan Aisyah lisannya kotor. Tidak, dia justru menceritakan kesalahan dia agar kita tidak terjerumus seperti kesalahan dia. Sebagai pelajaran bagi umat Islam. Ya. Jadi Aisyah pernah cemburu kepada Sofia, dia mengatakan Sofia pendek. Maka Nabi mengatakan, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri la mazajathu." Sungguh kau telah mengucapkan satu kalimat yang sangat buruk. Kalau dicampur dengan air laut akan berubah. Padahal kita tahu air laut itu sangat susah untuk berubah. Karena syiddatu al-muluhah, karena begitu asinnya air laut, kadang masuk bangkai anjing juga tidak berpengaruh, kadang masuk bangkai ini tidak berpengaruh, karena begitu kuatnya air laut. Tetapi kalau kecampur dengan ghibah, air laut bisa berubah. Ini berarti menunjukkan ghibah itu sangat parah. Kalimat yang sangat kotor, kalimat yang sangat keji, lebih keji daripada bangkai-bangkai tersebut, yang tidak bisa merubah air laut. Tapi bangkai ghibah, jijiknya ghibah, kotornya ghibah bisa merubah air laut. Tadi saya sebutkan Ibnu Sirin pernah berkata, jika seorang benci, engkau berkata kepadanya rambutnya keriting, maka jangan bilang rambutnya keriting. Jangan. Ada orang enggak suka. Ya. Keriting, jangan bilang-bilang keriting. Ya sudah, ente sudah tahu dia tidak suka dibilang keriting, ente malah sebut apa? Si keriting itu, si keribo. Dia enggak suka dibilang si keribo. Ya sudah, jangan. Ada orang yang keriting bagi dia bukan tercela. Ya, bagi dia keribo bukan celah ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi ada orang yang tidak suka kalau dibilang rambutnya apa? Keriting. Maka jangan. Taib, tadi keburukan yang berkaitan dengan tubuh. Terkadang ada keburukan berkaitan dengan nasab. Ini juga tidak boleh. Seorang berkata tentang saudaranya, ah dia itu keturunan orang rendahan. Oh dia itu keturunan maling. Oh dia itu keturunan pezina. Bapaknya orang fasik dan lain-lain. Nih. Oh dia itu memang keturunan orang-orang pelit ya. Dia pelit, bapaknya lebih pelit lagi. Seperti itu. Bapaknya pelit, dia lebih pelit lagi terkadang. Tidak boleh kita bicara nasab orang, mencela nasab orang. Baik ibunya, baik bapaknya, baik kakeknya. Tidak boleh. Ya. Oh dia itu keturunan PKI, tidak boleh. Kalau dia baik, nanti tidak boleh bilang gitu. Tidak boleh. Bisa jadi bapaknya PKI, dia orang baik. Ibrahim bapaknya kafir, anaknya baik. Tidak boleh mencela nasab seseorang. Meskipun kita tahu memang bapaknya atau kakeknya dulu penjahat, tidak boleh kita mengungkit-ungkit hal tersebut. Ini berkaitan dengan nasabnya. Kalau dia yang salah, ya dia yang dicela, bukan orang tuanya, bukan anaknya. Kemudian berkaitan dengan akhlaknya. Ya. Seperti, oh itu penakut dia. Penakut ini mencela. Kenapa dia penakut? Enggak berani poligami. Ya kalau begitu semua orang penakut.

0: Nggak boleh bilang penakut ya, apa namanya, pelit, itu semua akhlak, nggak boleh. Itu, oh, itu pelitnya loh, kebangetan pelitnya, ini berarti menggibah dia. Tapi benar ini, ya benar, tapi itu namanya gibah, itulah gibah, kalau benar itu namanya apa? Gibah. Sering orang bilang sama saya, Ustaz, tapi benar seperti itu Ustaz, ya itulah namanya apa? Gibah. Kalau nggak benar namanya dusta. Oh, kalau sholat itu apa telat terus, nah, itu akhlaknya. Atau terkadang kita mencela orang ya, misalnya tadi temperamen orangnya, temperamen. Orangnya bahlul misalnya. Akalnya enggak nyambung, kalau diajak ngomong selalu enggak nyambung. Ini itu mencela dia, mencela kekurangan dia. Tentang akhlaknya, temperamental apalah macam-macam ya. Ini ghibah. Di antara ghibah berkaitan dengan agamanya seperti oh, itu pendusta, peminum khamar, itu pengkhianat ya. Itu orang zalim. Ya kalau salat rukuknya enggak beres ya. Salat selalu terlambat ya. Selalu jemaah kedua kalau salat. Ini semua berkaitan dengan apa? Agamanya. Ini juga tidak boleh. Bahkan orang lebih benci kalau agamanya dicela daripada dunianya. Ya. Orang tidak suka kalau agamanya dicela daripada. Dia tahu dia salah tapi dia tidak suka dicela. Ya, tidak suka dicela. Tapi di antara termasuk ghibah kata para ulama yaitu mengikut-ikuti gaya orang lain. Ikut cara ngomongnya ya. Ngomongnya misalnya dia ikut-ikuti akhirnya itu ngejek namanya ya. Ngomong itu ngomong diejek juga, itu enggak boleh juga. Niru-niru cara omong orang, niru-niru jalan orang, niru-niru gaya orang yang dia tidak suka untuk ditiru, maka ini juga termasuk ghibah. Ada yang selamat dari ghibah? Enggak ada. Ya. Kadang yang paling jadi sasaran untuk digibahi ustadznya sendiri. Iya. Ustadznya jadi bahan apa? Ghibah. Ustadz, ini ustadz itu begini, ustadz itu gini ya. Ustadz apa saja dilihat ya. Ganti mobil, ustadz gonta-ganti mobil ya. Misalnya, ustadz pindah rumah, ustadz gonta-ganti rumah. Ustadz cerai, gonta-ganti istri. Siapa suruh jadi ustadz ya? Jadi terkadang orang yang paling sering digibah adalah ustadznya sendiri. Harusnya dijaga kehormatannya malah dijatuhkan kehormatannya. Seakan-akan ustadz nggak boleh salah ya. Ustadz juga manusia bisa salah. Taib. Hal ini hadirin subhanahu wa ta'ala. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang model-model para penggibah. Model-model para penggibah. Saya sebutkan di antaranya. Yang pertama, ada orang yang menggibah ya, untuk menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Agar ngobrolnya asik, agar ngobrolnya nyambung. Ya. Jadi kalau para sahabat sedang ngumpul, kerabat sedang ngumpul, saudara-saudara lagi kumpul. Ya. Silaturahmi, tapi silaturahmi plus gibah. Itu bahaya. Sering orang kumpul-kumpul kerabat, ternyata bergibah apa? Ria. Jangan, nanti silaturahmi pahalanya besar, tapi jangan dikotori dengan apa? Bergibah ria. Jangan. Jadi terkadang dia gibah, kenapa? Karena untuk menyelesaikan diri. Jadi orang, dia tahu itu gibah, tapi dia ikut nimbrung, ketawa ketiwi, supaya apa? Supaya ya nyambung ngomong. Kalau lagi gibah, kemudian dia diam-diam sendiri, dia tidak enak. Maka dia ikut gibah. Dia khawatir teman-temannya ninggalin dia. Dia khawatir dibilang apa, akhirnya dia ikut ketawa ketiwi, ikut bergibah ria. Terkadang seorang bergibah, ya, dengan menampakkan dia kasihan kepada orang tersebut. Oh, kasihan si fulan. Sholat selalu terlambat, ya. Ghibah itu. Menunjukkan rasa kasihan. Padahal niatnya bukan begitu, ya. Jadi, hati-hati, ya. Terkadang ghibahnya seperti itu. Terkadang seorang menggibah dalam rangka untuk menjatuhkan orang lain. Ya. Menggibah, ya. Menjatuhkan apa? Orang lain. Dia ghibah orang untuk menjatuhkannya, untuk merendahkannya, untuk menghinakannya. Terkadang seorang ghibah karena hasad dan dengki. Ini banyak terjadi. Orang kalau sudah hasad dan dengki, dia menggibahi orang yang dia hasati, yang dia dengki tersebut. Dan banyak, Ibnu Taimiyah menyebutkan hampir 8 model ya. Itu diantaranya yang saya sebutkan tadi. Jadi seorang jangan ghibah, jaga lisannya. Sadar bahwasanya ghibah adalah dosa, dosa besar. Ustaz, bagaimana kalau yang digibahi orang kafir? Nabi SAW mengatakan, dzikruka akhaka atadruna mal ghibah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Kemudian Nabi jelaskan, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak sukai. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, saudaramu. Berarti kalau bukan saudara kita orang kafir, apakah boleh kita ghibahi? Yang jelas kalau kita menyebutkan keburukan orang kafir, ya, maka tidak seperti dosa ghibah. Karena Rasulullah menyebutkan akhok. Engkau menyebut tentang apa? Saudara. Kehormatan orang Islam tidak seperti kehormatan non-muslim. Tapi apakah kita boleh menggibah-gibah orang kafir? Kita katakan kalau enggak ada maslahatnya buat apa? Jangan juga kita mendzalimi orang kafir. Kalau ada maslahatnya enggak apa-apa. Hukumnya tidak sama seperti menggibah orang muslim. Tapi jangan sampai kita terjerumus dalam mendzalimi apa orang kafir. Kalau ada enggak ada maslahatnya maka tidak perlu kita menggibah-gibah juga orang kafir. Ustaz, bagaimana kalau yang kita gibahi suka disebut dengan gibah tersebut? Ya. Contoh dia menggelar dirinya si Kribo. Bolehkah kita menggibah dia menyebut si Kribo? Karena kata Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah. Dia engkau menyebutkan sesuatu yang dia tidak suka. Bagaimana kalau dia suka? Ya. Berdasarkan hadis ini, kalau ada sesuatu kekurangan pada diri seorang yang dia tidak benci kalau disebut kekurangan tersebut, bahkan terkadang menjadikan gelar bagi dirinya, maka ya itu bukan termasuk ghibah. Itu bukan termasuk ghibah. Tetapi khawatirnya kita termasuk dalam larangan memberi gelaran yang buruk. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanabazu bil alqab." Janganlah kalian saling menggelari dengan gelaran yang buruk, ya. Kita sebaiknya hindari. Demikian juga bagaimana kalau yang kita sebutkan tadi tidak diketahui orangnya. Kalau tidak diketahui orangnya maka itu bukan ghibah. Contoh kita mengatakan, "Ih, saya ketemu seorang parah orangnya." Ini bukan ghibah. Yang mendengar tidak tahu siapa yang kita maksud. Maka itu bukan apa? Ghibah. Ya, kita bercerita tentang seorang ada orang seperti ini yang mendengar tidak tahu siapa yang dimaksud, maka itu bukan ghibah. Maka itu bukan ghibah. Dayan Mutiara Nasiha. Dayan Mutiara Nasiha.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Lalu kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

الدور فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Hidup di dunia adalah ujian. Ujian di mana manusia akan mendapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat.

0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
1: Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat, nanti pada hari kiamat.
1: Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil, sekecil apapun, apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat, pada hari kiamat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bersabar dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan dunia. As-sabr itu, sabar itu adalah menahan jiwa ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika menghadapi cobaan, menghadapi musibah yang tentunya menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab."
0: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batas.
1: Tanpa batas.
0: Tanpa rumus.
1: Tanpa rumus.
0: Amal-amal kebaikan yang lain dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.

Tapi sabar tidak masuk dalam rumus tersebut, karena begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليت. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
7: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Suratul Fath. Bismillahirrahmanirrahim.

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن

عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiki wa amtinani. Wa syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni. Wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma soli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala, anu parantos ngumpulkan urang dina ia majelis ilmu anu pinuh ku barokah insyaallahu ta'ala. Salawat sarang salam mugia salamina dilimpahkan ke nabi urang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal Islam kaum dangu sadaya anu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, wilujeng patepang deui dina acara kajian Islam di Galura 104,3 FM, Radio Raja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Dina dinten anu mulia ieu, urang ngariung ngupingkeun deui ilmu anu sakumaha biasa sareng guru urang tercinta, pangarsa alustaduna al-fadil Abu Haidar As-Sundawi hafidhullahu ta'ala, anu insyaallah bakal nyayogikeun materi sareng nasehat ka urang sadaya. Mugia ku ayana majelis ieu iman urang ningkat, ilmu urang nambi, sareng amal urang ditarima ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Langsung wae, urang sami-sami regepkeun kanjeuna kuring sumanggakeun barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ba'd. Para wargi kaum dangu nu ku Allah dimuliakeun di mana wae ayana kitu deui kaum dangu radio-radio sanes anu ngiring nyiarkeun kajian orang ayeuna today para netizen ngalangkungan akun manawae di manawae ayana. Alhamdulillah urang patepang deui naraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Urang nuju ngabahas bab anu judulna Kathratu Turuqil Khair. Seurna jalan-jalan kasayan. Kamari orang tos ngajelaskan ngalakukan kahadean kasato. Mikanya ah, mika hewan, kasato. Balas nate surga. Yampura dosa-dosa na dilebetkan ke surga. Aina orang teraskan ku hadis salajengna katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saur Nabi alaihi salatu wassalam laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha an dhahri tariq kanat tu'dil muslimin. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq faqal wallahi la unhiyanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim fa udkhilal jannah. Wa fi riwayatin lahuma bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada busna shawkin 'ala at-tariq fa akhkharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lah. Sa'ur Nabi sallallahu alaihi wasallam kami ninggal hiji jalmi senang-senang di surga kusabab baheula nalika hirup di dunia ninggal aya tatangkalan ngahalangan ngaganggu kaum muslimin di tengah jalan teras tangkal eta dituar sabab jalmi sesah ngalangkung kadinya kahalangan bahku batangna bahku dahanna bahku rantingna akhirna dipotong. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Dina riwayat anu sanes aya hiji jalmi ngalangkung mendakan aya dahan tangkal ngahalangan jalan. Mungkin batang tangkalna henteu teu ngahalangan jalan tapi di sisi ngandahanna tah. Nyologodor ka jalan, ranting na, daun na, ngahalangan jalan. kaum muslimin. Eta jami mendakan nu kitu. Teras nyarios, demi Allah, kuring bakal nyingkirkan ieu hahalang ti kaum muslimin, sehingga tengah ganggu maranehanana. Teras we dipotong. Sanes dituar tangkalna, tapi dipapas dahan anu ngahalanganana, maka eta jami dilebetkeun ka surga. Dina riwayat anu sanes, riwayat Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun nalika hiji jami nuju mapah di jalan, ia jami mendakan aya ranting atanapi dahan cucukan ngahalangan jalan. Teras disingkirkan ku ia jami. Maka Allah Azza wa Jalla males kasayan ia jami, teras dihampura dosa-dosana. Dihapunten, dihapus segala kesalahanana. Taya tilu hadis anu esina sami. Anu inti nama nyingkirkan. Hahalang anu ngaganggu jalmi-jalmi anu ngalangkung dihiji jalan. Boh, iya hahalang teh. Ngahalangan diluhur karena mastakana sepertos dahan-dahan tatangkalan. Atanapi dihandap. Atanapi di tengah-tengah na. Boh iya teh dahan. Boh naon wae anu tiasa ngaganggu. Boh nyilakakeun, boh teu nyilakakeun. Nyilakakeun contohna wae aya batu di jalan. Nyilakakeun contohna wae aya cucuk, aya beling. Anu teu nyilakakeun tapi ngaganggu nya contohna wae aya bangke binatang, aya kotoran, boh kotoran jalmi, kotoran binatang di jalan. Eta sadayan disebut adha. Adha teh gangguan. Adha teh hahalang. Anu ngaganggu kaum muslimin, ngahalangan kaum muslimin nalika ngalangkung ka eta jalan. Tetela disebutkan dina hadis tadi ayat 2 nuku Allah dipasihkan ka eta jalmi ka hiji dihampura dosa-dosana dihapunten anu kaduana dilebetkan ka surga. Saur urang mah teu pira nya nyingkirkeun naon ulah dijalankan sok aya tuh. Nah kalebet umpamana we ngomean jalan. Ngomian jalan anu naon, anu umpama nawe barolong. Teras lamun aya motor kadinya, atanapi sapedah kadinya, ngegejlik teras gebis mungkin wae. Atanapi mungkin wae mobil ngebut, gejlik hiji roda na kadinya, ruksak atau cilaka atau kumaha. Teras weh, eta anu lombang teh ditambal. Bah di beton, di aspal, kudana pribadi, maka yoge sami. Micen hahalang ti jalan anu ngaganggu kaum muslimin. Tina hadis ieu aya sababaraha faedah, sababaraha pelajaran. Pelajaran anu kahiji diterangkan ku Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Fa fihi dalilun ala fadilati izalatil adha anit tariq wa annahu sababun lidukhul

halang, naon anu ngaganggu ti jalan, eta oge janten penyebab hiji jalmi lebet ka surga. Eta kahiji. Faidah anu kadua wa fihi dalilun aydan. Ala annal jannata mawjudatul an. Lianna nabiya sallallahu samra'a hadhal rajul yataqallabu fiha. وهذا أمر دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الجنة موجودة الآن. Dina hadis yoge ngandung dalil anu nuduhkeun yen surga tos aya ayeuna. Sabab dina hadisnya ditatarakan, Nabi ninggal ayah jalmi di surga senang-senang. Keyakinan yang surga, neraka, tos ayah, ayah nate dituduhkan ku Al-Quran, ku hadis anu sahih, tur tos jantan ijma ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang surga tos ayah. Nah Nabi SAW kantos ninggal surga, kantos waktu Isra Mi'raj. Dina Al-Quran oge ditatelakan. Saur Allah Azza wa Jalla surah An-Najm lah salah sawiasna. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Idh yaksha sidrata ma yaksha. Surah Allah Nabi Muhammad SAW kantos ninggal malaikat Jibril dina bentuk anu asli. Asli nah henteu nuju nyamar upami nuju di dunia masuk nyamar jadi hiji jalmi pamegat kitunya kadang-kadang katinggal ku para sahabat. Bentukna jalmi biasa. Tapi malaikat Jibril anu nuju nyamar. Tah Nabi SAW tos ninggal malaikat Jibril dina rupa anu asli. Di mana inda sidratil muntaha. Di sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di gigiren sidratul muntaha ayah surga ma'wa. Tos ayah tuh. Tos katinggal harita kene. Kizu dina surah Ali Imran ayat 132 Allah netelakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin araduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Gara engal-engal aranjen nuju kana ampunan ti Allah sareng nuju ka surga anu luasna saluas langit sareng bumi. U'indat lil muttaqin tos disiapkan. Tos disiapkan. Kanggo jalmi-jalmi anu taqwa. Ya nuduhkan yang surga itu tos ayah. Kitu di neraka. U'indat lil kafirin. Fa'illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar. Allati waquduhan nasu wal hijarah. U'indat lil kafirin. Lamun anjeun teu tiasa anu teu tiasa ngadamel seperti Al-Qur'an. Jeung anjeun memang moal tiasa ngadamel anu seperti Al-Qur'an. Endahna eusina sareng sagala rupinah moal aya lah. Fattaqun nar aranjeun kedah sieun ku seuneu neraka. Anu suluh nate mangrupi jalmi sarang batu-batu. U'iddat lil kafir. Tos disiapkan. Kanggo jalmi anu kafir. Tos disiapkan, tos ayat. Makana sur hadis-hadis ada netelakan. Nabi ninggal ke surga. Nabi ninggal ke neraka. Nalika mi'raj. Kitu deui dina waktu salat, salat gerhana nya harita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditembrakeun surga sareng neraka ku Allah Azza wa Jalla. Ninggal surga aya buah-buahan ngagarantung di dinya bade dipetik. Anjeunna nyologodorkeun pananganna hoyong metik.
Arifak langsung Nabi SAW tipap.

0: Paretot mundur di siganusin. Horeng ditemrakan ke anjena naraka. Makana mundur. Tajantan ser hadith haris anu ngejelaskan yen Nabi SAW ninggal ke surga, ninggal ke naraka. Anu nuduhkan yen surga sareng naraka teh aya. Tos aya tiba heula mula. Tur bakal aya salalawasna kalawan abadi. Mal aya karuksakan, mal aya mautna, mal aya akhirna. Khalidina fiha abada aranjena kekal salalamina dina lebetna. Ahli surga kitu, ahli neraka kitu. Tas aya khalidina fiha kekal ditambih abada salalawasna. Takid. Takidnya hartusna nguatkan. Mastikan. Kapastian. Abadi na ahli surga sareng neraka kitu deui surga na sareng neraka. Ya faedah anu kadua tina hadis ieu yen surga sareng neraka teh tos aya. Faedah nu katiluna wa fi hadzal hadisi dalilun ala anna man azala 'anil muslimin al-adza falahu hadha thawabul azim fi amrin hissiyin. Fakaifa bil amril ma'nawi. Hunak ba'dun nas waliyadu billah. Ahlu syar wa bala. Wa afkarin khabitha. Wa akhlaqin sayyi'ah. Yasudduna nas an dinillah. Fa izalatu haula an tariqil muslimin afdal bikathir. Wa'adhamu ajra indallah. Fa'idha uzila adha haula, idha kanu ashabu afkarin khabitha say'ah ilhadiyah yuraddu alaiha wa tubtilu afkarahum. Tina hadis yoga ngandung dalil yen upami jalmi anu nyingkirken micin hahalang dina jalan kaum muslimin tos dipasihan pahala nu kalintang ageungna ieu dina perkara-perkara anu hissi. Hissi itu anu real, anu nyata. Aya dahan anu ngahalangan, mungkin aya batu. Matak ti tajong, mungkin aya beling, aya cucuk, aya kerikil-kerikil tajam, ari kerikil naon Sundana teh. Batu alit, batu koral, anu mun katincak, gabres, itu sekai-sekit. Eta perkara-perkara anu hissi, anu real. Maka kitu deui dina perkara-perkara anu maknawi. Maknawi teh hartosna jalan kahirupan kaum muslimin aya sababaraha jalmi anu jahat, anu ngagaduhan pola fikir anu awon, akhlak anu awon, pemahaman anu sesatur menyimpang tina agama Allah Subhanahu wa taala. Aya nu kitu aya. Jalmi anu ngahalang-halang balarea tina ngalaksanakeun agama, tina ngamalkeun agama. Ngalarang pangaosan, ngalarang ka ibadah ka masjid tanpa aya uzur syar'i. Kajabi upami ngalarang nate aya uzur syar'i umpamana tong salat di masjid eta tuh bade runtuh tuh katinggal tos raretak eta mah sanes ngahalang-halang tina jalan Allah sabab sanes ngalarang salatna eta mah nyalametkeun nya nyalaun kaum muslimin nuju salat terus runtuh bahaya. Umpamana aya masjid tos sepuh tos tua gitu nya teras dinding-dindingna tos retak, teras palafonna oge tos barobo, tos sarare, tos rarapu, nya. terastos katinggal aya nu muruluk ke kusabab kurinyu kitu. Tas aya anu bengkok sapalih tihangna, oh ya bakal piruntuhan. Terus ke orang dilarang jalmi ulah sholat didinya. Dosa itu. Itu dosa malah berpahala. Sebab bahaya. Atanapi siga musim pandemi ayeuna sababaraha bulan kapengker atau sataun kapengker awal pandemi. Masjid biasa jadi tempat potensial nyebarna virus corona, COVID-19 ya. Dilarang. Para ulama nganjurkan ditutup, pamarentah tegas nutup sareng sagal ulah salat di masjid. Eta mah ya udzur syar'i nya. Ayeuna virus teh waduh luar biasa deui, Bandung Barat tos zona merah resiko tinggi berdasarkan data nu aya. Makana kebijakan pemerintah ayeuna ngalockdown ya, PSBB total diberlakukan di mungkin. Ieu ngahalangan jalmi tina kepentingan dunia akhirat teu sanes tapi nyalametkeun jalmi. Eta mah aya alasan, aya uzur syar'i. Tah ayeuna aya jalmi-jalmi ngahalang-halang manusia ti jalan Allah supaya teu ibadah. Atanapi mengkolkeun jalan kahirupan jalmi anu tadina lempeng jadi bengkok ku pemikiran-pemikiran anu sesat, pemahaman-pemahaman anu menyimpang, duat-duat ila abwabi jahannam. Tah iya ngahalangan kaum muslimin tina jalan kahirupan anu lempeng. Sami sareng nu tadi lamun aya jalmi ngahalangan jalan kaum muslimin umpamana ngagolernya atanapi di tengah jalan jalmi anu bade ngalangkung terjadi kahalangan atanapi ngariung hayo maren gapreh di tengah jalan jalmi-jalmi kahalangan bubarkeun nu kitu mah sabab senang-senangnya lira kanggo bari jeung halangan kepentingan umum, kepentingan batur. Hayo umpamana main musik di tengah jalan, akhirnya tuh tiasa ngalangkung mobil motor, bubarkeun nu kitu mah. Dumasar kana hal eta maka nyingkirkeun. Micin hahalang, buah hahalang nanti benda-benda mati. Seperti nu tadi, dahan pohon, dahan tatangkalan, cucuk, beling. Atana pijal mingah aja ngahalangan jalan. Singkirkan anu kitu. Maka kitu dei berlaku dina kahirupan maknawi. Jalan kahirupan. Jalmi-jalmi hoyong. Nyorang jalan anu lempeng dina kahirupan ieu siratal mustaqim. Ibadah, amal soleh, ngalakukeun kasean, terus dihalang-halang ku jalmi. Tanpa uzur. Ngaos ulah, ulah ngaos. Ibadah ka masjid ulah, ulah. Dakwah ulah, ulah. Dilarang. Tanpa aya uzur syar'i. Maka kadah disingkirkan. Jalmi nu kitu. Kumaha cara nyingkirkeunana nya kadah dibantah syubhat-syubhatna. Dibongkar kasalahanana kakaliruanana. Tur ieu tugas sanes sembarang jalmi tapi tugas ahli ilmu anu ngagaduhan kamampuan. Kau ngajelaskeun kasalahan pola pikir eta jalmi secara ilmiah. Tah dalilna, Qur'anna, hadisna, ucapan para sahabat, penjelasan para ulama. Tapi lamun umpamana wae teu tiasa. Angger, ngeyel sureyel. Bedang wangkelang teka palang. Angger ngotot surotot. Angger kekeh peteukeuh. Terus didukung. Kemampuan anak dina media sosial. Wah, gencar. Jalmi-jalmi awam akhirnya kapangaruhan. Maka Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'anul Karim na surah Al-Maidah ayat ka-33. Surah Allah Subhanahu wa taala innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'u aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yanfau minal ard. Surah Allah Azza wa Jalla. Saestuna balesan hukuman kanggo jalmi-jalmi anu merangan ka Allah sareng ka rasulna teras nyebarkeun karuksakan di muka bumi ku pemahaman anu sesat, anu keliru, anu menyimpang, maka marana teh dibunuh atanapi disalib atanapi dipotong sampeanana sareng sukuna kalawan bersilang. Naon bersilang tanya umpamana kaki sampean kenca jeung panangan katuhu atanapi panangan kenca jeung sampean katuhu dipotong. Ya turun Allah nuku Allah disebutkan dina Al-Qur'anul Karim atanapi au yunfau minal ard atanapi dimusnahkeun ti muka bumi. Di dia nganggo huruf ataf au sur Allah ayuqtalu paehan eta jang au yusallabu atanapi disalib au tuqattau aydihim wa arjuluhum atanapi dipotong sampean sareng sapananganna kalawan bersilang kalawan naonnya bersilang teh nya kitulah bersilang tah. Saur para ulama, huruf au di dia aya dua kemungkinan. Kaheji li tanwi', kadua na disebut li takhir. Tur pilihan, nun di cepeng pagahku, jumhur ulama li takhir. Mana anu langkung maslahat. Tiasa dipayahan langsung, tiasa disalib, tiasa di potong panangan sareng sampean kalawan bersilang teh tadi atanapi diusir ti negerina dikurung di mana wae anu kenten-kenten teu pendak sareng jalmi tergantung kana kamaslahatan sareng jenis kajahatanana tur numutuskeun ulil amri ngalangkungan persidangan anu di sidangna diputuskeun ku para ulama anu ahlina di bidang eta. Tur ieu kewajiban ulil amri. Makana para ulama netelakeun wal wajibu ala ulatil umur ayyuzilul adza an tariqil muslimin ay ayyuzilu kulla da'iyatin ila syarr au ila ilhad au ila fusuq bihaitsu yumna'u min nashri ma yuridu min ayyi shay'in kana min ash-sharri wal fasad wa hadha huwal wajib. Tos wajib kanggo para ulil amri kanggo ngicalkeun micen hahalang ti jalan kaum muslimin nyaeta ngicalkeun setiap dai anu ngajak kana kaawonan kana kasesatan atanapi kana kafasikan. Ya, ieu perkara anu wajib. Tah para wargi sadaya, urang jeda heula sakedap, engke saatos jeda urang teraskeun deui wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ba'd, para wargi sadaya urang patepang deui nya. Tadi urang tos ngajelaskeun yen micen hahalang dina jalan anu sifatna hissi, anu real, anu nyata, ya ibadah anu agung. Kitu deui micen hahalang tina jalan kahirupan kaum muslimin. Lamun aya jalmi nyebarkeun pemahaman anu menyimpang, anu sesat, anu keliru, maka wajib disingkirkeun pemahamanana ku cara didakwahi, ku cara dinasehatan, ku cara dibantah, ku cara dibongkar kesalahan kakalirona secara ilmiah. Lamun ternyata tetiasa ku cara kitu, maka zaman baheula mula para ulama atos nimpakeun tindakan anu diperintahkan ku Al-Quran na surah Al-Ma'idah ayat 23 teh tadi. Sapros contohna ti zaman baheula aya sababaraha penyeru kesesatan anu memang dihukum mati. Ieu teh nas Quran, ieu teh nas hadis, hasil ijtihad para ulama. Sapros contoh umpo Al-Hallaj. Al-Hallaj anu nyebarkeun pemahaman wahdatul wujud. Jadi manunggalna Allah sareng jalmi, sareng makhluk. Allah aya di mana-mana. Allah aya dina batu, Allah aya dina diri manusia, sareng satrasna. Ieu pemahaman anu sesat, keliru, anu mangrupi hahalang cucuk rungga dina jalan kahirupan kaum muslimin. Makana saatos dina sehatan, saatos didakwahan, kekeh petekeh. Dina kasatanana akhirna ulil amri anu berkuasa harita nimpakeun hukuman mati. Tur ieu difatwakeun ku para ulama. Ieu teh mangrupi naon? Mangrupi hiji perwujudan pengamalan tina ayat anu disebatkeun dina surah Al-Maidah ayat 33 teh tadi, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'u aydihim wa arjuluhum min khilaf. Ta ieu penjelasan ngeunaan hadis anu ku urang dibahas. Cekap sakitu heula anu kapihatur dina enjing-enjing ieu. Orang ayana masih ngagaduhan sesa waktu kanggo tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga.
1: Ustaz Sumaros perkawis urang kada tumut ka pamarentah dina perkawis anu sae. Dina kenaan ayat ya ayyuhal amanu atiiut Allah wa rasul wa amri wa minkum. Dina ulil amri minkum na Ustaz no tengango
0: atiiut
1: kalimat. Wa ulil amri minkum temake ati temang kalimat ati
0: sumuhun
1: atur nuwun. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fik, Pak Taufik. Sesnama patarosan anu tadi terus diwaler tina pernyataan Pak Taufik di awal. Yang orang kada tunduk patuh ka pamarentah dina hal anu saya tata. Makana teu nganggo atiu, tapi ataf kana atiullaha wa atiur rasul, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Teu atiu ulil amri. Ya, sababna nuduhkeun taatna ka ulil amri teh diqayyid, diwatesanan, disyaratkeun ka dina hal-hal anu taat ka Allah sareng ka rasulna. Di luar kataatan Allah sareng ka rasul nama ulah diturut. Namun umpamana pamarentah marentahkeun sana pameget wajib dikurut janggotna ulah diturut. Namun pamarentah umpa nutuk netepkeun yen sadayana istri wajib dibuka tah kurudungna ulah diturut. Namun umpamana pamarentah netepkeun hal-hal anu awon, maka ulah diturut. Nah, sabab naon? Sabab hal eta teh sanes dina kataatan ka Allah sareng ka rasulna. Tapi lamun Allah sareng rasulna, rasulna aya teh katetapan rasul anu di luar ketetapan Allah secara eksplisit seueur, tapi secara implisit naon nu diparentahkeun ku Rasul sallallahu alaihi wasallam eta perintah Allah. Tapi teu setiap perintah Rasul nu aya hadis pasti aya dina Al-Qur'an. Aya Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkeun hiji perkara anu Al-Qur'an teu merintahkeun hal eta, tapi dina kasayan suur seueur pisan. Nya. Makana atiullaha wa atiur rasul. Nah, pas ulil amri tengah ngu'atiu sebab kataatan ka ulil amri mengukur dina perkara anu taat ka Allah sareng ka rasulna. timbul patarosan. Nah, kataatan ka ulil amri teh salami ulil amri taat ka Allah ka Rasulna setiap saat dina segala aspek. Teu aya ulil amri anu kitu. Da ulil amri ge jalmi, pasti aya salahna. Pasti aya katetapan anu keliru tu anu menyimpang na da henteu maksum. Pasti aya perkara anu kebijakan teh teu taat ka Allah ka Rasulna mungkin. Tapi mungkin teu disengaja. Saur anjeunna mah sae saur balarea awan mungkin. Mungkin wae nya. Tah kumargi kitu sanes kataatan ulil amri ka Allah sareng ka Rasulna secara total, tapi dina setiap poin kebijakan ulil amri. Tah contohna umpamana nya, contohna ya. Ulil amri netepkeun ayana riba. Ulil amri netepkeun ayana kejahatan anu dilegalisir sapertos umpamana naon namina teh legalna penjualan minuman keras di tempat-tempat tertentu. Ayana umpamana lokalisasi prostitusi di lokasi-lokasi tertentu. Ia menyimpang atana pihente, menyimpang pisan. Kadurhakan ka Allah sareng ka Rasul. Nah, dua hal eta sareng mungkin hal anu sanes. Ngalantarankeun sadayana kebijakan ulil amri sanaos anu saya oge diingkari. Ya henteu. Dan perkara eta nah unggul tong ditaati. Dina perkara anu saena tetep taat. Sanaos perkara dunia. Memang ulil amri teh wewenangna dina perkara dunia sareng ngatur kumaha salat, kumaha tata cara wudu, kumaha tata cara haji. Sanes eta mah urusan Allah sareng Rasulna. Tapi dina perkara dunia, contoh umpa aturan berlalu lintas teh ayat-ayat teh aya hadisna. Tapi dibuat ditetapkan kanggo kemaslahatan. Namun lampu na merah eureun ta. Namun lampu na koneng siap-siap ta. Namun lampu na hejo mangga jalan. Namun aya letter S ulah liren dirinya. Namun aya letter P ulah parkir dirinya. Namun aya U-turn dicoret ulah malik dirinya. Eta teh aya ayatna teh aya hadisna. Ketetapan ulil amri. Saya tanapi awan, saya lamun daya lampu merah hijau kuning matu pas di parapatan tiasa talalabrakan, tiasa marah racet, tiasa pahela-helanya. Wajib ente ditaati, wajib ditaati. Mana ayatnya? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dah sih gak gitu. Wajib taat, wajib. Ulil amri netepkan wajibna aya akte, wajibna aya KTP, wajibna aya ijazah, wajibna aya paspor, wajibna aya KK. Kawan ka maslahatan. Ulah dugikeun ka identitas jalmi tiasa ditukeur di mata hukum, dimanipulasi lamun umpa KTP ayeuna teu aya fotoan. Tiasa namut urang KTP baturnya, dan cing namut KTP. Karena namut artos ya. Daya fotoan tiasa diaku atuh. Kitu di ijazah, kitu di surat nikah, kitu di paspor. Hek daya fotoan. Tiasa namut urang tiasa ngemanipulasi hukum urang kacau. Kenanya, tak siga gitu. Iya katetapan ulil amri anu saya tanapi anu awan, anu saya. Anu kurang wajib ditaati. Ya, demasar kana hal eta maka nu dimaksud ulil amri anu wajib ditaati dina kasahean. Tapi lamun ulil amri marintahkeun atanapi ngalarang tina kasahean marintahkeun kana kawan dina hal eta ulah diturut la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ieu sababna naon? Ulil amri hentengang ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ulah-ulah lepat. Aku sabab ulil amri wajib ditaati teh anu taat ka Allah sareng ka Rasulna. Makana lampu merah sorobot lah. Nyorobot lampu merah tidak usah. Umpama namanya. Terkadang ngau KTP segala macam. Nah, itu mah ulil amri. Terkadang umpama nawai Aya letter esok lah eureun di dinya da ieu mah katetapan ulil amri ieu manusa sanes ka Allah sareng ka rasulna. Tah, ulah rugian ka siga kitu patuh. Wallahu alam bisawab. Ibu Yati di Melonggrin. Barakallahu fik Bu Yati. Micin plastik di pasar apa di pasar?
2: Di pasar.
0: Jadi ku urang plastik dipicin di pasar gitu.
2: Nyingkirkan.
0: Oh nyingkirkan. Di pasar meren. Ya. Jadi ayah bisa berapa plastik di pasar ke orang dicandakan. Terus dipicin ke tempat sampah. Nyarios candakan, picin ke tempat sampah gitu. Maksudnya nyarios. Say. Say. Emang enggak? Sampah-sampah plastik kurang dicandakan di pasar hari kersa mah gitunya pasar kan lega pasar teh sabar ribu plastik ta ya dicandakan terus kurang dipicin atau napi tidak dipicin kurang dikumpulkan tiasa diical di daur ulang mungkin ayah nuk itu tiasa saya wae salah saya petugas di pasar saya petugas kebersihan ya dibayar itu tenanawan. Mangga teh ting. Atau napi, ya numpuk sampah, tadi angkut. Petugas tu angkut, mangga. Namun orang nawan tu suruh petugas tu, kayak bu, ayah waktosna tu, ayah nanti diangkut, mah, samini tu agak terus ngabuk buruk deken. Nah, umpamana. Mungkin aranjana gaduh jadwal iraha ngangkut, gaduh cara kumaha ngangkut, dasa di dinten kitunya. Janten anu dimaksud ku Ibu Yati te nyarios nanaon te nyebatkeun nanaon teh naha bari balem atanapi mungkin te diniatkeun kitu kau ngalakukeun kasaean sadidinten teu kedah diniatkeun ti awal ab komode diucapkeun abdi niat mulungan plastik lillahi taala teu kedah diucapkeun siga kitu nya. Tah kitu Bu Yati wallahu alam bissawab. Mangga. Iya, barakallahu fik Pak Didin Cimahi. Kengeng teu ngadamel polisi tidur. Ya, polisi tidur anu didamel di jalan eta properti pemerintah. Anu berwenang pemerintah. Kanggo setiap level, dari level anu paling rendah RT, RW sareng satrasna. Ngadamel polisi tidur, lamun niatna, kanggo kamaslahatan supaya jalan itu ngarebut. Ieu zona sakolah ya, ieu zona ibadah ya, ieu daerah seueur marurangkali anu lulumpatan mentas jalan tanpa luak liuk ya. Supaya teu ngarebut merebut supaya tengara rebut terus dipasang polisi tidur ya ngahalangan jalan sanes mohon ngahalangan jalan tapi aya kemaslahatan supaya tengara rebut supaya nabrak murangkali sareng satrasna sae tapi sakali deui ieu properti pemerintah anu ngadamel polisi tidur pemerintah ya. Tah, kumaha lamun warga ninggal ieu kedah aya polisi tidur tapi pemerintah henteu ngadamel we usulkeun. Warga usul ka RT, RT ka RW, RW ka desa atau ka kelurahan. Ke koordinasi mungkin sareng pihak yang berwenang di mana masalah lalu lintas mungkin Polantas. Aya anggaran aya lah pasti munte aya mangga rareongan umpama nada polisi tidur memalsawaraha ku saurang dua orang warga oge mungkin tiasa kitunya. Tah janten upami anu ngadamel teh pemerintah RT RW leres tapi lamun setiap warga tanpa koordinasi ku RT ku RW nya ditegur ku RT ku RW nya akhirnya setiap jami supaya aman di payuna setiap bumi itu nggak ada mal naon nggak ada naon tadi teh polisi tidur atau setiap 5 meter polisi tidur bergelombang gitu nggak ganggu. Jadi anu ngadamel polisi tidur oge, ahlina kada dipertimbangkan lokasi anu pas di mana. Ulah dugikeun ka dina tanjakan, Ada malah polisi tidur. Nah, pertimbangan supaya lo menungudun teh gitunya, tengebuting, mohon menungudun. Aina anu bade nanjak ngawahan hula tatihana pung tos ngawahan merenceng tarik ayo polisi tidur atuh di rem deui akhirnya teu kuat didorong atuh jadi eta jalmi nu ngadamel teh berpikirna teh sabeulah sepihak parsial mengukur merhitungkeun anu mudun anu nanjak teu diperhitungkeun atuh seueur nu marogok. Mobil tos ngawahan, tarik di tengah, ayah polisi tidur, direm, tak laun, atu mogok dinya, berat macet. Gitu kan? Ya jantan, lama nung ada mal polisi tidur teh berwenang, eta saya. Tapi lama nung ada mal polisi tidur teh, warga, setiap warga bebas ngadamel, maka eta wewenang pamarentah kanggo ngamankeun, kanggo nertibkeunana. Ulah dugikeun ka setiap 3 meter aya polisi tidur. Setiap 3 meter aya polisi. Anu ngadamel masing-masing warga teu tiasa. Minimal kedah aya koordinasi sareng RT sareng RW. Eta nu berwenang. Sim kuring teu terangnya nah aya aturanna aya undang-undangna gitu. Warga anu teu koordinasi sareng pamarentah sareng kepolisian terus ngadamel polisi tidur atas kepentingan pribadina nah tiasa dihukum tiasa dipidana tiasa dikumaha gitu ayakeun saksi wallahu alam mungkin aya teh pihak yang berwenang anu ngupingkeun di dieu mangga disuhunkeun penjelasanana wallahu alam taib barakallahu fiik. Maslahat madaratna sanes numutkeun pandangan pribadi, tapi numutkeun pandangan balarea. Mungkin seorang madarat orang teu tiasa rurusuhan. Sareun tukang ngemut madarat ya kurang teu bisa ngebut ya, sigak kitunya. Tapi numutkeun balarea justru ya maslahat. Lamun diantep ngararebet atuh keser budak nu katabrak. Ya. Tah janten lamun urang memandang ya madarat, mangga usulkeun ka RT ka RW. Mangga diskusikan. Kajalmi anu berwenang dina masalah ieu. Teu tiasa ieu ketetapan RT RW teu leres ya. Oh, ya polisi teh ya umpamana teu leres dina ngadamel ieu kurang dibongkar, dialihkeun ka ditu. Maka teu kenging atuh. Nya sakali deui polisi tidur teh wewenang pamarentah. Properti pamarentah sabab ayana dina fasilitas anu janten wewenang pamarentah nyata jalan. Di desa ya wewenang na mungkin desa sareng polisi desa mungkin ya. Dalamun upaya jalan kabupaten ya pemerintah kabupaten. Namun provinsi ya ke pemerintah pemerintahan provinsi gitu sareng kitu satrasna. Nu inti nama dina kahirupan bernegara bermasyarakat ulah ijtihad nyalira maslahat madaratna sanes dumasar kana pikiran nyalira. Ya. Namun orang garuh pandangan ia maslahat madarat, mangga usulkan ke pemerintah minimal RT RW-nya anu berwenang di daerah eta. Cekap sakitu anu kapihatur. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
3: Ikhwani fiddin azani Allah wa yakum kaum dangu di Galura 104,3 FM Radio Raja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Alhamdulillah hatur nuhun pisan ka pangersa alustaduna Al-Fadil Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullahu Ta'ala anu parantos kersa nyayogikeun ilmu, nasehat sareng pangingat ka urang sadaya. Mugia naon anu urang dangukeun dinten ieu janten ilmu anu manfaat, amal anu ditarima sareng janten tambahan iman sareng takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hatur nuhun oge kepala wargi kaum dangu sadaya jazakumullahu khairan anu parantos nyimak tina mimiti dugi ka ayeuna. Hapunten upami dina nyaluran acara ieu aya kalepatan dina kecap atanapi paripolah. Wilujeng patepang deui dina waktos anu sanesna insyaallah taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: terkadang urang sok nyangkinya. Hade cek urang cantang tuh padahal munggu Allah mah. Sebaliknya kadang-kadang goreng cek urang mah padahal munggu Allah mah teteh saya pisan. Kumari gitu Allah Subhanahu wa taala ngadawukeun
5: wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Hayya 'alas
1: salat.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Surat Al-Insan, manusia.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Abdi nyalindung ka Allah tina godaan setan anu dilaknat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kalayan nyebat jenengan Allah anu maha welas tur maha asih.
3: Hal